0: sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
6: akan pesan dari pendeta. Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Po3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahti Arifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 27 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kota Batam kembali disorot sebagai salah satu pintu transit utama bagi calon pekerja migran Indonesia yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke luar negeri. Di balik mobilitas penduduk yang tinggi serta posisi geografisnya yang strategis berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, tersimpan celah kerawanan yang dimanfaatkan oleh sindikat internasional perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Informasi selanjutnya, pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam kembali menghadirkan layanan paspor simpatik bagi masyarakat. Kali ini layanan digelar di Unit Layanan Paspor atau ULP Harbor Bay pada Sabtu 25 Juli 2026 sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Batam melayani sebanyak 99 permohonan paspor. Sebanyak 64 permohonan diajukan melalui aplikasi M-Paspor, sedangkan 35 permohonan lainnya dilayani melalui mekanisme walk-in. Informasi terakhir, pendengar, dua kecelakaan lalu lintas terjadi dalam waktu berdekatan di depan perumahan Sandona, kawasan Tiban, Kecamatan Sekupang, Kota Batam pada Minggu 26 Juli. Kedua insiden tersebut diduga terjadi setelah pengendara melintasi ruas jalan yang sedang dalam proses perbaikan dengan kondisi penerangan yang minim. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kecelakaan pertama terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Selang sekitar 40 menit kemudian, kecelakaan kedua kembali terjadi di lokasi yang sama sekitar pukul 4 lewat 10 waktu Indonesia Barat.

0: Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terjadi.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di pagi hari ini pendengar? Semoga Anda semua mengawali hari dengan semangat baru, kesehatan yang baik, dan tentunya siap menjalani aktivitas. Saya Tasya kembali menemani Anda dalam program Batam Menyapa, yaitu program yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi sekaligus ruang diskusi mengenai isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kami ingatkan terlebih dahulu pendengar, program ini dapat disaksikan secara live melalui YouTube RRI Batam dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat bergabung mengajukan pertanyaan melalui line telepon 463-351 atau tuliskan pertanyaan dan komentar Anda di live chat YouTube RRI Batam. Pendengar, memasuki tahun ajaran baru, ribuan peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Namun yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana MPLS benar-benar menjadi proses pengenalan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, mendidik, dan jauh dari praktik perpeloncoan ataupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik. Karena sejatinya, hari-hari pertama di sekolah akan menjadi pengalaman yang sangat membekas bagi anak-anak. Bila diawali dengan suasana yang positif, penuh penghargaan dan rasa aman, maka semangat belajar mereka pun akan tumbuh dengan baik. Pagi ini kita akan membahas tema MPLS Ramah, Titik Awal Sekolah Aman dan Bebas Perpeloncoan. Telah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yaitu Bapak Saiful K. Teibang, selaku pemerhati anak dan pendidikan yang akan membahas tema ini secara detail. Selamat pagi Bapak Saiful.
2: Selamat pagi Bu Tasya.
1: Apa kabarnya di pagi hari ini Pak Saiful?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pada pagi hari ini, Pak Saiful.
2: Iya, siap.
1: Baik, langsung masuk ke pembahasan ini ya Pak Saiful.
2: Iya, gimana?
1: Sebenarnya apa makna dari konsep MPLS Ramah yang saat ini digaungkan oleh Kemendikdasmen?
2: Oke, kita bahas sedikit tentang konsep MPLS Ramah ya. Alhamdulillah tahun ini diberi tema Ramah. Jadi memang konsentrasi dari proyek MPLS tahun ini adalah menghadirkan konsep pengenalan lingkungan sekolah dengan ramah gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa banyak sekali tudingan MPLS yang terbilang di luar kendali, terutama di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ya. Karena di pengaplikasian MPLS di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu kan sudah melibatkan OSIS, kakak kelas, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang seperti dikhawatirkan juga oleh beberapa pihak akan menghadirkan beberapa praktek-praktek yang di luar kendali seperti perpeloncoan dan lain sebagainya. Kemudian ya, konsentrasi perlu kita apresiasi bahwa pemerintah kita membuat sebuah konsentrasi di mana MPLS kali ini harus benar-benar terawasi dan benar-benar ramah gitu sesuai dengan temanya. Dan itu artinya proyek MPLS kali ini benar-benar diawasi agar sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu.
1: Baik, mengapa konsep MPLS Ramah ini menjadi begitu penting untuk diterapkan di setiap sekolah?
2: Ya, karena gini ya, minat sekolah itu juga perlu menjadi perhatian gitu. Karena kesan pertama terhadap sekolah, kesan pertama terhadap lingkungan baru, terutama bagi anak-anak yang baru masuk ke jenjang sekolah berikutnya, ada yang masuk ke SMP, ada yang masuk ke SMA, atau ada yang baru masuk ke SD gitu kan. Tentu saja konsep ramah ini punya peran yang penting. Sebab apa? Karena ini menjadi kesan pertama siswa untuk mengenal, oh sekolah saya seperti ini, oh sekolah saya menerima saya dengan baik, sekolah saya sepertinya akan menjaga saya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pesan pertama ini sangat penting, dan diharapkan kedepannya juga akan membuat siswa terus merasa nyaman terhadap sekolahnya, seperti itu.
1: Baik, ini kan sudah satu minggu berlalu setelah MPLS berakhir ya Pak Saiful.
2: Ya,
1: bagaimana Pak Saiful menilai pelaksanaannya secara umum?
2: Karena kita mengawasi dari luar ya, ada beberapa informasi yang saya dapat secara akurat lah. Karena istri saya juga kebetulan seorang guru, terlibat juga dengan pelaksanaan MPLS, kebetulan tingkat sekolah dasar ya. Dan di sekolahnya juga ada sekolah menengah tingkat pertama. Lalu juga kita juga lihat di berbagai sosmed, ya, baik itu dari sekolahnya langsung atau peserta MPLS-nya, siswa-siswa baru, kita melihat banyak sekali apresiasi dan kesan-kesan positif. Ya, artinya sejauh ini pelaksanaan MPLS khususnya di Kota Batam, Kepulauan Riau, itu berjalan sesuai dengan harapan. Gitu. Begitu juga dengan yang di daerah-daerah lain ya, kalau saya juga memperhatikan di sosmed dan lain sebagainya, belum ada nih informasi-informasi miring terkait pelaksanaan MPLS seperti itu. Baik, jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan lain lokasi, yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam niatan penyelenggara MPLS agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa gitu. Jadi orientasi sekolah kayak kini ini lebih mengedepankan pengenalan lingkungan belajar, pembentukan karakter, dan adaptasi siswa, bukan lagi kegiatan yang menimbulkan ya seperti rasa takut. Tentu masih ada beberapa yang perlu dievaluasi ya nantinya setelah MPLS ini. Tetapi arah kebijakan ini sudah sangat baik dan patut untuk didukung bersama lah oleh kita. Seperti itu.
1: Baik, berarti ini dari tingkat dasar seperti SD, SMP, ataupun SMA ada standarisasi tersendiri begitu ya Pak Saiful?
2: Tentu sudah ada standarnya ya. Saya belum mempelajari lebih jelas gitu kan. Tapi waktu itu sudah disampaikan bahwa temanya ramah. Oh, berarti ini sudah dipersiapkan dengan sangat baik ini, baik dalam teknisnya dan segala macamnya. Kita juga pernah ngobrol dengan salah satu murid saya juga yang menjadi anggota OSIS. Ya, ini sudah diarahkan gurunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi memang ini tidak hanya tema ya, teknis dan segala macamnya, evaluasi itu sudah disiapkan perangkat-perangkatnya. Jadi kita rasa MPLS kali ini, khususnya di Kota Batam, juga di Kepri, itu sudah direncanakan dengan sangat baik gitu. Dan tentu saja berpedoman pada arahan kementerian ya, arahan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah beserta seluruh pemerintah daerahnya, seperti itu.
1: Baik, berarti sudah sesuai ini ya.
2: Harusnya Pak sudah sesuai ya, karena memang kita nggak pernah dapat informasi, belum ada dapat informasi miring nih terkait pelaksanaan MPLS ini.
1: Baik, apakah semangat MPLS ramah sebagaimana arahan Kemendikdasmen sudah terlihat pada sekolah-sekolah di Batam?
2: Iya, kalau kita lihat sepertinya sudah gitu kan, karena gini, MPLS ini kan dilaksanakannya bukan kayak sekolah biasa ya, datangnya sesuai dengan jadwal belajar jam 7 masuk gitu. Ini ada MPLS yang dimulainya dari pagi sekali gitu kan, ada yang jam 5:30 sudah harus di sekolah, dan kita lihat antusiasmenya juga lumayan gitu, walaupun masih ada yang kayak datang dengan atribut-atribut khas MPLS ya, ada yang pakai topi-topi yang dibuat dan segala macam. Itu sih tidak dimaksudkan untuk perpeloncoan ya, tapi lebih kepada kayak ke arah mendorong kreativitas siswanya sendiri gitu. Hari ini juga saya lihat di beberapa live TikTok official sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Batam, pelaksanaan MPLS masih berjalan gitu kan. Ada yang masih berjalan pelaksanaan MPLS-nya gitu kan. Contohnya di SMP Negeri 12 Batam, ini dibuat seperti pentas seni nih, keren banget. Jadi ada beberapa siswa, bahkan guru juga ya, bisa menunjukkan skillnya dalam seni ataupun kebolehan-kebolehan yang lainnya gitu. Jadi pelaksananya memang sudah sesuai harapan dan mengarah ke target lah seperti itu.
1: Tapi sebenarnya durasi waktunya apa tidak ya Pak Saiful? Maksudnya harus seminggu nih atau bolehlah lebih dari seminggu seperti itu?
2: Itu disesuaikan dengan arahan pemerintah daerahnya ya. Ada juga yang seminggu, ada juga yang seminggu, kemudian beberapa ditambahkan juga dengan aktivitas yang official sekolah langsung menyelenggarakan seperti ramah tamah dan lain sebagainya. Pada intinya semua aktivitas yang di sekolah kita lihat sejauh ini merupakan aktivitas yang diawasi langsung oleh penanggung jawab sekolah, guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi semuanya tetap masuk dalam ranah edukasi, walaupun mungkin proses belajar efektifnya ada beberapa yang belum mulai karena satu dan lain hal, tetapi tidak ada yang mengarah kepada penilaian ya. Jadi ini juga ada informasi bahwa di beberapa lokasi itu MPLS itu diperpanjang menjadi 5 hari. Mm-hmm. Gitu kan, diperpanjang menjadi 5 hari karena ada beberapa yang perlu adaptasi matang. Karena kita tahu juga ya, di terutama di sekolah menengah atas itu ada beberapa sekolah yang langsung dibuka pada semester ini, dibuka pada tahun ajaran ini, gitu kan, baru dibuka. Jadi masih menginduk di salah satu atau di sekolah tertentu yang ditunjuk lah untuk menjadi menumpang dulu sementara. Jadi ada yang MPLS-nya itu nunggu nih, yang sekolah aslinya, anak-anak sekolah aslinya selesai MPLS, baru yang adik-adik kita yang menumpang di sekolah itu melaksanakan MPLS-nya supaya tidak tabrakan dan sebagainya. Jadi itu hal yang sebatas teknis saja gitu.
1: Baik. Kalau Pak Saiful lihat sejauh ini apakah masih ditemukan laporan atau indikasi perpeloncoan, ataukah MPLS ini sudah mendidik?
2: Seperti yang saya sudah sampaikan ya, kayaknya kita belum dapat informasi miring ya. Mungkin lah kalau di kolom komentar ada kayak, saya nangkapnya sih dari beberapa orang tua ya, bilang susah banget sih anaknya MPLS tahun ini gitu kan, dan segala macamnya. Saya rasa itu karena anaknya baru satu ini yang ikut MPLS ya. Tapi kalau yang mungkin anaknya udah lebih dari satu, dua, dan sudah punya pengalaman yang anaknya ikut MPLS, kita rasa tidak ada masalah dengan itu. Karena memang MPLS sejauh ini ya, dan saya bisa sampaikan pelaksanaannya sejauh ini dan terakhir tahun ini itu membaik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena pengawasan dari pihak sekolah langsung yang ikut terlibat gitu. Jadi tidak dilepaskan. Kalau dulu kan OSIS, udah guru tanggung jawab, OSIS saja deh pelaksanakan MPLS terserah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ada beberapa momen-momen yang mungkin bisa jadi di luar kendali gitu. Tapi sekarang kita lihat tidak ada sih, belum ada laporan sejauh ini. Ya, kita berharap juga nanti pasca MPLS juga tidak ada yang seperti itu.
1: Semoga aman terkendali saja ini ya Pak Saiful ya.
2: Ya siap. Seperti itu diharapkan.
1: Menurut Pak Saiful, apakah guru dan kepala sekolah sudah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal?
2: Kita rasa sudah. Makanya itu sampai sekarang tidak ada keluhan atau tidak ada permasalahan yang sifatnya fatal ya terkait pelaksanaan MPLS kali ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini saya juga lagi nengok di beberapa official sekolah yang lagi live TikTok. Kita lihat guru dan siswa justru membaur. Ini contoh kita apresiasi di SMP Negeri 12 Batam ini ya. Sekarang saat ini ada kegiatan mungkin pasca MPLS ya, pentas seni dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di situ memang guru dan siswanya membaur. Ada guru yang unjuk kebolehan, ada siswa juga dan lain sebagainya. Jadi kita bisa sampaikan, kita bisa pastikan bahwa di proyek kali ini memang guru, kepala sekolah, bahkan dinas dan pihak berwenang lainnya itu juga pastinya terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan bahkan.
1: Baik, kalau dari sisi OSIS ini bagaimana Pak Saiful? Apakah perannya sudah sesuai dan sudah menjadi pendamping bagi siswa baru?
2: Ya, kebetulan ada salah satu siswa saya juga yang terlibat dengan OSIS ya. Ada beberapa diskusi kita juga. Pastinya OSIS dibina langsung oleh pembina OSISnya yang juga dari pihak guru ya, jadi dari pihak sekolah gitu. Mereka pasti diarahkan untuk menjalankan teknis yang sesuai dengan arahan. Kita rasa OSIS juga perlu diberikan apresiasi karena mereka mau terlibat langsung dengan teknis ini gitu. Dan juga kita rasa sejauh ini berdasarkan indikator yang tadi ya, tidak ada keluhan yang macam-macam terkait pelaksanaan MPLS, itu artinya semua perangkat teknis, guru, kepala sekolah, dinas dan termasuk OSIS ya yang terlibat di dalamnya itu sudah menjalankan perannya dengan baik. Di lingkungan saya sendiri ada beberapa sekolah SMK negeri gitu kan, yang kita lihat memang kadang-kadang pagi kita keliling di lingkungan situ, kita lihat yang menyambut memang ada OSIS-nya juga, ada gurunya juga gitu, meriksa kerapian sebelum siswa itu masuk. Bahkan teknis itu kebanyakan, teknis pelaksanaan itu bahkan lebih banyak diakomodir oleh para siswa OSIS kita ini.
1: Baik.
2: Terutama yang tingkat menengah atas ya.
1: Kalau dari sisi peserta didik baru, apa manfaat yang seharusnya sudah mulai dirasakan setelah satu minggu belajar?
2: Ya, satu minggu belajar di MPLS ya. Jadi kalau seandainya dari siswa, ya sama, ada beberapa juga yang kita pantau, ada beberapa juga yang kita tanyakan. Bahkan kita juga melihat komentar mereka di sosial media ya terkait pelaksanaan MPLS. Ada yang secara mandiri itu merepost kegiatan MPLS. Ada yang, ya itu dia tadi ya, kalau seandainya MPLS kan sebelum MPLS ada kayak tuibon-tuibon gitu ya. Ramai sekali gitu kan, dan sangat antusias mereka. Ada juga yang diminta untuk bikin video pengenalan diri ya, masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat mereka sangat antusias. Dan juga dari sisi siswa pastinya, dengan MPLS ramah yang memberikan kesan terbaik di awal-awal sekolah, tentu saja itu akan memberikan dampak positif di awal, karena kesan pertama ini sangat penting. Ya itu dia tadi, kenapa MPLS ini dijaga agar sesuai dengan arahan dan sesuai dengan target tadi. Itu dia, ya seperti perpeloncoan yang dicoba ditiadakan dan lain sebagainya, karena anak-anak ini diharapkan bisa damai sekolah selama 3 tahun atau 6 tahun ke depannya nanti. Kalau SD insya Allah kita masih bisa sepenuhnya nanti akan diawasi guru ya. Tapi kalau saja untuk tingkat SMP dan SMA ini atau SMK, itu kan nantinya banyak aktivitas itu yang benar-benar sesama siswa terlibat, karena ada organisasi sekolah seperti OSIS dan lain sebagainya. Gitu. Kita harapkan nilai-nilai positif dari MPLS yang diharapkan saat ini itu terus berjalan dan terus diaktifkan sampai siswa itu lulus, dan bahkan diwariskan untuk proses MPLS selanjutnya.
1: Baik, karena ini masih awal begitu ya Pak Saiful ya, pastinya ya, tidak sedikit siswa yang masih merasa canggung atau bahkan takut memasuki lingkungan sekolah. Apa yang sebaiknya dilakukan sekolah untuk membantu proses adaptasi mereka?
2: Ya, tidak semua anak yang bisa langsung cepat adaptasi tentu, karena MPLS saja cuma satu minggu gitu kan. Tentu saja proses adaptasi itu nantinya ada beberapa siswa yang membutuhkan waktu sedikit lebih panjang. Makanya itu kenapa di setiap sekolah itu ada semacam ekskul, ya kan, ada semacam organisasi sekolah yang melibatkan siswa secara maksimal di sana gitu. Jadi siswa-siswa bisa memupuk kepercayaan dirinya dengan terlibat di dalamnya, terlibat dengan OSIS, terlibat paskibraka, terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang diakomodir langsung oleh sekolah. Di sana nanti insya Allah kita rasa dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut, siswa juga nanti kepercayaan dirinya akan tumbuh. Memang MPLS cuma satu minggu, dan diharapkannya bisa sih MPLS ini membuat siswa lebih percaya diri dan tidak canggung untuk bersekolah nantinya. Tetapi kan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa mungkin ada yang tidak cukup nih MPLS-nya, tidak cukup cuma satu minggu gitu kan. Dia butuh proses adaptasi yang lebih lama. Nah itu nanti pastinya akan diarahkan oleh sekolahnya langsung, dan pastinya itu siswa akan terus beradaptasi. Selama dia bisa sekolah dengan baik dan benar, masuk sekolah dan mengikuti arahan guru, insya Allah dia akan bisa beradaptasi nanti.
1: Baik. Sejauh ini ya Pak Saiful, apa yang masih perlu diperbaiki agar MPLS berikutnya lebih berkualitas?
2: Kalau kita dari luar sekolah atau dari luar lembaga resmi pemerintahan yang menaungi proses belajar anak gitu kan, kita mungkin bisa lihat ya, termasuk saya dan para orang tua pasti bisa melihat, oh MPLS ini pasti masih ada yang kurang. Tapi mungkin orang yang terlibat langsung dalam sistem, terlibat langsung dalam pelaksanaan, pasti lebih paham terkait hal itu. Kita bisa sebagai masyarakat ya, kita mungkin bisa memberikan masukan, tetapi kalau bisa berikanlah masukan yang positif gitu kan, seperti jangan dulu berkomentar kalau memang tidak paham terkait situasinya gitu kan, jangan merepost postingan yang belum tentu benar terkait MPLS dan lain sebagainya. Ya, kita berharapnya sih masyarakat dan orang tua yang lebih dewasa terkait dalam menerima pelaksanaan MPLS ini, karena sebelum pelaksanaan MPLS itu ada sempat kita baca di datangnya postingan yang menolak MPLS, apa gunanya MPLS dan lain sebagainya itu. Jadi ya kita tahu bahwa banyak yang pro kontra terhadap pelaksanaannya nanti gitu kan. Terbukti setelah pelaksanaan baik-baik aja nih gitu kan. Mungkin hal-hal teknis kita rasa kita sama-sama ingin anak-anak kita maju, pendidikan kita makin maju gitu kan. Kita mungkin butuh banyak referensi terkait pelaksanaan MPLS di negara-negara unggulan mungkin gitu kan. Kalau pelaksanaan tingkat lokal sepertinya ada tradisi-tradisi yang sudah kita wajarkan. Contoh misalnya ya, penggunaan atribut-atribut yang ada beberapa sekolah masih gunakan atribut-atribut yang seperti kayak ya apa ya, beberapa siswa mengatakan ih malu banget ya pakai ini dan segala macamnya. Coba sih dievaluasi lagi gitu kan, apakah penggunaan atribut-atribut yang seperti itu masih diperlukan atau tidak gitu kan. Bukan masalah menyulitkan atau tidak gitu, tetapi beberapa anak itu kelihatannya malu gitu. Nah itu, kemudian lagi kita nggak tahu ya, sekarang ini MPLS tidak ada pengaduan yang aneh-aneh terkait masalah MPLS, apa karena tidak ada kanal pengaduan yang efisien atau bagaimana. Mungkin tahun depannya bisa ada kanal pengaduan MPLS yang dikelola secara mandiri oleh sekolah ataupun aktivis-aktivis yang terlibat dalam pendidikan gitu kan. Jadi ketika ada isu-isu miring terkait MPLS bisa diarahkan ke sana, dan ini dikampanyekan dengan benar supaya orang tua tahu, oh kalau ada MPLS yang aneh-aneh kita bisa langsung ke sini nih. Karena kan mungkin ada yang bilang kalau kita ngadunya ke sekolah diselesaikannya secara internal nih gitu kan, kita nggak tahu evaluasinya bakal seperti apa gitu. Dan kalau evaluasinya sejauh ini ya minim ya, minim evaluasi kita itu. Cuman yang tadi yang saya sempat saya sampaikan itu, hal-hal seperti itu saja sih yang mungkin perlu di evaluasi.
1: Baik, kalau tadi Pak Saiful bilang ya, untuk MPLS di Kota Batam ini sudah aman dan tidak ada pengaduan yang aneh-aneh begitu ya Pak Saiful ya?
2: Benar.
1: Dan ini bagaimana memastikan kalau budaya anti perpeloncoan tetap bisa terjaga setelah MPLS selesai?
2: Benar. Jadi perpeloncoan itu Mbak, kita perlu sedikit itu adalah tradisi. Artinya kalau tradisi itu apa? Diwariskan secara turun-temurun. Pelaku perpeloncoan sekarang bisa jadi mereka adalah korban perpeloncoan di periode sebelumnya. Seperti itu. Nah, harus ada sistem, harus ada mekanisme untuk memutus mata rantai itu tadi. Gitu kan, ketika ada aduan terkait masalah perpeloncoan gitu kan, tidak bisa kita abaikan. Gitu. Semua isu perpeloncoan itu harus ditanggapi dengan serius, diselesaikan secara proporsional, diselesaikan secara baik dan benar, diselesaikan secara humanis, agar karena kita tahu gini ya, untuk anak usia sekolah, baik yang pelaku perpeloncoan dan korban perpeloncoan, bisa jadi mereka adalah sama-sama korban. Korban dari apa? Korban dari sistem pengawasan yang tidak baik, korban dari sistem pengawasan yang lemah. Seperti itu. Otomatis ya semuanya harus kita perbaiki, semuanya harus kita naungi gitu. Dan karena itulah tujuan dari pendidikan tadi. Nah, kita berharapnya memang perpeloncoan ini bisa diputus mata rantainya. Seperti yang saya bilang tadi, perpeloncoan itu tradisi, perpeloncoan itu adalah warisan. Korban sekarang itu adalah pelaku sekarang itu adalah korban di masa lampau. Gitu kan? Dan mereka itu sifatnya balas dendam. Bagaimana caranya nantinya sistem pendidikan kita ini gitu kan, baik para guru yang terlibat terutama guru BK itu bisa berperan aktif untuk mengkampanyekan. Gitu. Kita bilang gini ya, perpeloncoan itu belum ada kampanye yang masif. Kalau kita bilang, bahkan untuk di Kota Batam belum ada kampanye yang masif untuk mencegah perpeloncoan. Perpeloncoan hanya isu sekali-kali kalau ada kejadian baru, ayo kita lawan pelonco, ayo kita lawan pelonco. Bisa nggak satu tahun ini kita cerita tentang masalah perpeloncoan di sekolah? Kita bisa menyadarkan semua bahwa perpeloncoan ini harus dinonaktifkan. Perpeloncoan ini tradisi yang harus diputus dari sekarang. Jadi seperti itu yang saya bilang. Kita berharapnya memang tidak ada gitu. Dan otomatis gimana caranya? Kampanye anti perpeloncoan ini harus masif. Tidak bisa sebentar-sebentar, tidak bisa kampanye perpeloncoan hadir sebagai reaksi terhadap peristiwa ini dan itu. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Berarti ini untuk kampanyenya apakah hadir setiap tahun ini, Pak Saiful? Atau bagaimana?
2: Tidak bisa setiap tahun ya, bahkan kalau bisa setiap hari gitu kan. Poster-poster anti perpeloncoan gitu kan, itu harus ada di sekolah. Kita bisa membuat anak kita terawasi dan lain sebagainya. Tempat-tempat gelap yang mungkin di luar pengawasan guru harus dihilangkan dari lingkungan sekolah. Aktivitas sekolah mengenakan seragam tapi tidak diakomodir oleh sekolah sudah mulai harus ditiadakan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang kalau kampanyenya nggak bisa setahun sekali gitu kan. Mungkin itu kampanye besarnya lah, tapi aktivitas kampanyenya itu harus berjalan setiap hari. Guru gitu kan, mungkin di setiap pagi. Satu tahun terakhir ini, satu tahun dari sekarang dan ke depan, coba kita terus ngebahas masalah perpeloncoan, terus meningkatkan kesadaran orang bahwa perpeloncoan itu salah. Kita harus meningkatkan sensitivitas anak-anak kita terhadap pengetahuan masalah perpeloncoan. Karena gini, masih banyak ya, ini kan anak-anak yang lintas generasi ya. Maksudnya gini, anak-anak yang berada, orang tuanya ada di generasi sebelumnya dan mereka ada di kehidupan masa kini gitu kan. Kalau orang tua zaman dulu itu banyak banget yang malah adu nasib gitu. Ah yang kayak-kayak gitu gak perpeloncoan, bapak dulu sering kok ditampar guru, bapak dulu sering kok di ini guru gitu kan. Ya. Karena guru yang melakukannya apakah itu tidak perpeloncoan? Gitu kan, karena guru yang melakukannya, karena orang tua yang melakukannya, apakah itu tidak perpeloncoan? Jadi ya kita sih berharapnya kampanyenya, pengetahuan kita terhadap apa itu perpeloncoan juga harus diperbaharui gitu kan. Jangan kita merasa wajar karena dulu kita mendapatkan tindak kekerasan, terus anak-anak kita juga harus mendapatkan tindak kekerasan. Jadi sensitivitas kita terhadap isu perpeloncoan itu harus naik level nih, mulai dari sekarang ini. Pendidikan yang 0% kekerasan, pendidikan yang benar-benar humanis, pendidikan yang benar-benar membangun gitu. Kekerasan itu sama sekali nggak membangun, apapun alasannya, seperti itu enggak.
1: Baik, kalau dari sisi sekolah sendiri nih Pak Saiful, apa langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah perundungan yang mungkin muncul setelah masa MPLS?
2: Baik, komunikasi ya, komunikasi antara orang tua dengan guru, komunikasi antara guru dengan siswanya tentu saja itu yang harus diefektifkan terlebih dahulu. Guru-guru harus memastikan bahwa dirinya itu menjadi tempat yang paling aman bagi siswa untuk mengadu. Guru juga harus punya sistem agar anak itu merasa aman ketika mengadu. Bukan kita mau mendidik anak kita untuk menjadi pengadu ya, tetapi kita lebih mendidik kepada anak kita agar oh mereka tahu guru mereka itu benar-benar bisa diandalkan nih ketika mau menyampaikan sesuatu dan yang sebagainya gitu. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah tingkat penindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan itu yang tidak proporsional, kemudian menjadikan masalah itu semakin besar. Contoh misal kemarin ada beberapa kasus ya, ada kasus di salah satu sekolah, saya tidak usah sebut sekolahnya, tapi di Kecamatan Sagulung ini juga sekolah swasta sih sebenarnya, sekolah swasta. Jadi ada pelaku perundungan yang ditemukan dengan ada orang yang bukan korban perundungan ya, tapi dia kayak tahu perundungan itu dan dia mengadu ke sekolahnya. Yang parahnya pihak sekolah ini mempertemukan orang yang mengadu dengan yang diadukan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya anak yang mengadu ini jadi korban perpeloncoan berikutnya dan itu lepas dari kendali sekolah. Nah, kita lihat teknisnya saja bermasalah gitu ketika masalah perpeloncoan ini. Gitu kan, orang guru saja tidak proporsional, guru saja tidak bijak. Bagaimana perpeloncoan ini mau diputus mata rantainya gitu kan. Dan ketika ngadu ke rumah, ternyata kita juga mencoba beberapa tahun lalu diskusi terkait masalah perpeloncoan dengan siswa gitu kan. Ya banyak orang tua yang tidak punya peran terhadap isu-isu ini. Tidak punya peran dalam artian apa ya, itu terjadi di sekolah, sudah selesaikan di sekolah. Mencoba mengarahkan anaknya untuk menjadi gentleman, tadi padahal tidak tepat seperti itu. Tidak punya arah untuk melindungi anak-anaknya. Jadi ya, kita berharapnya MPLS ini dengan MPLS ini sudah memberikan generasi yang terbaru ini pengetahuan bahwa sekolah itu harusnya ramah gitu. Sekarang kita tinggal awasi saja kakak kelasnya, bagaimana supaya kakak kelasnya itu juga mau mendampingi adik-adiknya yang baru masuk sekolah ini agar bisa aman di lingkungan sekolah gitu. Dan memang kalau misalnya kakak kelasnya ini menjadi korban dari tradisi perpeloncoan gitu kan, kita berharapnya sudahlah, putuskan mata rantai itu dengan ikhlas, dan guru juga mengawasi, guru juga mendampingi agar ya, dari target MPLS ini kan salah satunya agar tidak ada perpeloncoan di lingkungan sekolah gitu kan. Dan juga jangan sampai kita salah paham bahwa perpeloncoan ini tidak hanya terjadi oleh dari guru kepada dari siswa kepada siswa, bisa jadi dari guru kepada siswa atau bahkan dari siswa kepada guru gitu kan. Jadi ini perlu cermat juga lah terkait masalah ini. Jadi kita berharapnya pasca MPLS nanti gitu kan, sistemnya tetap berjalan. Ya, sistem pengawasan tetap berjalan dengan ketat. Kita berharapnya sekolah menjadi tempat paling aman untuk siswa.
1: Baik, kalau sejauh ini apakah ada saluran pengaduan yang mudah diakses oleh siswa apabila mereka mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan ini, Pak Syaiful?
2: Baik, belum ada sepertinya ya. Belum ada sepertinya, maksudnya belum ada, pasti sekolah sudah mengakomodirnya masing-masing, kayak guru BK dan lain sebagainya itu ada gitu. Jadi pastinya ada yang seperti itu di sekolah-sekolah, tetapi kan kita belum pernah tahu ada yang kayak di lingkungan apa, yang kayak hotline yang bisa diakses orang secara aktif ya, secara aktif orang di luar lingkungan sekolah, contohnya warga masyarakat dan orang tua gitu. Karena contohnya gini, dulu saya juga banyak orang tua yang bilang, Pak, ini kok kita nampak anak-anak SMK itu, SMK salah satu SMK yang dekat rumah saya, itu di jam sekolah kok mereka pakai seragam di luar sekolah, merokok dan lain sebagainya, ini kita mau ngadu kemana gitu kan. Dan itu belum ada yang tahu itu harus mengadu kemana, dan sampai sekarang kan belum juga dibuat. Bagus sekali nih kalau seandainya ada hotline yang bisa menampung masukan atau apa, pengaduan dari pihak eksternal sekolah itu sendiri gitu. Kalau di sekolah pastinya sudah ada guru BK, pasti sudah menjadi sudah mengakomodir, pihak sekolah pasti sudah mengakomodir pengaduan dan lain-lain. Teknisnya kita nggak tahu, tetapi kan kalau ada pengaduan ini itu dari misalnya kita dari orang luar sekolah, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada gitu. Jadi saya rasa itu juga penting untuk dibuat. Setahu saya belum ada ya. Kalau saya belum ada.
1: Baik, dalam pelaksanaan MPLS ini, apakah ada evaluasi nih, Pak Saiful? Ataukah memang evaluasi ini menjadi agenda wajib pada setiap sekolah?
2: Semua kegiatan apapun, terutama di lingkungan pendidikan, program apapun itu pastinya di akhir ada evaluasi untuk kemajuan program yang bersangkutan di periode yang akan mendatang, termasuk MPLS. Kita rasa evaluasi ini, saya rasa dari pihak sekolah, masukan dari pihak sekolah, OSIS, dan orang lingkungan sekolah secara langsung yang terlibat dengan MPLS pasti sudah ada tempat untuk menyampaikan masukan-masukannya. Dan kita nanti juga sebagai pihak masyarakat juga nanti berusaha untuk sesuai jalur memberikan semacam evaluasi atau memberikan masukan terkait pelaksanaan MPLS yang sesuai dengan data ya. Jangan, oh dari sosmed seperti ini Pak, kalau bisa kita punya pengalaman yang aktual, kalau bisa kita punya pengalaman yang secara langsung, ya baik itu kita dapat informasi dari siswa, guru, dan lain sebagainya terkait masalah MPLS ini gitu. Jadi evaluasi itu pasti harus selalu ada gitu. Terkait pelaksanaan MPLS tahun ini, walaupun kita bilang tadi di awal sudah bagus nih gitu kan, sudah oke nih gitu, belum ada nih informasi yang miring terkait MPLS gitu kan, tetap harus ada evaluasi walaupun sedikit gitu kan. Dan kita kan evaluasinya itu bukan terkait pelaksanaan saat evaluasi saat MPLS saja, tetapi pra MPLS ini dampaknya terhadap siswa bagaimana, hasilnya apa, apakah sesuai dengan target yang diharapkan. Kalau tidak sesuai dengan target diharapkan, kita boleh kok bawa-bawa, ini kan MPLS-nya bagaimana kemarin, kok anak-anak ini sudah di MPLS terkait masalah pengenalan lingkungan sekolah, sekolahnya dari sini di luar pagar, kok masih nongkrong di luar pagar, berarti nggak kenal sama lingkungan sekolahnya dong gitu kan. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi juga gitu. Nah, terkait masalah kanalnya, ini kita masih cari tahu juga ini. kalau orang yang dari pihak luar lingkungan sekolah, bagaimana cara bikin pengaduannya? Kalau orang dari lingkungan dalam sekolah, pastinya ada, gitu. Ya, jadi evaluasinya pasti akan tetap ada, walaupun sedikit tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, atribut-atribut MPLS, apakah masih relevan untuk dipakai untuk progres kemajuan zaman sekarang, gitu kan? Apakah sesuai dengan penelitian? Soalnya kita lihat saja negara-negara berkembang, negara-negara maju dengan sistem pendidikan terbaik, apakah sama gitu kan, apakah bisa kita terapkan, apakah bisa kita adopsikan di Indonesia, itu saya rasa bisa menjadi bahan evaluasi seperti itu. Harus ada data ya, terutama gitu kan, misalnya data perpeloncoan, tingkat perpeloncoan sebelum MPLS tahun ini dan MPLS yang setelah tahun ini, apakah masih sama gitu kan. Kalau seandainya kita bilang MPLS tahun ini pelaksananya sangat baik, tetapi nyatanya target-targetnya tidak tercapai, secara data perpeloncoan masih makin naik dan segala macam, anak-anak masih sering bolos dan masih banyak nongkrong di luar pagar dan segala macam, itu artinya MPLS-nya memang tidak memberikan dampak yang baik gitu, walaupun kemasan dan kampanyenya bagus, seperti itu Mbak.
1: Baik, terakhir ini ya Pak Saiful, apa pesan Pak Saiful bagi sekolah, guru, siswa dan orang tua agar semangat MPLS ramah ini terus berlanjut sepanjang tahun ajaran?
2: Iya, baik. Dampaknya terus terjadi sepanjang sekolah ya. Jadi kita pun berharapnya gini, semuanya terlibat aktif terhadap isu-isu sekolah gitu. Terlibat aktif di sini bukan berarti semua ada isu main hantam diviralkan, tidak bisa seperti itu gitu kan. Semuanya harus menjadi orang-orang yang kritis, baik orang pihak sekolah, orang tua, siswa, semuanya harus menjadi orang-orang yang kritis terhadap isu-isu pendidikan, terutama MPLS kali ini. Karena apa? Tidak mungkin pemerintah kita, ya kan, kementerian yang ini, Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini membuat program ini, membuat tema ini untuk hal yang asal-asalan atau hal yang sekedar formalitas saja. Tentu saja tidak, tentu saja ada target-target yang mau dicapai. Kita harus positive thinking dulu, kita dukung dulu, kita dukung dan kita laksanakan. Kita semua bisa kok terlibat dalam evaluasi, kita semua bisa kok memberikan masukan. Tentu saja hal ini untuk memperbaiki, meningkatkan dampak positif dari semua program-program yang melibatkan anak-anak kita di dalamnya. Kita berharapnya MPLS ini hanya satu rangkaian kecil dari semua rangkaian pendidikan yang mungkin anak-anak kita akan alami. Jadi jangan sampai kita bisa bilang ini, kalau jelek-jeleknya kita bilang hasrat untuk julid kita itu merusak. Hasrat julid kita itu justru merusak hal-hal yang sebenarnya diarahkan kepada sesuatu yang baik. Contohnya MPLS ini. Belum tahu MPLS ini seperti apa dulu, 2 minggu atau 1 bulan sebelum MPLS ini dilaksanakan, sudah banyak kok pihak yang menolak MPLS, hilang kok sekarang. Gitu kan. Terus ini pelaksanaan MPLS, belum tahu informasi jelasnya segala macamnya, katanya terjadi perpeloncoan, waktu ditanya di perpeloncoan di mana mas? Nggak bisa ngasih datanya, nggak bisa kasih informasi yang jelas. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus dihindarkan. Dan semua pihak tetap wajib terbuka terhadap evaluasi, itu saja sih.
1: Baik, terima kasih untuk diskusi pada pagi hari ini Pak Saiful.
2: Ya, siap.
1: Tidak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung program Batam Menyapa pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas pagi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah seharusnya menjadi awal yang menyenangkan bagi setiap peserta didik. Sekolah adalah tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi sehingga setiap anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk perundungan maupun perpeloncoan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saiful K. Taibang atas waktu, pemikiran, serta wawasan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Saiful.
2: Sama-sama,
1: Mbak. Ya. Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Batam Menyapa pada pagi hari ini. Tetap di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Cek Fakta untuk Anda edisi Senin 27 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni para penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai

mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi artificial intelligence atau AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Batam Pagi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Halo RRI.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan informasi informasi mengenai BP Batam melakukan rekonstruksi Jalan Gajah Mada. Badan Pengusahaan atau BP Batam akan memulai pekerjaan rekonstruksi Jalan Gajah Mada khususnya dari ruas Pura Agung Amerta Buana hingga Taman Kota pada 25 Juli 2026. Pekerjaan ini diperkirakan akan berlangsung selama 4 minggu tergantung pada kondisi cuaca dan kompleksitas di lapangan. Perbaikan yang dilakukan tidak hanya berupa penambalan permukaan jalan, tetapi rekonstruksi menyeluruh yang meliputi pembongkaran beton yang rusak, perbaikan dan pemadatan lapis pondasi, pengecoran ulang menggunakan beton bertulang hingga pengaspalan. Anggota atau Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, alias Uti Sirait, mengatakan pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya BP Batam dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tetap aman dan nyaman saat digunakan masyarakat. Selama pekerjaan berlangsung, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara bertahap untuk meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Pada tahap pertama, ruas depan UIB menuju Taman Kota untuk arah Nagoya akan ditutup sementara. Arus kendaraan akan dialihkan melalui flyover Seladi menuju flyover Laluan Madani. Selanjutnya, pada tahap kedua, pekerjaan akan berpindah ke sisi jalan lainnya dengan penutupan satu jalur sehingga lalu lintas tetap dapat berjalan dengan pengaturan petugas. Arya Studi juga menjelaskan bahwa rekayasa arus lalu lintas ini masih dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan di lapangan. BP Batam juga menghimbau masyarakat agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas di lokasi pekerjaan, mengikuti arahan petugas, serta memilih jalur alternatif selama pekerjaan berlangsung. Dengan dukungan seluruh pengguna jalan, proyek ini diharapkan dapat selesai sesuai target dan memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas masyarakat Batam.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan dari program Halo RRI pada pagi hari ini. Seorang pengendara sepeda motor bernama Infinal mengalami kecelakaan di depan perumahan Sandona samping kampus UIB kawasan Tiban, Batam pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat hendak pergi ke pasar, sepeda motornya menabrak tumpukan batu di area perbaikan jalan yang disebut minim penerangan dan tidak dilengkapi rambu peringatan yang terlihat jelas. Anak korban yang bernama Neza mengatakan ayahnya baru melihat tumpukan batu dari jarak sekitar 2 meter sehingga tidak sempat menghindar. Infinal kemudian terjatuh dan mengalami patah pada jari manis tangan kanan hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut Neza, sedikitnya 2 pengendara mengalami kecelakaan di lokasi yang sama. Seorang korban lain disebut mengalami luka lebih parah di bagian kepala dan sempat tidak sadarkan diri. Keluarga meminta pihak terkait segera memasang rambu, pembatas, serta penerangan yang memadai agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi. Kemudian ada beberapa yang berkomentar ini pendengar, ada dari akun Yoyo Batam. Perbaikannya pun slow, harusnya dilakukan percepatan karena itu jalur prioritas dengan kendaraan yang ramai. Jika pagi macetnya luar biasa. Kemudian ada juga dari akun Muhammad Adinaufal yang berkomentar, tapi memang segelap itu sih, saya yang matanya silinder susah sekali lihat jalan di sepanjang dari Shortlink sampai UIB. Ditambah sorot lampu kendaraan dari arah berlawanan bikin makin susah mau lihat jalan. Mohon menjadi atensi pemerintah.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pendengar, satu lagu dari Sherina dengan Gregetan menjadi penutup di Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem.

Halo RRI. Halo RRI. Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,1 Pro 1 RRI Batam. Selamat siang kami ucapkan bagi Anda pendengar yang saat ini tengah bergabung menyaksikan kami melalui RRI Digital dan siaran langsung kami juga di kanal YouTube RRI Batam. Dan senang sekali rasanya mendengar di siang hari ini mengawali pekan pada hari Senin 27 Juli 2026. Dan saya Ardus Yudhabutar kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dan ruang visual Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, berbicara tentang pendidikan tinggi, kita tidak bisa lepas dari peran yang luar biasa dari seorang perempuan di dalamnya. Perempuan bukan sekedar penikmat pendidikan, tetapi juga penggerak utama yang meningkatkan kualitas dan inklusivitas di ranah akademik. Dan siang ini dalam program Pengarus Utama Gender, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang kontribusi perempuan dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Untuk membahasnya, siang ini kita sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan seorang akademisi dan pemimpin perempuan inspiratif. Beliau adalah Ibu Dr. Pismia Silvi, SSI, MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka atau UT Batam. Mari langsung saja kita sapa. Selamat siang Ibu Dr. Pismia. Gak ada suara, Bang.

0: 105,1 Pro 1 RRI Batam, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang saat ini tengah bergabung menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital dan siaran langsung kami di kanal YouTube RRI Batam. Senang sekali pendengar di siang hari ini mengawali pekan hari di hari Senin 27 Juli 2026. Saya Rudi Sirebutar kembali hadir menemani ruang dengar Anda tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, berbicara tentang pendidikan yang tinggi, kita tidak bisa lepas dari peran yang luar biasa dari seorang perempuan di dalamnya. Perempuan juga bukan sekedar penikmat pendidikan, tetapi juga penggerak akademik di ranah akademik. Dan di siang ini pendengar, dalam program Pengaruh Utaman Gender, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang kontribusi perempuan dalam peningkatan kualitas pendidikan yang tinggi. Dan untuk membahas tema siang hari ini pendengar, kita sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan seorang akademisi dan pemimpin perempuan inspiratif. Beliau adalah Ibu Dr. Pismia Silvi, SSI, MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka atau UT Batam. Mari kita langsung sapa saja pendengar. Selamat siang Ibu Dr. Pismia.
1: Selamat siang Mas Ardo.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Tadi ada sedikit kendala ya Bu ya.
1: Iya, bahasa kita tidak ini ya, enggak bersuara jadinya.
0: Betul, tidak bersuara. Alhamdulillah, sehat selalu ya Ibu ya. Dan terima kasih banyak juga Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan memimpin UT Batam nih Bu, untuk hadir via Zoom dan berbagi wawasan bersama pendengar di siang hari ini. Dan Ibu Pismia, mengawali perbincangan kita di siang hari ini, bagaimana sih Bu Universitas Terbuka Batam ini memaknai konsep pengaruh utaman gender di lingkungan kampus, baik untuk staf, dosen maupun mahasiswa Bu?
1: Baik, saya sapa dulu ya para pendengar. Ya,
0: boleh Bu.
1: Selamat siang, sampai kita ketemu ya di secara daring ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi betul.
1: Kalau di Universitas Terbuka, Mas Ardo, jadi kami, karena kami kan memang kalau biasanya kami menyampaikan UT itu memang fleksibel,
0: iya.
1: UT itu memang inklusif dan kualitasnya juga tetap kami jaga. Jadi kami di sini memberikan kesempatan yang sama bagi pria, wanita atau siapa saja gitu ya, dalam apapun profesinya, apakah memang bekerja secara formal ataukah sebagai ibu rumah tangga, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Pria, wanita punya kesempatan yang sama. Seperti itu, Mas. Dan demikian juga di instansi kami gitu ya, di UT. Jadi mungkin kalau melihat kenapa pemimpinnya di UT Batam itu perempuan ya, karena sama kami memiliki kesempatan yang sama. Jadi pemimpin tidak harus laki-laki, pemimpin juga tidak harus perempuan, tapi betul, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Yang penting kita punya bekalnya gitu.
0: Betul.
1: Jadi apakah itu dari pendidikan kita, dari kompetensi kita, dan dari kemampuan yang lain yang memang diperlukan di tempat kerja kita. Jadi itu juga berlaku bagi SDM di UT.
0: Iya.
1: Jadi baik di dalam secara internal maupun bagaimana kami memberikan layanan pendidikan itu bagi masyarakat, khususnya ya kalau karena saya berada di Batam, jadi masyarakat di Kepulauan Riau, seperti itu Mas.
0: Berarti tanpa memandang maupun perempuan maupun laki-laki ya Bu ya, jadi bebas saja.
1: Betul.
0: Dan bahkan juga memberikan
1: Betul.
0: Kesempatan untuk ibu rumah tangga agar meraih pendidikan yang lebih tinggi ya Bu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kita tidak, kadang-kadang kan orang kalau misalnya sudah jadi ibu rumah tangga, ya sudahlah saya sibuk, ini saya ngurus anak saja, saya nggak mungkin lah kalau sama kuliah nanti keluarga saya tinggal nih,
0: iya,
1: gitu, anak
0: betul,
1: saya siapa yang urus, masa
0: iya,
1: neneknya gitu kan. Jadi seperti itu, jadi diharapkan siapapun bisa menempuh pendidikan tinggi, seperti itu Mas.
0: Betul. Terima kasih Ibu. Bu, kalau melihat gelar akademik Ibu di bidang sains atau yang SSI dan MSI-nya Bu, bidang ini kan dulunya sangat didominasi dengan laki-laki ya Bu ya. Bagaimana pengalaman
1: Betul.
0: Ibu merintis karir akademik di bidang sains hingga kini menjadi direktur Bu di Universitas Batam?
1: Baik, Mas. Kebetulan saya S1, S2, S3. Ini saya di tempat yang mungkin dominan
0: Iya.
1: kampusnya itu isinya laki-laki karena
0: Iya.
1: saya kuliah di ITS, di
0: Oh.
1: Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi semuanya itu mungkin dominan laki-laki. Memang betul yang disampaikan Mas Ardo, apalagi di zaman saya dulu gitu
0: Iya.
1: ya, laki-laki lebih dominan di kampus tersebut. Tetapi karena memang dari awal gitu ya, pendidikan itu adalah hak semuanya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti pendidikan di ITS tersebut. Dan kemudian setelah karena pendidikan tinggi bagaimanapun itu menjadi bekal saya
0: Iya,
1: dalam
0: betul.
1: menghadapi tantangan kehidupan ya selanjutnya gitu. Jadi pada saat saya akhirnya memasuki dunia kerja gitu ya, saya memiliki bekal yang ya karena saya dilihat karena dari ITS kebetulan waktu itu saya memang suka juga bikin program segala macam gitu ya, jadi saya dilihat di sananya waktu itu.
0: Iya.
1: Jadi saya membantu tempat saya bekerja untuk membuat program, dan program itu juga bukan dominan harus laki-laki. Jadi ternyata perempuan juga bisa loh gitu.
0: Iya.
1: Bahkan di tempat saya juga mengikuti beberapa pelatihan, bahkan di tempat saya mengikuti pelatihan itu saya sempat diajak untuk menjadi pengajar, tapi karena saya merasa waktu itu saya masih ingin fokus dulu di tempat kerja saya, jadi waktu itu saya ditawari untuk mengajar di tempat kursus itu pun saya
0: Iya.
1: ya terpaksa saya tidak bisa, tapi peluang itu ada gitu. Sehingga kemudian saya sempat bekerja di instansi, beberapa instansi sebelum akhirnya saya bergabung dengan Universitas Terbuka. Seperti itu, Mas.
0: Baik,
1: Jadi
0: jadi
1: memang bekal pendidikan itu memang ternyata gitu ya menjadi bekal yang sangat
0: iya.
1: berarti dalam jalan perjalanan hidup saya seperti itu.
0: Baik, jadi tentunya di perjalanan hidup Ibu tuh karena banyak diberikan kesempatan ya, Bu ya, tanpa memandang bulu, yaitu baik perempuan maupun laki-laki ya. Bahkan Ibu juga
1: Betul.
0: di tempat yang dominan laki-laki pun Ibu masih terpilih untuk menjadi pengajar, bahkan juga banyak di ya banyak untuk strategi untuk memimpin ya, Bu ya. Banyak dipilih untuk menjadi pemimpin ya, Bu ya, memang ya.
1: Betul, Mas. Jadi memang kebetulan memang di tempat bekerja saya di awal itu memang sebetulnya banyak juga laki-lakinya, tapi
0: Iya.
1: kemudian yang dilihat itu sebetulnya ya kalau kita sudah masuk ke masyarakat gitu ya, dilihat itu sebetulnya kita tidak berhenti pada ijazah sih memang
0: Betul,
1: gitu.
0: iya.
1: Jadi kompetensi kita, jadi kita tetap harus mampu mengembangkan diri.
0: Iya.
1: Tidak berhenti dari ijazah saja, pegang ijazah SLTA saja. Pegang ijazah S1 saja nggak berhenti begitu. Jadi kita tetap harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Jadi dari kompetensi itu, kemudian kita harus mampu juga mempelajari apa yang ada di hadapan kita, gitu ya.
0: Iya,
1: Jadi
0: betul, Ibu.
1: kita harus, karena kalau kita sudah masuk di pendidikan tinggi, otomatis kita akan belajar bagaimana cara berpikir kritis.
0: Betul.
1: Bagaimana kita mempelajari kondisi di sekitar kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di depan kita,
0: Iya.
1: seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sendiri kemudian harus menjadi pemimpin, tentu saja ada satu kemampuan yang harus kita miliki,
0: Betul.
1: bahwa kita itu harus mampu berkolaborasi dengan siapa saja,
0: Dengan
1: ya.
0: siapa
1: Jadi
0: saja, betul.
1: kita jadi kita bekerja sama apakah secara internal dengan tim kerja, dengan staff, ataupun dengan di luar dari instansi kita bekerja. Seperti itu. Jadi itulah yang kemudian pengembangan. Jadi itu kan kembali lagi kemampuan dan kemauan ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang orang itu nggak ada kemauan gitu. Jadi
0: Iya.
1: merasa, ah, saya sudah di zona nyaman. Saya misalnya kebetulan saya itu di jalur dosen ya saat ini ya. Kadang-kadang orang udah saya udah jadi dosen, udah jadi PNS, udahlah gitu ya. Kadang
0: Iya.
1: ada orang yang posisi begitu saja sudah gitu. Jadi itu artinya dia tidak ingin berkembang.
0: Berkembang,
1: Jadi
0: betul.
1: dia mampu sebetulnya, tapi dia tidak ada keinginan untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi tetap harus melakukan itu. Seperti itu, Mas.
0: Betul, dan kembali lagi Bu ya, karena Ibu mungkin juga dipilih sebagai direktur atau pemimpin, mungkin karena Ibu juga dipilih memiliki jiwa leadership dan jiwa kepemimpinan itu Bu ya. Jadi bukan berdasarkan, oh gelar dia ini, gelar dia tinggi, berarti dia harus dia baru pantas untuk menjadi pemimpin, kan tidak berpatokan dari situ Bu ya. Berarti ya.
1: Tidak, Mas. Tidak. Betul. Tadi ya saya sampaikan. Jadi kemampuan kolaborasi itu juga menjadi modal
0: Kunci ya Bu ya, menjadi kunci
1: saya
0: ya.
1: ya.
0: Iya,
1: Jadi
0: betul.
1: kolaborasi, kemudian kita juga harus mampu berkomunikasi.
0: Iya.
1: Dan sebagai perempuan mungkin kita juga punya kekhususan sebetulnya,
0: iya,
1: ya, bagi perempuan gitu ya. Jadi kalau perempuan itu kan memang karena kita juga kebetulan saya ibu juga gitu,
0: iya,
1: ya. Jadi ibu dan istri gitu ya. Jadi sebagai perempuan kan kita sudah terbiasa untuk mendengar. Jadi
0: iya.
1: kita mencoba mendengarkan apa kata rekan kerja kita. Maksudnya mendengar itu bukan gosip ya.
0: Iya,
1: Maksudnya
0: benar.
1: Mendengar ada
0: Masukan
1: kendala
0: ya, Bu,
1: apa
0: ya,
1: di tempat kerja.
0: Pendapat.
1: Masukannya apa yang untuk kita sama-sama bisa maju gitu. Kalau saya sih kuncinya itu.
0: Iya.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita sama-sama maju?
0: Iya.
1: Ada kendala apa sih di depan kita ini yang menjadi apa ya, ikat
0: Penghambat ya, atau
1: pengikat kita, penghambat gitu untuk kita bisa maju bersama. Jadi kita tuh sudah terbiasa mendengar. Di rumah juga demikian, anak-anak kita kan biasanya curhatnya kan ke ibu
0: Iya,
1: juga gitu
0: betul.
1: kan. Bu, saya nggak bisa ini gimana nih. Nah, kalau pada saat itu kan juga kita sudah terbiasa untuk mendengar. Dan kemudian setelah kita mendengar juga kita biasanya karena kita punya bekal pendidikan tinggi yang kemampuan untuk berpikir kritis, kita olah itu. Apa yang sudah kita dengar, kita olah dengan baik. Itu setelah kita olah, kita coba cari solusi.
0: Iya.
1: Seperti itu, Mas. Jadi dari solusi itu tentunya akan berbeda dengan bekal-bekal yang sudah kita peroleh dengan pendidikan termasuk pengalaman juga dengan bekal itu, itulah yang akan kemudian kita coba menjadikan solusi itu. Dan perempuan sekali lagi gitu ya. Perempuan itu biasanya lebih menyelesaikan kasusnya itu memang jujur lebih memanusiakan gitu ya, lebih
0: Iya.
1: kemanusiaannya tuh lebih tinggi gitu. Ah, kasihan yang misalnya ini kenapa sih ini staf yang ini kok apa-apa mengerjakannya kok misalnya nih ya
0: Iya, iya, Bu.
1: kok lambat sekali ya gitu ya. Tapi karena kita perempuan, oh iya, oh ternyata dia baru punya baby gitu. Jadi kita bisa lebih maklum, oh
0: Memaklumi
1: iya
0: ya, Bu,
1: dia
0: ya.
1: masih lebih maklum, oh iya dia masih harus mengurus babynya dulu, seperti itu. Nah, kalau mungkin bisa jadi kalau bapak-bapak gitu ya,
0: Iya.
1: mungkin ya gitu ya, meskipun tidak semua, ini hanya contoh ekstrim saja,
0: Iya.
1: mungkin bapak-bapak ngelihatnya ini cuman sebatas itu, ah ini lambat nih ngerjain, udah
0: Benar.
1: kita ganti aja sama orang lain seperti itu. Tapi perempuan tidak,
0: Iya.
1: jadi kita terbiasa menggunakan ya, meskipun akhirnya banyak statement juga ya, oh, perempuan tuh banyak perasaan aja ini,
0: Iya.
1: tidak gitu ya. Tidak, kami punya perasaan tapi kami juga tetap menggunakan logika
0: Logika,
1: kami
0: betul,
1: seperti
0: Ibu.
1: itu.
0: Karena memang benar sih, Bu, laki-laki itu biasanya yang dilihat hanya jadi apa dari profesional dia ketika bekerja, tapi tanpa melihat apa penyebab dia menjadi seperti ini.
1: Betul.
0: Kenapa kerjaan dia kok jadi lebih lambat saat ini? Tanpa melihat itu sih, Bu, biasanya
1: Betul.
0: hanya profesionalnya. Karena kan
1: Iya.
0: laki-laki mikirnya ya kalau memang masih
1: Sangat
0: muda,
1: logis tadi
0: iya.
1: gitu ya.
0: Iya, betul, Ibu. Sangat logis. Bu, UT ini kan dikenal dengan sistem pendidikan jarak jauh ya, Bu, ya. Apakah
1: Betul.
0: sistem ini secara khusus memberikan keuntungan atau fleksibilitas lebih bagi perempuan, terutama mereka yang sudah berkeluarga atau bekerja untuk mengakses pendidikan yang tinggi, Bu?
1: Betul, Mas. Jadi dengan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dari
0: Iya.
1: universitas terbuka itu memang kami memiliki tiga nih. Yang tiga boleh saya sebutkan.
0: Boleh.
1: Yang pertama fleksibel, gitu ya. Fleksibel artinya di sini siapa misalnya dia adalah seorang pekerja, dia bisa bekerja di jam pekerjanya dan kemudian dia menggunakan waktu yang lainnya untuk belajar, gitu. Ya, apakah dia bekerja shift, apakah dia bekerja secara normal, jam normal. Kalau shift, ya saya pagi pagi bekerja, Bu, tapi kan malam saya punya waktu nih. Nah, silakan gunakan waktu di malamnya untuk belajar. Kalau dia bekerjanya malam, silakan gunakan waktu paginya untuk
0: Paginya,
1: belajar.
0: betul.
1: Seperti itu. Nah, kalaupun dia berkarirnya, maksudnya dia, oh saya lebih suka mengurus rumah tangga. Ya, oke. Misalkan yang ekstrim saja, dia masih punya baby nih.
0: Iya.
1: Boleh, gitu. Itu tetap fleksibel karena kami memberikan kesempatan belajar itu meskipun dia ibu rumah tangga, meskipun dia pekerja, itu tetap bisa mengatur waktunya untuk tetap menambah ilmunya
0: Iya.
1: pendidikan tinggi itu dan termasuk dimanapun dia tinggal, gitu. Jadi kalau mungkin ada kesulitan kalau saya harus datang nih, apalagi di Kepulauan Riau ya,
0: Iya,
1: kalau
0: betul, Ibu.
1: kan kadang-kadang kalau harus menuju ke kota di mana dia ingin kuliah ini gitu harus menuju ke kota itu waktu tempuhnya lumayan, Mas, gitu
0: Iya.
1: ya. Harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan ini dan itu ya, harus itu agak sulit dah. Tempatnya kalau di Universitas Terbuka itu kami bisa dari mana saja karena bahan ajarnya ya, bahan ajar utama itu memang kita cetak, tapi kita punya bahan ajar digital.
0: Iya.
1: Mau mereka juga mau mengikuti perkuliahannya, karena kami menggunakan tutorial online di situ, mahasiswa bisa mengaksesnya sewaktu-waktu untuk kuliah dan berdiskusi dengan dosennya sesuai waktu dia itu. Jadi itu yang disebut fleksibelnya. Dan kemudian yang kedua, inklusivitas. Jadi inklusif kami
0: Iya.
1: pendidikan tinggi. Semua tuh sama rata, semua punya hak yang sama. Apakah dia bekerja, apakah dia ibu rumah tangga, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, gitu ya. Apakah dia tinggal di kota, ataukah dia tinggal di kepulauan, itu
0: Iya.
1: semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dan
0: Baik.
1: yang terakhir, kualitas gitu.
0: Kualitas juga.
1: Kadang-kadang orang mikir, wah nanti kepulauan tuh dapetnya kualitasnya nggak ini, nggak sama lah sama yang di kota. Oh tidak, kami tetap memegang kualitas yang sama dimanapun Anda berada,
0: Iya.
1: kapanpun Anda belajar. Jadi tiga itu yang jadi pegangan kami, Mas. Jadi itulah yang kami tawarkan sebetulnya kalau bagi masyarakat Indonesia, karena memang sebetulnya Indonesia kan memang membutuhkan banyak sumber daya manusia. Jadi kalau pembangunan itu kan sebetulnya tidak berhenti pada membangun secara fisik
0: Iya,
1: gedung, jalan, bukan itu kan
0: tapi
1: sebetulnya.
0: kualitas SDM
1: Bukan
0: ya, Bu
1: itu
0: ya.
1: saja, tapi ya SDM itu juga harus diperhatikan.
0: Iya.
1: Nah, itu yang coba kami tawarkan bagi masyarakat, bahwa bagaimana kita membangun masyarakat ini tidak hanya melalui orang-orang yang harus datang ke kampus kuliah, tapi kami
0: Iya.
1: menawarkan dengan fleksibilitas, inklusif, dan kualitas yang sama untuk semuanya. Seperti
0: Betul.
1: itu, Mas.
0: Jadi tidak ada alasan ya Bu ya untuk apa namanya untuk alasan meraih pendidikan yang lebih tinggi ya. Karena kembali lagi memang lebih menyesuaikan kepada kebutuhan kita. Misalnya kita ingin kuliah di UT, ya udah kita menyesuaikan di mana waktu kosong kita, ya udah di situ waktu belajar kita kan Bu ya.
1: Betul,
0: Iya.
1: seperti itu memang ya.
0: Bu.
1: Jadi kita kadang-kadang apa ya namanya, kalau kita mikir kadang-kadang nih gitu ya, ada ibu-ibu yang sudah hanya jadi ibu rumah tangga,
0: Iya.
1: kemudian buat apa sih saya kuliah gitu, saya
0: Iya.
1: sudah urus keluarga saja. Jangan salah gitu, karena ibu rumah tangga pun ya itu juga harus memiliki pendidikan yang baik, karena dengan pendidikan dia yang baik, pendidikan tinggi, di level yang pendidikan tinggi, yang dimana dia akan mampu berpikir kritis,
0: Iya.
1: dia akan mampu untuk memecahkan masalah sesuai dengan pendidikan yang dia peroleh, dia akan bisa membentuk keluarganya dengan jauh lebih baik. Gitu. Dia bisa mendidik anaknya. Jadi kalau misalnya dia bekalnya mungkin kalau di level SLTA kan lebih ke ilmu dasar gitu ya,
0: Iya.
1: tidak memecahkan masalah. Jadi begitu melihat ini anakku kok bandel banget sih, ini diapain nih
0: Iya.
1: gitu. Kalau dia tidak ada keinginan untuk belajar, tidak meningkatkan keilmuannya, dia akan mungkin dia akan berhenti dengan marah-marah aja sama anaknya, kamu
0: Benar.
1: ini bandel gitu,
0: Iya.
1: seperti itu. Tapi dengan dia mendapatkan ilmu, dengan kemampuan berpikirnya yang lebih tinggi, dia akan bisa mendidik anaknya dengan pendekatan yang jauh lebih baik. Jadi dia akan membentuk dari keluarga inti dulu
0: Iya.
1: gitu ya, keluarga inti dulu, kemudian dia dengan keluarga inti yang baik itu akan membentuk masyarakat juga akan yang lebih baik, generasi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu dari yang paling kecil dulu sebetulnya. Kadang-kadang kita memikirnya kalau orang belajar itu orang yang hanya orang yang memang mau kerja profesional apa secara
0: Iya.
1: formal, tidak seperti itu. Seperti itu masih sebenarnya.
0: Iya, karena memang betul ya Bu ya. Jadi memang pendidikan ini juga berbeda ya ketika mendidik anak dan ketika kita meraih pendidikan yang lebih tinggi tentunya juga kita dapat mengatasi bagaimana nih cara mendidik anak ini dan tidak hanya diselesaikan dengan cara marah-marah saja bahkan juga hanya cara ya kadang juga ada kan Bu dengan bermain kekerasan kan. Jadi kita juga dapat menghindari hal-hal tersebut kan Bu tentunya.
1: Betul,
0: Dan Bu bicara
1: betul.
0: sebagai pemimpin perempuan di institusi pendidikan tinggi nih Bu. Apakah ada pendekatan manajerial khusus atau soft approach yang Ibu terapkan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik di UT Batam, Bu?
1: Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya,
0: Iya.
1: saya sebetulnya ingin suasana kerja itu yang tentu saja yang nyaman. Nyaman tuh bukan berarti terus kita udah tidur-tidur aja,
0: Iya.
1: enggak. Gitu. Jadi jadi kita saya ya ingin tim di SDM di UT Batam ya, karena saya kebetulan memimpin UT Batam. Saya ingin tim saya itu tetap ada keinginan untuk belajar.
0: Iya.
1: Jadi dia belajar, belajar itu kan tidak melulu kita bicara tentang kuliah ya. Dan kebetulan teman-teman sih sudah sarjana, tapi tidak melulu tentang kuliah sebetulnya. Belajar itu bisa melalui pelatihan, sertifikasi, atau dengan kalau sekarang kan banyak sekali ya akses digital, apa ya, course-course digital yang bisa kita akses.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya ingin teman-teman atau staff di UT Batam itu tetap bisa mengembangkan profesinya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian dengan suasana kerja yang baik, yang nyaman,
0: Yang nyaman.
1: gitu, mereka tentu akan lebih bisa berkembang daripada mereka bekerja under pressure ya, dalam
0: Iya.
1: tekanan.
0: Iya.
1: Misalnya saya, oh ini udah tank nih, udah ini harus selesai ini dengan tekanan yang nggak boleh ini, nggak boleh
0: Iya.
1: itu, gitu ya. Misalnya seperti itu, kadang-kadang orang akan menjadi lebih tidak leluasa untuk mengembangkan dirinya. Jadi saya lebih ingin mereka mengembangkan dirinya, tapi mereka tetap melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
0: Betul.
1: Nah, dengan kompetensi yang lebih baik, dengan suasana hati yang juga lebih baik,
0: Iya.
1: gitu ya, dengan pikiran yang tentunya lebih baik daripada kemrungsung ya, kalau orang Jawa bilang. Dalam keberuntung gitu, mereka diharapkan bisa memberikan layanan yang juga lebih baik kepada mahasiswa kami, mahasiswa UT, seperti itu, Mas.
0: Iya. Baik, Ibu. Bu, tapi pernah nggak Ibu menghadapi pandangan stereotip atau bias gender selama berkarir di dunia pendidikan ini? Dan bagaimana sih Ibu cara membuktikannya bahwa kapasitas manajerial itu tidak ditentukan oleh gender?
1: Mungkin kalau ya itu tadi ya, kalau kebetulan kalau di UT sih mungkin tidak ya, seperti itu
0: Tidak ada, Bu,
1: tidak
0: ya?
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya mendengar dari teman-teman saya yang bekerja di instansi lain gitu, memang kadang-kadang ada istilah gitu ya, perempuan gini memang bisa gitu.
0: Iya.
1: Jadi memang ada yang seperti itu. Termasuk mahasiswa kami kadang-kadang kan saya ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu ya. Memang ada gitu ya bahwa perempuan itu nggak bisa begini, itu nggak bisa gitu. Kebanyakan main perasaan doang,
0: Iya, benar.
1: logikanya nggak oke
0: Iya.
1: gitu. Jadi kan yang seperti itu. Dan jadi sebetulnya kalau isu-isu seperti itu memang saya pernah mendengar. Tapi ya memang alhamdulillah ya kalau di Universitas Terbuka semuanya itu memiliki hak yang sama sih,
0: Hak
1: Mas,
0: yang
1: gitu
0: sama
1: ya.
0: ya, Bu
1: Karena
0: ya.
1: memang iya, jadi mungkin karena kami yang tadi inklusif untuk mahasiswa, untuk masyarakat, kami inklusif ya pada staf juga sama gitu.
0: Iya.
1: Kebetulan seperti itu sih, Mas. Jadi alhamdulillah. Tapi kembali lagi sih sebetulnya siapapun yang jadi pemimpin itu tentu saja dia harus memiliki kompetensi kan, Mas. Gitu.
0: Betul, Ibu.
1: Jadi siapapun jadi saya menjabat ini sebetulnya juga bukan meloncat gitu, Mas.
0: Iya.
1: Saya benar-benar dari
0: Merintis, Bu, ya.
1: gimana kalau kalau boleh dibilang dulu awal-awal saya, kalau
0: Iya.
1: saya ngomong saya ini dosen titik, terlalu kaku seperti itu, Mas. Karena
0: Iya.
1: kami itu melayani.
0: Iya, betul,
1: UT
0: Ibu.
1: itu ada di mana-mana dan tempatnya itu bukan selalu di kota, di gedung yang indah.
0: Iya.
1: Tidak, Mas. Kami itu bisa ada di mana-mana. Bisa ada di kepulauan, kami bisa ada di daerah terpencil yang kondisinya benar-benar yang nggak oke okay banget sebetulnya,
0: Iya.
1: kalau nggak apa ya,
0: Iya, ya.
1: tidak ideal gitu ya sebetulnya. Itu kami sudah terbiasa seperti itu. Jadi saya pernah datang ke tempat-tempat yang memang kondisinya boleh dibilang
0: Memprihatinkan, Ibu, ya.
1: memprihatinkan seperti itu. Jadi dan itu kami tetap harus memberikan layanan yang sama.
0: Yang sama,
1: Jadi
0: betul.
1: Pada saat saya jadi staff ya, saya karena juga dari zaman saya masuk dulu itu kita lebih banyak menggunakan kertas gitu.
0: Oh,
1: Saya
0: iya.
1: tuh juga dari menyiapkan apa ya, lembar soal untuk mahasiswa, kemudian kami mengirimkannya secara manual.
0: Iya.
1: Itu semua kami lakukan. Jadi saya melihat proses itu, saya merasakan proses itu, Mas. Sehingga kemudian saya mencoba apa ya, menerapkan pada diri saya dulu gitu ya, gimana sih supaya proses ini tetap bisa berjalan sesuai ketentuan, tidak melanggar aturan, karena kita memang dituntut integritas ya,
0: iya,
1: baik
0: betul.
1: Sebagai staff maupun sebagai pimpinan, kan integritas itu yang utama ya.
0: Betul,
1: jadi
0: Ibu.
1: Bagaimana supaya itu semua tetap bisa kami laksanakan dalam kondisi yang kurang baik-baik saja,
0: iya.
1: Gitu ya, tapi kita tetap bisa memberikan tetap bisa melaksanakan ketentuannya, tapi dan kita tetap bisa memberikan layanan yang maksimal.
0: Maksimal.
1: Jadi itu proses yang memang harus saya lalui. Selain kemudian saya juga harus mengikuti pendidikan karena kebetulan dosen itu tidak cukup S1. Kalau zaman saya dulu S1 masih bisa Mas jadi dosen.
0: Oh.
1: Tapi saya memang akhirnya saya harus mengambil S2. Kemudian syaratnya berubah lagi harus S3, dan itu bukan hal yang mudah juga Mas.
0: Iya.
1: Untuk menempuh pendidikan itu memang butuh proses, apalagi
0: iya, pasti,
1: waktu
0: Bu.
1: Saya ambil S2 itu saya sedang hamil dan hamil anak kembar.
0: Oh, hamil anak
1: Iya,
0: kembar, Bu.
1: Iya, jadi bisa dibayangkan kan Mas,
0: iya.
1: Ini saya
0: lelahnya
1: saya
0: seperti
1: harus
0: apa, Bu ya?
1: Kuliah S2, kemudian kehamilan yang luar biasa besar
0: Iya,
1: karena
0: benar.
1: kembar,
0: Benar.
1: dan kemudian di ITS itu kebetulan juga pada saat itu juga tidak ada lift, jadi saya harus naik tangga yang sekian, kadang-kadang sampai ke lantai 4. Dan saya bersyukur waktu itu saya dikelilingi oleh orang-orang baik, jadi teman-teman saya itulah yang bawa kata saya gitu, sampai kayak
0: Iya.
1: gitu gitu. Jadi itu adalah contoh bahwa proses itu sebetulnya memang bukan hal yang mudah sampai kemudian saya
0: Iya.
1: Ada di posisi sebagai direktur ini, seperti itu Mas.
0: Dan kembali lagi ya Bu ya, sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya Bu tentunya. Dan Bu, seberapa penting peran mentorship atau dukungan antar sesama akademisi perempuan atau yang bisa disebut tuh woman supporting woman dalam ekosistem perguruan tinggi ini Bu?
1: Baik, jadi kita sesama perempuan kita punya kendala yang sama
0: Iya.
1: sebetulnya, ya maksudnya karena kita harus pandai-pandai membagi waktu kita, bahwa kita sebagai ibu, kita sebagai istri, kita sebagai akademisi, ya kita punya itu dan itu, apalagi kemudian kita juga harus mengerjakan pekerjaan yang mungkin sifatnya administratif, Mas.
0: Iya, betul.
1: Ya, administrasi tetap jalan.
0: Tetap jalan.
1: Jadi tidak melulu tentang mengajar saja, tidak melulu tentang, karena kami kalau di sebagai dosen kan kita ada kewajiban mengajar,
0: iya.
1: Kami ada kewajiban untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu semua harus kita lakukan. Banyak sekali peran yang harus kami lakukan sebagai perempuan
0: Benar,
1: di
0: Ibu.
1: akademisi.
0: Iya.
1: Ya. Dan kondisi itu kalau kita sama-sama apa yang misalnya tidak saling mengerti, tidak saling memahami ya. Karena kan kita dalam tim itu baik tim kerja secara administrasi atau tim dalam mengajar, tim dalam melakukan penelitian. Kalau kita tidak bisa saling memahami kondisi kita masing-masing itu akan jadi berat.
0: Jadi berat, Bu,
1: gitu
0: betul.
1: ya. Jadi malah bontok-bontokan kan. Kenapa sih
0: Iya.
1: kamu nggak mau ngerjakan ini? Bukannya kamu tugasnya bagian ini misalnya kayak gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi karena kita sama-sama perempuan, kita juga sama-sama memahami
0: Saling
1: kondisi kita.
0: mengerti, Bu,
1: Oke.
0: ya. Iya.
1: Kita bisa membagi tugas sesuai dengan kondisi masing-masing. Seperti itu. Tapi bukan melimpahkan tugas ya,
0: Benar.
1: tapi membagi waktunya gitu ya,
0: Iya.
1: membagi oke, karena si A ini harus begini, oke, kamu mengerjakan yang bagian ini ya. Misalnya seperti itu, Mas.
0: Iya, jadi
1: Jadi
0: lebih ke
1: itu.
0: membagi waktu untuk tugasnya, Bu ya.
1: Betul,
0: Iya.
1: betul. Bagi tugas kita yang memang tidak satu macam gitu, Mas.
0: Benar, iya.
1: Dan saya yakin juga ibu-ibu rumah tangga juga tugasnya juga bukan satu macam
0: Benar,
1: gitu. Jadi
0: Ibu, ada
1: kadang-kadang
0: banyak
1: saya
0: sih,
1: juga
0: Bu.
1: agak nggak terima gitu ya
0: Iya.
1: kalau ada yang oh, kamu ngapain aja di rumah? Ya Allah.
0: Iya, benar itu.
1: Kadang-kadang saya kalau dengar ada statement seperti itu, ah, mereka tidak tahu bahwa pekerja di rumah tangga itu bukan satu macam,
0: Berat, Ibu.
1: tapi
0: Benar.
1: bermacam-macam. Gitu.
0: Benar, Ibu.
1: Jadi itu semua butuh support. Kami sebagai akademisi, kami juga akan mensupport teman-teman perempuan yang bukan dari akademisi, yang bukan dari pekerja
0: Iya.
1: formal. Dari semuanya kita support, Mas. Kita saling mendukung karena namanya kemajuan bangsa ini kan tidak bisa hanya dibebankan pada laki-laki saja,
0: Iya,
1: Mas.
0: benar,
1: Gitu
0: Ibu.
1: ya. Ya, jadi kita tuh harus sama-sama, kita sama-sama berjuang. para pria, perempuan, kita berjuang sama-sama. Sesama perempuan pun juga kita berjuang bersama-sama.
0: Betul.
1: Jadi kita harus saling mendukung sesuai dengan kondisi yang memang kita hadapi masing-masing. Seperti itu.
0: Iya, betul Ibu. Karena memang sangat diperlukan ya Bu ya, kita sebagai apa, Ibu sebagai perempuan itu memiliki tugas yang besar sih Bu. Memang sebagai, apalagi ibu rumah tangga ya, mengurus anak, belum lagi memasak, membersihkan rumah ya Bu ya. Belum lagi kalau waktu Ibu itu dibagi tugasnya, Ibu lagi hamil kembar, udah gitu Ibu jadi dosen juga, Ibu juga ketika nyampe rumah harus jadi ibu rumah tangga, jadi istri ya Bu, itu berat.
1: Betul, betul. Itu semuanya harus saya lakukan, bahkan ya, Mas,
0: iya.
1: Pada saat anak saya lahir, baru lahir itu satu minggu kemudian itu saya harus datang ke tempat ujian, ke kampus, karena memang sudah waktunya ujian.
0: Iya.
1: Seperti itu. Dan dalam kondisi harus memberikan ASI dua bayi kembar, itu saya juga sambil buka buku, Mas.
0: Benar. Jadi memang
1: ya dia seperti itu, iya, ya memang begitulah perempuan gitu ya. Jadi
0: iya.
1: Manajemen waktu itu memang akan sangat berpengaruh ya pada kami. Jadi harus pandai-pandai kita mengatur waktu kita. Kita karena kita tidak sibuk di satu hal saja, banyak.
0: Iya.
1: Gitu ya. Apalagi kami sebagai akademisi ya dan ibu rumah tangga dan istri juga, dan kita juga punya tetangga loh, kita ada PKK loh gitu ya.
0: Iya.
1: Kan nggak mungkin kita kemudian saya ini akademis, saya ini kan bekerja, ngapain saya harus ngurusin kegiatan di warga di RT misalnya.
0: Iya.
1: Kan nggak juga, nggak mungkin,
0: nggak mungkin,
1: kita
0: betul.
1: Tetap harus bergabung dengan mereka gitu, karena kita masyarakat. Nggak mungkin saya hanya memposisikan saya sebagai dosen saja, saya nggak mau tahu dengan masyarakat, nggak bisa seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi apakah misalnya ada tetangga yang sedang punya hajat, ataukah yang mungkin ada kesusahan, ya kita biasanya malah sama-sama nih datang ke tempat itu, kita membantu ya. Meskipun saya tidak bisa membantu dari pagi karena saya di kantor sampai sore, ya berarti saya malamnya saya akan ke sana. Itu yang memang harus kita lakukan lah sebagai perempuan.
0: Iya, jadi memang harus menjaga sosial juga Bu ya.
1: Betul,
0: agar bagaimana
1: betul,
0: hubungan kita tuh tetap baik. Dan Bu, banyak nih perempuan kan yang ragu untuk mengambil S2 atau S3 ya Bu ya, karena takut tidak bisa membagi waktu dengan keluarga. Apa peran strategis dari Ibu mengenai work-life study balance ini Bu?
1: Jadi ya itu tadi, sebetulnya kuncinya adalah manajemen waktu, kemampuan untuk memanage waktu. Kita punya target nih gitu, misalnya saya mau ambil S2 atau saya mau ambil S3 bagian.
0: Iya.
1: Kita punya target. Dan biasanya setiap orang itu pada saat dia menetapkan target itu kan pasti dia punya rencana ke depannya.
0: Iya.
1: Apakah saya mau ambil S2 nih supaya nanti posisi saya misalnya ya,
0: ada
1: posisi
0: impian,
1: saya
0: ya,
1: di kantor
0: ya.
1: Itu saya bisa naik. Misalnya seperti itu.
0: Betul.
1: Nah itu tetap harus diingat. Atau bisa jadi saya ingin, kalau saya S2 misalnya nih, ibu rumah tangga nih misalnya ya, saya ini mau mengambil S2 dengan harapan nanti anak saya tidak berhenti di S1, saya bisa memotivasi anak-anak saya untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi dari ibunya.
0: Iya benar.
1: Misalnya
0: iya.
1: Jadi dia pasti punya tujuan dulu.
0: Iya.
1: Dia pengen itu. Nah, kemudian dia harus punya motivasi dong, gitu ya.
0: Iya, betul,
1: dia,
0: betul.
1: Okay, karena saya ingin itu, berarti saya harus berusaha untuk itu. Tapi saya kan juga bekerja.
0: Iya.
1: Gitu ya. Saya kan juga ngurus rumah, saya punya anak, seperti itu ya. Berarti kembali lagi, dia harus bisa memanage. Dan dia harus selalu ingat untuk apa dia kuliah tadi.
0: Iya, tujuannya apa ya, Bu ya?
1: Tujuannya apa? Dan jangan mengakhiri ya sudah dimulai itu, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi apapun gitu ya, kadang-kadang kita tuh putus tengah jalan gitu ya. Ah udahlah berat, kayaknya saya nggak mau lanjut lah misalnya. No, itu nggak banget gitu. Apa yang sudah kita mulai itu harus kita selesaikan dengan baik.
0: Iya.
1: Dan ingat, kenapa dulu kamu kuliah? Misalnya seperti itu ya, kalau dia memang ambil S2. Nah, jadi persiapan awal itu dia harus bisa mengatur waktu. Oke. Tidak semua orang itu punya kemewahan dalam waktu ya.
0: Betul.
1: Gitu. Kita tetap juga ingin bersosialisasi, tetap ingin, ya namanya perempuan ya,
0: Iya.
1: kadang-kadang kita juga masih pengen jalan-jalan, apa
0: Betul,
1: itu
0: Ibu.
1: jalan-jalan lihat tempat wisata atau ke jalan-jalan ke mall ya, biasanya perempuan tuh kalau lihat mall aja
0: Cuci
1: udah
0: mata ya, Bu ya.
1: berbinar gitu ya. Udah berbinar matanya. Nah, itu kan semuanya tetap harus jalan, Mas,
0: Iya,
1: gitu.
0: benar.
1: Iya, dan itu hanya bisa dia lakukan kalau dia bisa memanage waktunya. Jadi jangan larut hanya ngurus anak aja, atau jangan larut hanya ngurus pekerjaan saja. Kasihan dong keluarganya kalau hanya ngurus pekerjaan saja.
0: Benar.
1: Jadi dan dia tetap harus ingat juga bahwa dirinya juga butuh apa ya, penyeimbang. Saya butuh jalan-jalan, jalan-jalan aja.
0: Iya.
1: Ya, kalau di universitas terbuka kan kita fleksibel, bahkan ini tinggal bawa HP aja, ya.
0: Iya,
1: Tinggal
0: benar.
1: bawa HP aja, materinya ada di sini misalnya gitu. Ya, jalan-jalan aja sambil baca
0: Sambil
1: materi.
0: baca, pelajari ya, Bu
1: Sambil
0: ya.
1: ngopi, ah, sambil
0: Iya.
1: ngopi-ngopi, ngopi-ngopi cantik, kita baca-baca.
0: Baca-baca.
1: Sambil ngobrol-ngobrol, oh, tadi ada apa nih? Oh, materi baru ini nih, gitu. Jadi tetap kita santai aja. Jadi hidup itu jangan dijadikan apa ya, tekanan.
0: Iya,
1: Kalau
0: jangan-jangan.
1: kadang-kadang kita tuh terlalu stres gitu, itu malah akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau versi saya
0: Benar,
1: ya.
0: malah stuck di
1: Jadi
0: situ aja kan, Bu?
1: malah stuck gitu. Jadi kita malah, aduh, ini gimana ini akhirnya, oh misalnya kerjanya belum selesai, udah akhirnya dia ngurusin kerjaan ini aja,
0: Iya.
1: fokus aja di kerjaannya, akhirnya nggak kepegang. Itu nggak benar. Jadi
0: Iya.
1: ada yang salah dengan manajemen waktunya kalau itu terjadi
0: Berarti kunci
1: gitu, Mas.
0: utamanya di manajemen waktu ya, Bu ya. Jadi tidak ada
1: Betul,
0: alasan
1: betul, Mas.
0: tentunya. Bu, terakhir nih, apa visi atau target terdekat Ibu untuk Universitas Terbuka Batam ini, khususnya dalam mencetak lulusan perempuan yang tangguh dan dapat berdaya saing global, Bu?
1: Baik, karena di Universitas Terbuka Batam ini kebetulan jangkauannya adalah Kepulauan Riau,
0: Kepulauan,
1: Mas.
0: betul, Bu.
1: Kepulauan Riau. Jadi, dan saya sudah mengunjungi daerah-daerah yang memang
0: Hinterland ya, Bu ya?
1: jauh,
0: Iya.
1: jauh dari mana-mana. Saya ingin perempuan itu tetap memiliki kontribusi, punya sesuatu untuk dipersembahkan untuk, ya minimal untuk keluarganya lah,
0: Benar.
1: gitu ya, untuk keluarganya, untuk masyarakat ya, untuk kalau memang dia kerja, untuk tempat kerjanya.
0: Iya.
1: Jadi berikanlah sesuatu. Kita tuh merasa bermakna kalau kita bisa memberi, bukan begitu, Mas?
0: Iya.
1: Nah, pada saat kita bisa memberi, kita akan mempunyai makna.
0: Betul,
1: Jadi
0: Ibu. Iya.
1: siapapun, usianya berapapun di
0: Berapapun.
1: UT itu bisa, di Universitas Terbuka itu kan tetap bisa kuliah gitu ya, kalau memang mereka terkendala. Waktunya juga mereka bisa membagi dengan sesuai kondisi, meskipun waktunya dia tidak memiliki kemewahan waktu, mungkin dia juga tidak mempunyai misalnya anggaran yang berlebih
0: Iya.
1: misalnya. Tapi silakan saja itu tetap menjadi target. Tempuhlah pendidikan tinggi, apapun kondisi ibu-ibu,
0: Iya.
1: kondisi perempuan
0: Perempuan.
1: gitu ya. Tetaplah menempuh pendidikan tinggi supaya teman-teman perempuan ini memiliki investasi untuk masa depannya,
0: Iya.
1: untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk tempat kerjanya, dan untuk masyarakat. Jadi tetap harus menempuh pendidikan tinggi. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki peluang yang lebih luas untuk memberikan kontribusi bagi sekitarnya.
0: Betul,
1: Seperti itu, Mas.
0: sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita di siang hari ini, Peringgar. Dan Peringgar, 45 menit rasanya terlalu begitu cepat ya jika kita berdiskusi tentang sesuatu yang membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Dan dari pemaparan Ibu Dr. Pismia ini, kita dapat belajar bahwa kehadiran perempuan di pendidikan tinggi tidak hanya soal angka atau kuota, melainkan juga tentang kualitas pemikiran, ketahanan, dan inovasi yang mereka bawa. Perempuan yang terdidik dengan baik dan akan melahirkan generasi yang lebih baik tentunya. Dan institusi seperti UT Batam juga terus berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya untuk mewujudkan hal tersebut ya, Bu ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Pismia Silpi, SSI MSI, selaku Direktur UT Batam. Dan terima kasih Ibu
1: Terima
0: juga
1: kasih
0: sudah
1: kembali.
0: ya. Terima kasih juga Ibu sudah berkenan membagikan waktunya untuk bergabung via Zoom dan memberikan inspirasi bagi seluruh pendengar RRI di siang hari ini. Dan sukses terus untuk Ibu dan seluruh
1: Amin.
0: Civitas Akademika Universitas Terbuka Batam.
1: Amin, amin. Terima kasih, Mas Ado. Terima kasih para pendengar. dan tim RRI.
0: Terima kasih Bu ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar dan penonton RRI Digital serta YouTube RRI Batam. Usai sudah kebersamaan kita dalam program Pengarus Utama Gender edisi hari ini. Dan terus nantikan program-program inspiratif kami selanjutnya. Dan akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Sirebuter pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintas.

0: persiapan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
1: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
0: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day. Incredible.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi momen positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-63 melalui gol. Dan tersebut Persija namun menulir wasit 1-0 mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya kami sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya kita pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan dari apa? Oh sorry, ada dari apa perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambar Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Olsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tahapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like that.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak ya, karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah terus dalam kan nggak mau nggak habis itu kalau mana dia kita pelatih harus di cuman koreksi itu cuma itu di koreksi kita harus di main terus ya karena semua kelas semua itu ya karena semua kelas ini seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain yang kita
2: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ini sabtu kemarin. Itulah suruh ngaji tanda sekolah lain tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Bar.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang dipertuan muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang dipertuan muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18x20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Al-Kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RR.

0: macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Melayu. Pendengar Pro 1 RRI Batam, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar saya Ardus Yudhabutar dapat kembali hadir untuk menemani program Rentak Melayu, sebuah program kebanggaan kita yang menghadirkan irama, iringan, dan keindahan pantun budaya Melayu lewat lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja request lagu-lagu Melayu favorit dari pendengar setia. Dan pantun boleh disampaikan, lagu boleh diminta. Dan pendengar, untuk membuka kebersamaan kita, marilah kita mulai dengan pantun pembuka.
1: Rambut hitam di kalmai yang keriting pal, sumengerbang pakai sepatu.
0: Pergi ke pantai memetik delima, angin sepoi menemani langkah. Rentak Melayu, kita bersua. Pantun dan lagu penghibur jiwa. Ewa. Burung tempua terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan cemara. Salam Melayu kami bentangkan untuk pendengar setia Pro 1 RR Batam tercinta.
1: Burung pelangi hai tak pakai lagi.
0: Pendengar, siapkan pantun terbaik Anda dan jangan ragu-ragu untuk request lagu Melayu kesayangan Anda melalui layanan interaktif di Pro 1 RR Batam di 463351, atau Anda juga dapat mengirimkan pantun melalui WhatsApp kami di 0811 7781051.
1: Dan petang biaya dan melenggang bibirnya merah terima mereka.
0: Dan sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita dan mendengarkan pantun dari pendengar yang akan disampaikan, kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pantun pertama ada dari Bang Abid Nego dari Meranti. Petang-petang petik pepaya, rasanya sedap bila dimakan. Terkadang hidup berat kelapa, ibarat kelapa, kulitnya tua, tiada bersantan. Ewa.
1: Orang kata semua tolak tepi.
0: Pantun kedua dari Bang Abid. Orang Pahang menangkap rusa, beli sepatu di kedai Cina. Perang pecah di mana-mana, itu pertanda dunia dah tua. Ewa. Pantun selanjutnya dari Bang Abid. Orang Daek pergi ke Kukup, laju berenang si anak angsa. Buatlah baik selagi hidup, nama dikenang sepanjang masa. Betul sekali Bang Abid. Pantun selanjutnya dari Bang Abid Nigu. Burung perkutut memakan padi, burung pungguk pandai menari. Turutlah turut sifatnya padi, tangkai merunduk tandanya berisi. Ewa. Pantun selanjutnya berdengar ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom menghebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Tanjung Pinang banyak ikan, banyak ikan belanak. Lari ke pohon nipa yang semak, yang semak. Saya lamar pada anak-anaknya, lari digantinya dengan maknya. Ewa. Dan pantun selanjutnya dari Pak Zaini. Dari Penapat ke Tanjung Samak, berhenti berteduh di tepi samak. Saya tak ada jodoh dengan anaknya, hanya jodoh dengan maknya. Ewa.
1: Di belakang pinggang ramping diikat keras.
0: Pantun selanjutnya berdengar Rentak Melayu, jom hebohkan Bang Ardo. Ini Yani di Seberas. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Ita. Mari semua dukung timnas Indonesia agar menjadi sang juara. Ewa. Jalan-jalan bersama keluarga, mampir sebentar di rumah Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca, juga pintar bila menulis. Ewa. Terima kasih juga untuk Bang Yani dan selamat siang Bang Yani. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari siapa nih pendengar? Dari Bang Sauri ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua karyawan dan penyiar RRI Batam Provinsi Kepulauan Riau. Oh, Cegu Sari. Ini Cegu Sari di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun. Ada mengirimkan pantun katanya. Sungguh gagah memakai tanjak, Pak Lima datang dari ujung Tanjung. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit dijunjung. Ewa. Panglima datang dari ujung Tanjung. Keris melintang pelindung diri. Di situ pula langit dijunjung. Dijaga adat budaya dan negeri tercinta Ewa.
1: Tudung pelangi hai tak pakai lagi.
0: Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari siapa nih? Malina, pantun spesial katanya buat Toci. Mencari akar di tepi paya, hendak membuat sebuah bubu. Apa kabar Toci di sana? Kiranya Toci sehat selalu, Ewa.
1: Macam itu pulang petang dia aja.
0: Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di sesi Rentak Melayu yang pertama ini. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, Rentak Melayu.
2: Halo, Rentak Melayu, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Apa kabar, Bang Aldo?
0: Ini dengan Bang Gafar.
2: Ini sama Bang Aldo ya?
0: Iya nih. Aduh, Bang Gafar. Gimana kabarnya, Bang Gafar?
2: Alhamdulillah, Aldo, sehat, Aldo.
0: Sehat selalu ya, Bang Gafar.
2: Cuacinya hardang gak sini, Aldo?
0: Apa, Bang?
2: Cuacinya hardang gak sini?
0: Iya, sama nih, Bang. Di sini juga hardang, Bang.
2: Udah lama tak dengar suara Aldo ya?
0: Iya, Bang. Udah lama memang ya, Bang ya?
2: Ini ada satu pantun yang ada,
0: Bang. Oke, silu, Bang.
2: Pantun kutuk-kutuk gura-gurau, tolong kan.
0: Oke.
2: Nah, kapal merapat di Tanjung Jati.
0: Ewa.
2: Karat muatan si kucuk pau.
0: Mm-mm.
2: Kalau tak dapat, nah jadi hati.
0: Betul.
2: Karat, apa ini?
0: Apa tuh?
2: Nah, ulang.
0: Ulang ya, pendengar ya. Anggap belum dengar ya, pendengar ya. Coba kita ulang.
2: Kapal merapat di Tanjung Jati.
0: Ewa.
2: Nah, syarat muatan si pucuk pau. Kalau tak dapat hajat di hati, berat kumbang kan terbang jauh dong.
0: Ewa, waduh, mantep banget ya pendengar ya. Aduh, ada pantun selanjutnya tidak, Bang?
2: Satu aja lah dong.
0: Satu aja lah ya.
2: Abang ngapain, bukan pandai pantun dong.
0: Iya, pandainya apa nih, Bang?
2: Hah?
0: Pandainya apa nih?
2: Pandainya borak-borak gombal aja.
0: Aduh, memang ya playboy cap kampak ya, Bang ya. Aduh, hari ini lagu kita apa, Bang Gafar?
2: Lagunya ini dari Selamet dengan Ujirasid. Matamu mata ini.
0: Apa, Bang?
2: Mata mat dari Hel Amir dan Ujirasid penyanyi dia. Matamu mataku gitu
0: tadi. Matamu mataku ya.
2: Nah, ada tak, Dok?
0: Oke, matamu mataku.
2: Ada.
0: Oh, ada nih. Uji Trasit okay. Dan Hail Amir ya.
2: Oke,
0: siap, Bang.
2: Selalu, ya.
0: Siap, Bangku. Terima kasih, Bang. Sehat selalu juga tentunya untuk Bang Gafar.
2: Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, dilancarkan seluruh rezekinya, Dok ya.
0: Amin. Terima kasih banyak, Bang Gafar ya.
2: Yo, sama
0: siang. Sehat selalu tentunya, Bang. Selamat siang, Bang Gafar.
1: Ya, Nona Singapura.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang Bang Gafar, pendengar? Halo. Rentak Melayu.
3: Halo, bersama Ardo yang ganteng.
0: Halo, Kak Monik. Bagaimana kabar Kak Monik?
3: Baik banget, Ardo. Bahagia, betul.
0: Bahagia, betul ya. Waduh, memang.
3: Malam lagi dapat lagi kawan aku. Rezeki nanti non-blog kami kirimkan.
0: Waduh, memang ya.
3: Itulah, Kak Monik. Kalau sebaik-baik juga loh.
0: Sehat selalu ya. Tentunya untuk Kak Monik juga ya.
3: Buat keluarga. Lagu dulu
0: apa tuh?
3: Sepertinya Kak Tentang Pemuda India, Denyutan Hati.
0: Denyutan Hati ya, berdenyut-denyut ya.
3: Ada, tunggu dulu, aku buka jebak aku dulu.
0: Oke, boleh Kak Monik, sila.
3: Aku jebak nih yang ada, aku buka dah semuanya. Oke. Pergi ke toko membeli gunting.
0: Ewa.
3: Hendak memotong kertas kado. Seorang pemuda yang ganteng.
0: Ewa.
3: Yang bernama Ardo.
0: Aduh.
3: Kayak gitu kan udah apa yang gue buat Ardo nih. Oke. Hendak menuju Kabupaten Jati.
0: Jauh kali, Ewa.
3: ambil parat mau buat sumur.
0: Ewa.
3: Tensan yang baik hati. Semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin. Tentunya juga buat semua pendengar sehat selalu ya.
3: Semoga ya, semuanya pendengar panjang umur, dimurahkan rezekinya. Ini kalau Monik mengatakan harus betul-betul iya kenyataan.
0: Betul, ya, Kak Monik.
3: Dari Kabupaten Jati membeli roti.
0: Ewa.
3: Pulangnya pula membawa jamur. buat ibuku, Ibu Titi.
0: Betul.
3: Semoga sehat dan panjang umur.
0: Semoga sehat dan panjang umur. Amin, amin, amin.
3: Jadi Jardo, bentar lagi nanti saya kirimkan kok sama kawan aku.
0: Waduh.
3: Yang DJ ada DJ satu wanita cantik itu toh.
0: Oh, DJ satu ya.
3: DJ satu, temannya Arda juga loh.
0: Oh. Oke.
3: Terima kasih. Bye bye.
0: Oke, siap kamu nih. Bye bye Horas kamu nih.
1: Pakai sepatu.
0: Baik, pendengar, barusan kita terima dari Kamonik ya, di dari Tanjung Uma. Dan baik pendengar, kita terima kembali satu penelpon lagi di 463351. Halo, Rontak Mayu.
4: Halo. Oh, feedback.
0: Halo.
4: Hello.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru rasa lama, Kava nih.
4: Api? Masa halo siapa? Jadi bisa kalah pendatang baru.
0: Pendatang baru ya. Bagaimana kabarnya Pak Kava hari ini?
4: Ceria, bahagia, dan sihat
0: selalu ya. Di sana gimana cuacanya hari ini, Kava?
4: Cuacanya oke. Ada matahari?
0: Ada matahari. Mataharinya belum mendung ya?
4: Oh, tak ada. Ceria, tak ada.
0: Sesuai suasana hati Kak Fa ya ini ya.
4: Sesuai suasana hati hamba.
0: Betul.
4: Aldo.
0: Halo Kak Fa.
4: Coba untuk pantun jual Kak Aldo nih.
0: Oke, sila Kak Fa.
4: Kalau tuan pergi ke dulu.
0: Ewa.
4: Kim Chan hamba. Dua kemboja. Kalau dek Aldo pergi dahulu. Tunggu Kak Fah di pintu surga.
0: Waduh, tunggu Kak Fah di pintu surga ya. Aduh, bagus sekali pantunnya Kak Fah. Oke, pantun kedua.
4: Tak ada ya, pasal
0: ini. Oh, tak ada. Tak ada.
4: Jalan ini, tak jalan.
0: Oke. Kak Fah, mau lagu apa hari ini?
4: Hari ini kalau boleh fly lagu kegemaran saya. Yaitu cincin emas.
0: Cincin emas ya. Oke deh.
4: Salah si penyanyi apa?
0: Oke deh Kava. Ini Arrahman ya?
4: Iya betul, betul, betul.
0: Betul ya. Oke Kava, lagunya sudah ada nih Kava.
4: Oke, terima kasih atas waktunya. Aduh, selamat bertugas. Selamat apa namanya?
0: Apa tuh? Berapa tuh?
4: Berkelanjutan udara ya. Tak paham. Terima kasih satunya. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye. Terima kasih banyak, Kava. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kami ya. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah lintas informasi yang akan disiarkan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, kami juga akan melanjutkan kembali setelah azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 30.

Kabupaten Bintan pada Sabtu 25 Juli 2026 pagi dan disertai dengan angin kencang menyebabkan 3 rumah panggung milik warga di Kampung Sei Kawal, RT 5 RW 1, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang mengalami kerusakan. Informasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bintan, yaitu Ramlah, yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat kejadian itu, wilayah Kampung Sei Kawal dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang disertai hembusan angin kencang. Kondisi tersebut juga membuat sejumlah bagian rumah warga yang berada di atas laut mengalami kerusakan parah. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Harga ayam potong segar di Kota Batam kembali mengalami kenaikan menjelang akhir pekan. Di sejumlah pasar tradisional, harga kini mencapai Rp47.000 per kilogram dan naik sekitar Rp3.000 dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan harga tersebut juga dikeluhkan pedagang maupun pelaku usaha kuliner karena berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional dan berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bahan Pokok Kota Batam yaitu Arianto yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini tidak terjadi pada seluruh jenis produk ayam. Menurutnya, harga ayam beku atau frozen chicken masih relatif stabil. Kalaupun terjadi perubahan harga, kenaikan tersebut juga tidak terlalu yang signifikan, sehingga masih belum berdampak besar terhadap pasaran. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 2.500 pekerja migran Indonesia yang telah ditempatkan secara legal di berbagai negara hingga semester 1 tahun 2026. Jumlah tersebut juga melampaui capaian sepanjang 2025 yang mencapai 2.306 orang, menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.

0: Menurut Imam Kepala BP3MI Kepri, memiliki keunggulan yang sumber daya manusia di sejumlah bidang yang banyak dibutuhkan oleh pasar kerja internasional. Peluang warga Kepri juga untuk bekerja di luar negeri sangat besar karena dapat memiliki SDM yang tidak bisa dimiliki oleh daerah lain, khususnya di sektor welder, kesehatan, dan ABK. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja global tersebut, BP3MI Kepri terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker dalam meningkatkan kompetensi calon pekerja migran. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
0: Dan mendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

kisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaidah sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jenjen tersendiri pemenang yang sesungguhnya.

0: Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingnya di dunia.
1: Wahai kasih.

kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali untuk terima penelpon pertama kita di sesi kedua hari ini, saya akan bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk oleh pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 7781051. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari Nek Sakira. Ya, mau berpantun, pulang mancing, langsung ke rumah. Di perjalanan turun hujan, ketika bersama sangatlah ramah, bersama orang lain kita diceritakan. Ewah, makasih Ardo katanya. Terima kasih kembali tentunya untuk Nek Sakira ya. Sehat selalu tentunya untuk Nek Sakira di sana.

Dan pendengar, kita bacakan kembali untuk pantun kedua. Matahari pagi bersinar cerah, burung-burung berkicau indah. Awali hari dengan bismillah dan aktivitas dengan alhamdulillah. Naik gunung pergi ke hutan, duduk sebentar minum kopi. Jangan suka bermusuhan karena kita teman sejati. Ewa, selamat siang bang, salam kenal dari saya Kak Sumarlina dari Rangsang Pesisir. Dan bang puterin lagu Anak Banyak katanya. Oke, nanti kalau ada kesempatan waktu kita puterin ya Kalina ya. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Pak Usul Amri. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebukan. Waalaikumsalam Pak Usul Amri. Tanjung Batu katanya, ke apa nih, Tanjung Batu ke pantun. Oh, pantunnya silo kelapa serumpun padi, makan dulu tugu bertemu. Walau apapun yang akan terjadi, kan ku tunggu dirimu kasih. Dirimu kasih kali ini bang. Baru dari Kandis ke Tanjung Batu, benang bertemu lada lebatnya. Hati menangis karena rindu, mengenang kamu tiada kabarnya. Ewa, thanks DJ, kata terima kasih kembali tentunya untuk Pak Uswamri.

0: Tadi udah diputerin Kava lagunya. Waduh, Kava nih katanya lagunya belum play. Udah tadi Kak Kava yang cincin emas kan? Tadi udah Ardo puterkan Kava sebelum apa azan zuhur tadi ya. Kava mungkin lagi kelewat atau gimana tadi ya. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Dan kita terima pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo, Pak Mayu, Jo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Aldo apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, ini dengan Pak Tohat bukan?
1: Halo.
0: Halo, ini dengan Pak Tohat?
1: Betul sekali, tak salah dua dan tiga.
0: Tak salah dua dan tiga. Bagaimana kabar Pak Tohat? Oh, kabar Pak Tohat gimana? Ardo baik-baik aja nih Pak Tohat.
1: Alhamdulillah, saya punya sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya Pak Tohat ya. Pak Tohat hari ini ada berapa pantun Pak Tohat?
1: Ini kalau tak salah ada 4 pantun
0: ya. Ada 4 pantun, oke. Silo Pak Tohat.
1: Pantun pertama ya.
0: Oke.
1: Ada kurma berbuah di jalan.
0: Ewa.
1: Disimpan dengan daun. Apabila berwajah tampan. Kalau tiada sopan santun.
0: Betul, kalau tiada sopan santun ya, Pak Tohat ya.
1: Yang?
0: Betul, Pak Tohat. Oke, pantun kedua.
1: Jalan berempat jauh ke pelambung.
0: Ewa.
1: Ini seorang sudah tiba. Jangan bersifat angkuh dan sombong.
0: Betul.
1: Kemana pergi orang tak setengah.
0: Betul, itu Pak Tohat. Waduh, janganlah bersifat sombong ya Pak Tohat ya.
1: Iya, betul. Oh, yang ketiga.
0: Okay. Yang ketiga.
1: Papan disusun banyak paku. Minumannya terasa gula.
0: Ewa.
1: Bersopan santun, anak Melayu. Tersenyum manis bila disapa.
0: Bertersenyum manis bila disapa. Betul ya, sekali Pak Tohat. Pantun, gitu, ya? Betul. Pantun terakhir, Pak Tohat.
1: Yang keempat ya.
0: Empat betul, Pak Tohat.
1: Keempat dan terakhir. Besarnya kota, lebarnya desa. Dengan amat pergi malam nanti. Selanggar kata, berkasar bahasa. Jangan semat di dalam hati.
0: Jangan semat di dalam hati, betul sekali, Pak Tohat.
1: Saya dah tua ni, kadang-kadang kata-kata itu ada menepati, kadang-kadang tidak ada menepati, malumlah.
0: Betul, Pak Tohat. Pak Tohat hari ini mau lagu apa nih, Pak Tohat?
1: Ah, ini kalau dapat lagu dari Yesam. Resam Dunia.
0: Resam Dunia?
1: Ya, dari Yesam.
0: Resam Dunia ya, dari Yesam and yeah, the Wanderers ya.
1: Nah, kalau tak ada Dewi Hati di Ahmad Jaiz.
0: Oke, ada kok Pak Tohat. Oke deh Pak Tohat, terima kasih banyak tentunya untuk Pak Tohat. Sehat selalu ya Pak Tohat ya.
1: Semoga sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Sehat selalu juga untuk Pak Tohat. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelponnya di belakang Pak Tohat. Tadi siapa pendengar? 463351. Halo.
2: Halo, selamat siang. Halo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Sama Mama Oki deh.
0: Dengan Mama siapa?
2: Mama Oki.
0: Mama Oki, bagaimana kabarnya Mama Oki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya
2: Mama Oki. Aku juga demikian.
0: Betul sekali Mama Oki. Mama Oki mau lagu apa hari ini Mama Oki?
2: Kalau bisa minta lagu Ibu dari Exis bisa dong.
0: Lagu dari Ibu judulnya?
2: Iya, Exis.
0: Ibu Exis ya.
2: Iya.
0: Oke deh Mama Eki. Mama Oki, Eki lagi salah. Oke deh Mama Oki, ini ada nih lagu Exis dari apa judulnya Untukmu Ibu ya.
2: Iya.
0: Oke, pantunnya ada berapa hari ini Mama Oki?
2: Ada satu aja.
0: Satu aja. Oke, iya. Sila Mama Oki.
2: Baik. Pergi ke hutan menebang kayu.
0: Ewa.
2: Kayu ditarah lalu diketap. Sungguh asyik rentak Melayu. Di program 1 RRI Batam.
0: Di program 1 RRI Batam. Waduh, pantun selanjutnya Mama Oki.
2: Cuman satu.
0: Oh, cuma satu.
2: Terima kasih Mama banyak Oki. Sukses selalu dalam berkarya.
0: Amin, amin, amin Mama Oki. Mama Oki juga sehat selalu ya tentunya ya. Amin. Di sana bersama keluarga.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih Mama Oki. Selamat siang. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo, Rentak Melayu.
1: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan siapa di mana nih?
1: Lari-lari. Lari-lari mendengar radio.
0: Waduh.
1: Ayo Kak Eri. Buka Eri. Rupanya ada Aldo.
0: Aduh. Aduh. Bagaimana kabarnya Bang Mustafa?
1: Alhamdulillah karena Tuhan.
0: Sehat selalu ya tentunya ya.
1: Ceria-ceria saja. Jangan memfitnah orang, bikin iri dengki.
0: Waduh.
1: Sampaimu tuh hati-hati. Itu aja ya Aldo ya.
0: Betul, betul. Kita tak boleh ujar kebencian di siaran pokoknya Bang Mustafa ya. Betul itu. Oke Bang Mustafa, hari ini ada berapa pantun Bang Mustafa?
1: Pantunnya nih, pantun nyindir aja ya.
0: Oke.
1: Maaf ya. Oke. Anak bujang pergi lebaran memakai sepatu baru.
0: Mm-mm.
1: Sepatu dibeli ayahnya di Singapura memakai dolar.
0: Ewah.
1: Betul gak?
0: Betul.
1: Biarlah lagunya hanya itu-itu.
0: Mm-mm.
1: Tapi kenapa lambemu yang jadi melar? Tau lambe?
0: Tau.
1: Ucapan. Cakmu yang melar, yang panjang lidahnya itu.
0: Iya.
1: Kenapa dia menghina pula? Ya bang, tak lagu itu urusan orang lah ya.
0: Iya, oke.
1: Alah, ini pantun kedua ya.
0: Oke, pantun kedua.
1: Bangau terbang membawa bangkai bangau.
0: Mm-mm.
1: Terbang rendah di atas danau.
0: Mm-mm.
1: Biarlah orang kena penyakit angau. Tapi aja gak mulut lang yang suka belangau hijau. Au, au. Apa kau boleh minta lagu?
0: Oke, lagunya mau apa nih Bang Mustafa?
1: Lagu kita minta Denyut nanti udah masuk belum?
0: Udah masuk tadi
1: Bang. Kalau sayang apa tandanya?
0: Kalau sayang apa tandanya ya?
1: Nanti jangan kakak itu aja gitu kan? Ada kan?
0: Ada.
1: Bolehlah, itulah.
0: Oke, ini aja ya.
1: Kalau sayang apa tandanya? Untuk orang Singapura khususnya Pak Ikatin Sam dan Kak Siti. Alhamdulillah. Apa itu?
0: Oke.
1: Punah santan karena pulut.
0: Ewa.
1: Pulut dimasak menjadi gosong.
0: Mm-mm.
1: Punah badan karena mulut.
0: Mm-mm.
1: Nanti lama jadi bengong.
0: Aduh.
1: Makasih Aldo.
0: Oke, terima kasih banyak tentunya. Baik pendengar, kita terima penelpon terakhir ya di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Bang Mustafa? Halo Rentak Melayu. Dengan Nepegi, bagaimana kabarnya Nepegi?
3: Wah, tahu kau ya. Mantap.
0: Bagaimana kabarnya Nepegi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya,
3: baik,
0: Nepegi
3: baik,
0: ya.
3: Baik
0: sehat. Sehat selalu dong tentunya. Kalau Nepegi sehat, harus sehat Nepegi.
3: Oh iya gitu ya. Mantap.
0: Oke, Nepegi hari ini ada berapa pantun Nepegi?
3: Pantun?
0: Mm-mm.
3: Pantunnya kasih Aldo aja lah, Aldo tukang pantun eh.
0: Oke.
3: Lagu ya sih bisa ya.
0: Oke, boleh dong. Mau lagu apa nih Peggy?
3: Apa? Aldo aja dah ya. Sayang Aldo semua ya.
0: Oh, lagunya Aldo yang pilih ya. Oke, nih Peggy. Nih Peggy terima kasih banyak ya. Sehat selalu tentunya untuk nih Peggy ya di sana ya.
3: Oke, yuk makasih bye-bye.
0: Yuk makasih banyak nih Peggy Horas. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sekali lagi saya hanya mengingatkan untuk pendengar agar di udara menjaga lisan, agar juga tidak menyinggung perasaan satu sama lain, karena kita di sini hanya program hiburan. Dan jika memang tidak ada kesukaan maupun tidak ada yang disuka, lebih baik dipendam saja pendengar. Jika memang mungkin tidak suka lagu itu yang diputar, boleh dihentikan sejenak atau dijeda sejenak pendengar. Kita pergi keluar, entah lari-larian dulu apa gimana, baru balik lagi pendengar. Dan tetap bersama kami pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampar atau batu.

0: Siang ini pendengar kami sampaikan sari berita. Batam jadi tuan rumah FIBA 3-on-3 Challenger 2026. Taspen perkuat perlindungan kecelakaan kerja bagi ASN. Warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Batam dipercaya menjadi tuan rumah untuk event olahraga internasional FIBA 3x3 Challenger 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
1: FIBA 3x3 Challenger Batam 2026 dibuka di Batam dengan diikuti sejumlah tim dari berbagai negara. Kepercayaan menjadi tuan rumah ajang basket 3x3 internasional ini dinilai menjadi momentum bagi Batam untuk memperkuat posisinya sebagai kota penyelenggaraan event olahraga berskala dunia sekaligus mendorong pengembangan sport tourism. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA dan Perbasi yang telah memilih Batam sebagai lokasi penyelenggaraan. Menurutnya, kepercayaan tersebut semakin menegaskan Batam sebagai salah satu destinasi sport tourism di Indonesia.
2: Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada FIBA Perbasi atas pilihannya di kota Batam ini. Kami sangat berbahagia karena Batam menjadi tuan rumah internasional untuk basket dan karena itu semakin menegaskan Batam sebagai salah satu destinasi sport tourism. Terima kasih Perbasi, terima kasih FIBA.
1: Selain menghadirkan pertandingan antar tim internasional, FIBA 3x3 Challenger Batam 2026 juga menjadi ajang promosi kota Batam di tingkat global melalui sektor olahraga. Pemerintah kota Batam berharap penyelenggaraan kompetisi ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang Batam kembali dipercaya menjadi tuan rumah berbagai event olahraga internasional di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Dari berita selanjutnya pendengar, peringati Hari Anak Nasional 2026. Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak guna menjamin hak belajar tanpa diskriminasi dan mendukung partisipasi aktif siswa. Berikut dilaporkan selengkapnya Bedi Prabu.
3: Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak dalam rangka Hari Anak dengan menyediakan ruang yang aman, menjamin hak belajar tanpa diskriminasi, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Kebijakan ini merujuk pada pemenuhan hak dasar anak di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikan Direktur Sekolah Islam Nabila Batam, Sarmini, saat dialog peringatan Hari Anak Nasional 2026 bersama RRI Batam kemarin. Menurutnya, poin utama fasilitas kebutuhan anak yang wajib dipenuhi oleh sekolah, yakni sekolah harus bertransformasi menjadi tempat belajar yang aman, bersih, sehat, dan peduli. Kemudian sekolah reguler dilarang menolak anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan terakhir sekolah tidak hanya memfasilitasi kebutuhan akademik, tetapi juga potensi non-akademik peserta didik.
4: Pola asuh, pola pikir, pola didik terkait dengan anak ini, orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu yang dilalui oleh anak dalam kembang dan tumbuhnya itu harus ada ilmunya. Nah, terkait itu juga pastinya satuan pendidikan ya, baik TK, SD, SMP, SMA juga harus memfasilitasi, dan kita sebagai guru pastinya kalau sekolah kita itu mempunyai kualifikasi jadi pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti, difasilitasi di satuan pendidikan.
3: Lebih lanjut dikatakan Sarmini, melalui langkah ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, melainkan juga ruang aman yang berpihak kepada murid. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita selanjutnya pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, dan mendukung pembangunan Kota Batam saat menghadiri peringatan hari lahir ke-9 Perkumpulan Selingsing Kota Batam di Nagoya Mansion. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kebersamaan warga Selingsing yang bermukim di Batam sekaligus juga meningkatkan semangat kolaborasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan itu, Amsakar mengapresiasi perkembangan perkumpulan Selingsing yang dinilai semakin solid serta mampu menjaga kekompakan anggotanya. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan sikap saling menghargai

0: menghindari perpecahan dan bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif agar pembangunan di Kota Batam dapat berjalan dengan baik. Selain mengajak masyarakat menjaga kebersamaan, Amsyakar juga turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam selama kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam Likelode Chandra. Berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penurunan angka kemiskinan, hingga perkembangan sektor pariwisata dan olahraga disebut menunjukkan tren positif. Pemerintah Kota Batam juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dan dari berita lainnya pendengar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
1: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT TASPEN memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager TASPEN Tanjung Pinang, Agnes Sari Desi Ginting mengatakan, JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
2: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui nih, apa aja? Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini, kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu TASPEN cover semua.
1: Dalam proses penanganannya, TASPEN juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
3: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Jadi kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
1: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Komisi 4 DPR RI soroti pengelolaan hutan selama 50 tahun dengan PNBP yang minim dan pengembangbiakan lobster sebagai komoditi ekspor saat dilakukan kunjungan kerja di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Rifai Kasim.
4: Ada yang dikasih pemanfaatan kawasan hutan sampai 55 tahun.
5: Ternyata beberapa sektor strategis mulai dari pelayanan ekspor-impor di kawasan pelabuhan, pengelolaan kawasan hutan hingga pengembangan budidaya lobster sebagai komoditas unggulan nasional dipastikan berjalan dengan optimal di Batam. Hal ini dipantau langsung melalui kunjungan reses yang dilakukan oleh Komisi 4 DPR RI beberapa waktu lalu. Perhatian utama memang diarahkan pada sistem karantina di pelabuhan yang melibatkan sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Nasional, serta BP Batam, sekaligus memastikan proses pemeriksaan barang ekspor maupun impor berlangsung sesuai standar sehingga mampu menjamin kelancaran perdagangan internasional. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi PKS Dapil 7 Jatim, Riono mengungkapkan, untuk barang impor, pemeriksaan difokuskan pada pencegahan masuknya penyakit, hama, maupun zat berbahaya yang berpotensi memicu wabah di dalam negeri. Sementara itu, barang ekspor dipastikan memenuhi standar kualitas dan persyaratan negara tujuan agar tidak mengalami penolakan akibat persoalan teknis maupun administrasi. Namun, Komisi 4 justru juga menyoroti pemanfaatan izin usaha pengelolaan kawasan hutan, di mana dari hasil peninjauan di kawasan hutan wisata Mika Kuning yang dikelola oleh Balai Kehutanan, ditemukan bahwa terdapat izin pemanfaatan kawasan hutan dengan jangka waktu antara 50 hingga 55 tahun. Namun, Kontribusi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dihasilkan dinilai masih sangat kecil, hanya berkisar 100 hingga 150 juta per tahun.
4: Ada yang dikasih pemanfaatan kawasan hutan sampai 50 tahun, sampai 55 tahun. Ternyata PNBP-nya kecil sekali. Taman Wisata Hutan Muka Kuning yang dikelola oleh Balai Kehutanan. Setahun hanya 100 juta, hanya 150 juta. Ini yang sedang kita dorong karena kita menemukan langsung, oh ternyata pengelolaannya belum maksimal. PNBP-nya terlalu kecil. Tiket masuk kita minta untuk digratiskan. Pemanfaatan kawasan hutannya belum maksimal. Terlalu lama. Nah, ini yang kita akan coba nanti kita pastiin. Dari hasil temuan ini, formulasinya seperti apa untuk pengeluaran izinnya.
5: Selain itu, Riono juga mengungkapkan adanya peninjauan model budidaya lobster di Batam yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Program tersebut diharapkan menjadi percontohan yang dapat diterapkan masyarakat secara luas guna meningkatkan nilai tambah komunitas lobster nasional. Indonesia, disebutkan oleh Riono, menghasilkan sekitar 465 juta benih lobster setiap tahun. Namun, apabila tidak dibudidayakan, tingkat kelangsungan hidup benur di alam hanya sekitar 1%. Padahal, potensi ekonomi dari komoditas lobster diperkirakan mencapai nilai sekitar 33 triliun rupiah.
4: Ada 465 juta benur bening lobster yang dihasilkan oleh Indonesia tiap tahun. Tapi kalau nggak diambil, di laut hidupnya hanya 1%. Kalau nggak dibudidayakan, yang rugi juga kita. Ada potensi kurang lebih hampir 33 triliun dari lobster ini. Nah, kita ingin pastiin, kita ingin cek bahwa itu membawa kemanfaatan untuk masyarakat kita.
5: Melalui kunjungan ini, Riono menegaskan komitmen Komisi 4 DPR RI untuk memastikan kebijakan di sektor perdagangan, kehutanan, dan kelautan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Presiden Bangladesh Muhammad Shahabuddin mengundurkan diri dari jabatannya di tengah meningkatnya dinamika politik di negara tersebut. Pengunduran diri itu terjadi beberapa bulan setelah pemerintahan baru terbentuk dan di tengah rencana kepulangan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dari pengasingan. Shahabuddin dikenal sebagai tokoh yang memiliki kedekatan politik dengan Hasina dan Partai Awami League yang kini telah dilarang beraktivitas. Pemerintah menyatakan Shahabuddin mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Namun, langkah tersebut juga terjadi di tengah tekanan politik yang semakin kuat terhadap dirinya karena dianggap masih memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sebelumnya. Setelah pengunduran diri itu, tugas kepresidenan untuk sementara dijalankan oleh Ketua Parlemen hingga Presiden baru dipilih sesuai ketentuan konstitusi. Perkembangan ini menambah daftar perubahan besar dalam landscape politik Bangladesh sejak pergantian pemerintahan pada tahun 2024. Situasi politik diperkirakan masih akan menjadi perhatian menjelang rencana kepulangan Sheikh Hasina ke Bangladesh, sementara pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas di tengah proses transisi politik yang masih berlangsung. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pebulu tangkis Malaysia tampil dominan pada ajang Malaysia International Challenge 2026 dengan memastikan gelar juara tetap berada di tangan tuan rumah. Keberhasilan tersebut menjadi bukti kuatnya pembinaan bulu tangkis negeri jiran, terutama pada turnamen level WWF International Challenge yang menjadi ajang pengembangan atlet muda menuju level dunia. Sejak babak awal, para wakil Malaysia tampil konsisten di berbagai nomor pertandingan. Dukungan publik sendiri turut menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk menampilkan performa terbaik. Dominasi itu akhirnya berbuah manis setelah wakil tuan rumah sukses mengamankan gelar juara dan menutup turnamen dengan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut juga mempertegas kedalaman skuad Malaysia yang terus melahirkan pemain-pemain potensial untuk bersaing di level internasional. Keberhasilan di Malaysia International Challenge 2026 diharapkan menjadi bekal berharga bagi para atlet menghadapi turnamen WWF World Tour berikutnya. Federasi Bulu Tangkis Malaysia optimistis para pemain pemain muda akan semakin berkembang melalui pengalaman pertandingan di level internasional, sehingga mampu memperkuat regenerasi dan menjaga prestasi bulu tangkis Malaysia di masa mendatang. Kita beralih ke basket. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI menargetkan peningkatan peringkat dunia tim nasional basket 3x3 melalui keikutsertaan dalam rangkaian FIBA 3x3 Challenge. Ajang tersebut dinilai menjadi kesempatan penting untuk mengumpulkan poin dunia sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding para pemain Indonesia menghadapi tim-tim terbaik dari berbagai negara. PERBASI menilai persaingan basket 3x3 dunia semakin kompetitif, sehingga Indonesia harus lebih sering tampil di turnamen internasional. Selain mengejar hasil terbaik, keikutsertaan dalam Challengers juga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju berbagai ajang multi-event internasional termasuk Asian Games dan kompetisi tingkat dunia lainnya. Program pembinaan atlet terus diperkuat agar Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level internasional. Melalui strategi tersebut, PERBASI berharap peringkat dunia Indonesia terus meningkat sehingga peluang tampil di turnamen-turnamen bergengsi semakin terbuka. Pengalaman bertanding melawan tim elit dunia diharapkan mampu mempercepat perkembangan kualitas pemain nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan basket 3x3 di kawasan Asia. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana. Salam olahraga.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam jadi tuan rumah FIBA 3-on-3 Challenger 2026. Taspen perkuat perlindungan kecelakaan kerja bagi ASN. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1RRI Batam dan di kanal YouTube RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digo

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk,

0: Selamat siang Bringer, salam hangat dan goyang asik untuk Anda Bringer Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Dan Bringer, senang sekali si Arusya Debutar dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Digoda. Tentunya untuk mendengarkan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan berikan seperti biasa sebelum kita lanjutkan untuk terima penelpon pertama kita dalam sesi pertama di Goda hari ini. Kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dan dikirimkan ke WhatsApp kami di 0811 7781051. Pesan yang pertama berdengar ada dari Bang Saiman dari Tanjung Batu. Ingin request lagu Katikana dari Mansur S. Dan salamnya spesial buat Kapten Syam, Monik, Bang Gafar, Mas Prabu, Raja Lang, Koko Kayam, Bang Jaka Suara, Bang Udin, Nenek Kembar, Putra Rangsang, Sekarwangi, Nenek Fajar, dan satu untuk semua. Thank you Ardo, thank you kembali untuk Bang Saiman. Dan selanjutnya dengar ada dari Ci Asna yang mau request lagu Debu-Debu Jalanan. Dan salamnya buat Monik dan Bang Teni, baru ada Sarina, Kakava, Lukas Wulan, baru ada Kapten Syam, Bang Udin Buton, Paci, Mustafa, Mas Prabu, dan buat semua pendengar RRI Batam. Terima kasih. Terima kasih kembali tentu untuk Ci Asna. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Sebras. Mau titip salam buat Kira Nazwa, Ima, Ajes, Mancong, Kasur, Kazul, baru ada Gino, istri almarhum, ada Pak Anda, Gris, dan semua pendengar. Terima kasih waktunya Bang Ardo, selamat siang dan sehat selalu. Selamat siang Bang Yani dan sehat selalu juga tentu untuk Bang Yani di sana ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Siti Romla. Hai Digoda, hai juga. Assalamualaikum, selamat siang Ardo. Mau request lagu Melele Bahagia dari Via Palen, dari Valen dan Mila. Baru salamnya untuk semua fans RRI Batam dimanapun berada. Terima kasih Ardo, wassalam. Terima kasih kembali Kakak Siti Romla. Dan selanjutnya mendengar ada dari Bang Abed Nego yang mau kirim salam buat Nek Karin, Nek Kembar, baru ada Nek Sakira, Bang Iman, Toci, Malina, Monik, Madia, Kapat, baru ada Jamila, Desi, Ika Mastura, Mas Lidar, Gapar, Putra Rangsang, Kakak Sam, Mama Jihan, Mama Dewi, Sekarwangi, Nek Jasmine, Kakak Aisyah, dan ada Kara HBT Lavean, Nek Peggy. Baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di sesi pertama Digoda hari ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo, Digoda?
1: Digoda, digondang dulu, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Mardi.
0: Dengan siapa?
1: Bang Mardi.
0: Bang Mardi, bagaimana kabar Bang Mardi? Ganti-ganti ya namanya Bang Mardi ya.
1: Tapi juga padahal udah butuh mulut itu. Memang Ardo ini udah luar biasa, udah pintar.
0: Aduh, bagaimana kabar ya Bang Udin Buton?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Bang Udin ya.
1: Udah banyak makan garam di Batam.
0: Udah banyak dan makan garam di Batam ya.
1: Aduh.
0: Aduh,
1: udah lama duduk di Pro 1, nggak bisa dibohongin lagi.
0: Iya, udah lama duduk nih Bang. Jadi kuping-kuping ini jadi peka sama suara-suara pendengar yang sering telepon kan?
1: Iya, itulah terlalu banyak udah makan durian dari TBK.
0: Durian ya, dari TBK ya.
1: Lagi musim kan? Jadi semuanya ingat.
0: Aduh. Oke, lagu kita hari ini apa nih Bang?
1: Lagunya Si Kecil dari Bulan ya.
0: Apa Bang?
1: Si kecil? Bulan.
0: Si kecil bulan?
1: Dari bulan.
0: Tunggu ya, si kecil dari?
1: Bulan, D-A kali.
0: Oh, tak ada nih di playlist. Tunggu Bang ya, Ardo carikan ya. Si kecil dari bulan.
1: Iya.
0: Oh, Rita Sugiarto ya?
1: Bukan, Wulan.
0: Si kecil dari Wulan Lida.
1: Iya, ya Wulan Lida, betul.
0: Wulan Lida ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Bang. Oke deh Bang, salam-salam hari ini untuk siapa nih? Bang Udin Buton.
1: Salam pertama untuk Argo Sasar Sekilor KM.
0: Amin, amin, amin bang.
1: Salamnya juga ada Kak Masura juga, Kak Jamila, Kak Rahan juga, Putri Canti, Melati, Baika juga, Siti Jamila, Pak Mur juga, Kak Murgilkis, Pak Murjae, ada juga siapa juga Bang Prima, Ki Asnam, Kak Mas Lider juga, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mail, ada juga siapa juga yang Kak Ani juga, Mama Wajah, si Karwangi, ada juga siapa juga ya, Kak Mila, Mama Lina, Pak Dato, ada juga Mama Mia, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni, ada juga siapa juga ya, Kak Ana, Bang Aji, ada juga siapa juga ya, Pak Nurmi, Mas Pratu juga, Nek Kembar, Bang Andi, Pak Alan juga, Nek Peggy, Bang Reza Putra juga, Nek Karing, Bang Gala, ada juga siapa juga, Pak Mustawa juga, ada juga Bang Saema, ada juga siapa juga, Kak Juliana juga, Betty Lavian juga, pokoknya satu untuk semua aja,
0: pokoknya satu untuk semua ya.
1: Itu aja dari Horas.
0: Oke, Horas, terima kasih banyak Bang Udin Buton. Sehat selalu juga tentunya untuk Bang Udin dan keluarganya di sana ya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa pendengar di belakang Bang Udin Buton di 463351. Halo. Halo, Digoda.
2: Digoda, digoyang dengan angkat betul.
0: Mantap betul. Dengan siapa di mana nih? Mantap betul hari ini.
2: Dengan Kakak Aisyah, Sawang.
0: Kakak Aisyah, bagaimana kabarnya, Kak Aisyah?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat selalu ya, Kak Aisyah ya.
2: Ardo, apa kabar juga?
0: Sehat selalu dong. Kalau semua pendengar sehat, pokoknya Ardo sehat juga deh, ikut-ikutan deh. Oke deh, Kak Aisyah, hari ini mau lagu apa nih?
2: Lagu Percuma dari Bunda Rita.
0: Oh, Percuma ya? Oke, lagu Percuma dari Bunda Rita Sugiyarto ya. Oke.
2: Salam buat Moni Ibu, buat Iman Pulo, buat Pak Haji Gemoy, buat Nirmala, buat Mama Ella juga, buat siapa ni tadi? Buat
0: Bang Udin.
2: Bang udah ikut fotokopi Bang Udin ini lah.
0: Fotokopi ya, waduh. Bang Udin fotokopi. Boleh nggak nih fotokopi nih Bang Udin?
2: Boleh. Ya, Mbak Ado, saya selalu penyelamat dari sini. Atuk aduk foto, buat atuk juga.
0: Buat atuk juga ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Ci Asna ya di sana ya. Sehat selalu juga tentunya untuk Ci Asna.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang Ci Asna, pendengar? Halo, di kuda. Bersama Ardo Sidiputar. Ini dengan siapa ini?
1: Masak lu.
0: Kak Siti Jamila, bagaimana kabar Kak Siti Jamila?
1: Kak Siti Jamila udah jauh sekarang dong.
0: Udah jauh, udah di mana nih?
1: Di BRS Kilo 10.
0: Oh, udah pindah ya Kak Siti Jamila?
1: Untung lagi, makanya jarang-jarang sudah tuh.
0: Oh, yang penting tetap hadir ya, tetap bersua di udara, asik.
1: Tetap di hati,
0: waduh. Lagu kita apa nih hari ini Kak Siti?
1: Lagu kita apa ya, Air Mata Perpisahan dong.
0: Air Mata Perpisahan ya, karena Kak Siti udah pindah ya?
1: Iya. Apa kabar dong?
0: Baik dong, gimana kabar Kak Siti?
1: Kak Siti kurang sehat nih.
0: Kurang sehat, kenapa Kak Siti?
1: Demam.
0: Waduh, demam kenapa itu Kak Siti?
1: Demam, mungkin lagi capean, mungkin pindah-pindah terus kan?
0: Iya, bisa jadi Kak Siti. Kak Siti harus dibawa tuh berobat Kak Siti, jangan dibiarin lama-lama.
1: Udah 2 hari aku demamnya dong.
0: Waduh, nah itu segera, udah berobat belum Kak Siti? Dibawa berobat Kak Siti?
1: Iya, oke lah,
0: nanti lah. Oke, Kak Siti. Salam-salam kita hari ini untuk siapa, Kak Siti?
1: Iya, pertama salam-salamnya buat Aldo yang lagi bertugas. Mm-hmm. Selalu sehat, rezekinya panjang umur.
0: Amin, Kak Siti.
1: Buat yang baru turun siapa tadi?
0: Yang baru turun tadi Kak Isya. Iya, Kak Isya.
1: Buat Kak Isya juga, buat Udin Gitun, Abid Nigo, buat Gapar juga, Bang Iman juga, buat Bang Haji Gemon, buat Bang Tinggi juga, Bang Alanggala juga, Putra Rangsang juga, buat Tuk Nika Kawin, buat Tuk Cik juga, buat Pak Mus juga, Monique, Kepincan, Cik Junerma, buat Nek Karim, Nek Kembar, Mak Dia, Mak Kom, juga Nenek Pak, Mama Fajar juga. Buat Bang Iman juga, buat Ika, buat Daniel Jeski, buat Loka Curan, buat satu untuk semua dong.
0: Satu untuk semua ya Kak Siti ya.
1: Oke, yang salam spesialnya buat Aldo yang lagi bertugas.
0: Oke. Oke, Kak Siti, sehat selalu juga untuk Kak Siti ya. Oke, terima kasih banyak Horas. Untuk Kak Siti juga, Horas. Terima kasih Kak Siti, lekas sembuh untuk Kak Siti ya pendengar ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali. Kalau tadi ada Kak Siti pendengar yang hadir walaupun keadaan lagi kurang enak badan. Di penelpon berikutnya ada siapa pendengar di 463351. Halo, digoda.
2: Kita undang buat mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Bagaimana kabarnya itu Rahma?
2: Kabar sehat itu.
0: Kabar sehat itu ya.
2: Bagaimana kabar sehat?
0: Sehat itu, tentunya itu. Sehat kita di sini toh. Itu mau lagu apa hari ini itu?
2: Apa ya?
0: Apa yo?
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Apa?
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu ya?
2: Yes.
0: Kura-kura dalam perahu. Apa ya judulnya? Judulnya apa itu ya Kak? Apa itu ramai ya? Apa ya?
2: Itu ya, kura-kura dalam perahu ya, dari ini
0: tuh. Lesti?
2: Lesti, ya.
0: Kura-kura dalam perahu. Oh. Oke deh. Ternyata judulnya ini ya, apa namanya, judul aslinya tuh bahasa Inggris dia. Bahasa Inggris ternyata, Turtles in a Boat. Oke deh. Itu Rama, mall. Oke. Apa itu?
2: Dari siapa ya?
0: Dari siapa? Dari Lesti kan?
2: Iya, Lesti itu juara kak.
0: Betul itu. Dari Lesti itu ya. Kura-kura dalam perahu.
2: Dalam perahu.
0: Pura-pura tidak tahu, asik. Oke, salam-salamnya hari ini untuk siapa itu?
2: Salam-salamnya. Siapa yang
0: Yang baru turun tadi ada Kak Siti Jamilah.
2: Siapa Kak Siti Jamilah yang di Guntang kan? Buat Kak Moni. Udah ikut dong Kak Moni.
0: Belum, Kak Monik tadi hadir di Rentak Melayu doang itu.
2: Oh, Ramadhan luar ya Kak Moni. Nelfon berapa sih?
0: Penelpon keempat itu.
2: Wah, itu udah makan?
0: Udah, belum itu. Tadi beli apa namanya dim sum aja sih itu. Buat ganjil ya kan?
2: Udah ngopi itu.
0: Udah ngopi belum itu? Nah itu dia, ngopi belum ini. Makanya kita agak sedikit oling nih itu. Aduh.
2: Itu deh.
0: Apa itu?
2: Kenapa belum semua?
0: Belum semua itu, kalau jam segini memang kita susah itu kan. Kita kan apa program hiburan kan, jadi nanti paling pulang siaran baru itu kita sempatin dulu untuk ngopi kan. Oke itu.
2: Buat Bapak Mustafa ya.
0: Buat siapa lagi Pak?
2: Buat Pak Adi Niko, buat Pak Adi, buat teman-teman Bang Elmira, sama Lep, Bang Miwan, Kak Sekarang, Kak Putri Janti, Kak Raha, Kak Ika yang di Janti.
0: Terus siapa lagi tuh?
2: Satu untuk semua.
0: Satu untuk semua ya, akhirnya nyerah ya.
2: Terus aku nafsu, sehat selalu
0: saja. Oh, oke, sehat selalu juga itu ya, sama keluarga ya. Oke, terima kasih banyak itu. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu yang paling penting. Mau lihat tuh kadang itu? Dah itu. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon terakhir ya di sesi pertama di 463351. Halo.
3: Halo, bersama DJ Arda.
0: Halo Kak Monik, bagaimana kabar Kak Monik?
3: Alhamdulillah baik, ini aku lagi minum air nih.
0: Waduh, air apa tuh? Air oranye?
3: Oranye campur es sedap.
0: Waduh, sedap ya, panas-panas gini ya.
3: Tapi campur dae goreng.
0: Waduh, wow.
3: Satu piring makan ayam, mantap.
0: Mantap ya.
3: Oke lah kalau gitu. Oke. Perpanjang muka di mana lagi, Monik minta lagu lah.
0: Lagunya apa ke Monik?
3: Kesukaan aku jejak ke India, kesukaannya Kak Tentan pemuda India.
0: Oke deh Kak Monik.
3: Ah kalau tak mau dengar, kita aja radionya. Betul ada Arda.
0: Iya, dijeda dulu Kak Monik. Oke Kak Monik.
3: Lagi itu salamnya pertama buat Nyi Gigi Ardo yang bertugas siang ini menjelang sore. Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin Kak Monik. Aduh,
3: kapan mau Kak Monik lagi? Katanya makan cepat dah.
0: Iya, nanti ya Kak Monik ya. Kita ngatur waktu dulu ya Kak Monik. Soalnya ya,
3: Kak Ardo tak bisa lupakan Monik. Apalagi terbedanya.
0: Waduh ya.
3: Oke salamnya yang tadi, salam kebukannya buatnya Kak Temukan Pemuda ini. Iya, Mak Siti, Koko Ayam, ada Rahmahku, ada Ikaku, Nenek Karimku, Nenek Kembar, Mak Dian, Kak Mas Tura, Kak Mas Didar, Pak Ngamu sama Bunda. Ada Kak Aisyah tadi, namanya Kak Aisyah tuh.
0: Oke, Kak Aisyah ya.
3: Siti Jamilah, terus ada Mama, ada Bulek Pak, ada Bang Saiman. Terima kasih ya, terus salam buatnya Kak Tensan Pemuda India, Saiman.
0: Okay.
3: Ada Abed Nego, terus apa lagi? Kak Mas Dida, Kak Mas Tura, Udang Gala, Kak Ani. Hah? Oke lah, kalau gitu foto kopinya Koko Ayam aja nanti ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, oke, okay, bye-bye. Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih banyak, Kak Monik. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya di 463351. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali setelah program Cek Fakta yang akan kami siarkan di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 27 Juli 2026, bersama saya Ardo Sirputar. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi tautan

0: Mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCSN. Dan demikian pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RR Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

अरे यार हमको इंडोनेशिया में चाहिए।

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: have your attention.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, sebelum kita lanjut untuk terima penelpon kita berikutnya, saya akan bacakan kembali untuk pesan-pesan yang masuk dari pendengar. Dan pesan selanjutnya ada dari Kak Monik yang katanya ada ketinggalan salam buat Kakak Fa, buat Kakak Raha, baru buat Dijarul. Terima kasih, mantul Dijarul katanya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Alif. Selamat siang Ardo, dari Bang Awan. Nah, ini Bang Iwan tapi di sini namanya Bang Alif nih. Bang Iwan yang mau kirim-kirim salam katanya buat Rahma, Siti Jamila, Monik, Madewi, Bang Alek, Bang Iman, Bang Haji, Kapten Syam, baru ada Bang Gafar, Kakak Isya, Kakak Jamila, Sarina, Kak Ania, Pak Nga, dan satu untuk semua. Dan selanjutnya mendengar ada dari Mama Dewi yang mengirimkan salam untuk Monik, Mama Lina, Mama Fajar, Nur Bilkis, Nek Sakira, Nek Aswa, baru ada Pak Alang, Pak Haji, Pak Nga, Bunda Iwan, Iman, ada Roni, Mbak Ania, Mas Lidar, Kakak Mila, Kakak Juliana, dan ada juga Kakak Jamila. Selanjutnya pendengar ada dari Mama Oki di TBK. Mau salam-salam do katanya buat Ananda, Vika beserta keluarga di Pulau Mongkol, belakang Padang Batam. Dan semoga sehat selalu dan tidak lupa juga buat para pendengar setia dan pecinta Digoda, satu untuk semua. Dan lagunya katanya kalau sudah tiada baru terasa. Baik, terima kasih untuk Mama Oki. Nanti kalau ada kesempatan waktu lagunya kami putarkan ya. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di sesi kedua hari ini. Ada siapa pendengar? Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda, Gwen dan Duk Mata, betul. Apa kabar?
1: Baik dong, bagaimana kabar Kak Ani?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Kak Ani ya. Kak Ani,
2: ayo.
1: Hari ini mau lagu apa Kak Ani?
2: Lagu Mandor aja.
1: Lagu apa?
2: Roma Mandor.
1: Roma Mandor ya?
2: Ada gak?
1: Coba ya, dicariin ya. Kalau gak ada Mandor, connect mau.
2: Anita maju ya. Ada lah.
1: Roma, bentar ya Kani ya. Mandor ya. Oh, ada. Mandor. Mandor tak ada.
2: Ada.
1: Ada yang mandul dia.
2: Ada.
1: Mandul atau mandor?
2: Berduet, dia berduet.
1: Oh, berduet. Oh iya, mandul ada.
2: Ada?
1: Ada Kani, ada.
2: Yang wedo dengan Kani ya, lagu minannya.
1: Oh, okay, Kani.
2: Salam ya.
1: Salam ya Kani.
2: Untuk Edo sehat selalu ya, jodoh ya.
1: Amin. Terima kasih banyak Kani.
2: Untuk yang masuk semua tadi ya. Ujung Muntun, Nano dengan apa yang berkoko ya. Sarina, Sarina Kio, Norma, Jomri, yang senyutan apa nama? Ana. Ana yang di sini semua, Kade, yang Merawani.
1: Betul.
2: Naik, Sima. Yang di Penarah ya, Penarah semua, yang di sebelah lama dengan suaminya. Saya itu aja untuk bantu kami ya, suami Gayang kami.
1: Iya, buat Gayang kami ya.
2: Gayang kami yang saya sehat selalu. Untuk Pangah dengan Mak Kun ya.
1: Betul.
2: Pak Alang dengan siapa dia? Besi itu dia.
1: Oke.
2: Dah, orai.
1: Oras kami, terima kasih banyak kan.

0: Baik, terima kasih untuk pendengar. Dan kita terima kembali pendengar di 463351. Ada siapa di belakang Kani? Halo.
1: Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda.
0: Digoda, tergoda-goda dengan siapa nih?
2: Roy Saputra, Tanjung Batu.
0: Bang Roy Saputra di Tanjung Batu?
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Bang Roy hari ini?
2: Sehat.
0: Sehat,
2: Bang. Gimana, sehat?
0: Sehat dong tentunya. Bang Roy Saputra. suaranya kita asing nih. Bagaimana nih Bang Haji? Mau lo gue apa hari ini Bang Haji?
2: Bang Haji pula.
0: Siapa ini?
2: Roy Saputra.
0: Oh bener Bang Roy Saputra.
2: Iya.
0: Oh suaranya mirip suara Bang Haji ya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Lagi ada.
0: Oh iya. Pak Nga ini, Pak Nga ya?
2: Bukan Pak Nga, ini Roy Saputra, Tanjung Batu.
0: Oh, Bang Roy Saputra ya? Yaudah. Mau lagunya apa nih hari ini?
2: Dari Revina Alvira.
0: Revina Alvira apa tuh?
2: Dendam dan Kebencian.
0: Dendam dan Kebencian ya?
2: Ada dong.
0: Dendam dan Kebencian. Oke, lagunya ada nih.
2: Oke, dok, salam-salam.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Buat Mas Prabu. Tengku Adensa. Mama Fajar. Mama Nia. Kak Masura. Kaisa. Mama Azri. APNK. Denar Durai. Budi Dilebo. Luka Suran.
0: Betul.
2: Paul Sulimin. Nah, ini dari Bang Haji sama Iman. Nesa Kira. Ismail. Terus Ardo. Lagi tugas.
0: Oke, siap.
2: Mungkin itu jauh
0: dong. Oke, siap. Terima kasih Bang Roy Saputra.
2: Ditunggu punya dong.
0: Oke, terima kasih Bang Roy Saputra.
2: Oke, horas.
0: Horas Bang Roy. Ini suara pendengar lama-lama mirip semua ya. Suaranya ya, satu persatu ya. Mirip Bang Haji, mirip Pak Ngah. Waduh, memang. Dan baik pendengar, kita terima kembali di 463351. Ada siapa di belakang Pak Ngah? Di belakang Pak Nga kan jadinya. Di belakang Bang Roy Saputra. Di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, Bandung.
0: Halo, Lu Bandung.
3: Dengan Mordim.
0: Dengan siapa?
3: Mordim.
0: Mordim. Koko ke mana nih?
3: Tadi kan ada Bang Udin. Dia bilang Mardi. Mordim namanya itu.
0: Oh, Mardi namanya.
3: Kan dia bilang Mardi ya, tambahin jadi Mardi.
0: Aduh, jadi tambahin N ya, jadi Mardi ya, menjadi Mardin.
3: Mantap, betul.
0: Mantap betul. Hari ini mau lagu apa nih?
3: Lagu kita ya Iwan aja lah.
0: Apa tuh?
3: Yang di tengah-tengah aja, nih sedang.
0: Yang di tengah-tengah.
3: Aja,
0: nih. Waduh. Yang sedang-sedang saja ya. Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa Bang Mustofa hari ini?
3: Abahnya tuh Aldo, tugasnya hari-hari di Batam Arbang ya.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan tidak panas karena dalamnya ada AC dia. Lagu ini kita kirimkan untuk Kapten Sam Kumar. Tak lupa buatnya Moni dan Bang Seni dan anaknya Aryani. Tak lupa buatnya itu yang lucu, namanya Jasmine. Buatnya itu si apa? Sekar Moni. Kan? Buatnya si Asna di macam Udin tadi. Tak lupa nenek Safira tadi yang masuk Ani Roma. Ya, di Roma tadi ya.
0: Betul.
3: Roy Saputra atau Roy Martin ya?
0: Roy Saputra atau Roy Martin ya?
3: Saudara Roy Martin. Tak lupa bapaknya ya. Pak Nga dia.
0: Betul.
3: Bar. Bang Haji Jemai, Udin Udanggala. Tak lupa Iman. Menjepulu Kak Ana di Tanya Hutan. Tak buatnya Tok Encik. Tak buatnya tadi Abang Saiman.
0: Oke.
3: Roy. Putra Rangsang, buatnya tinggi, lalu kapat, buatnya nek boleh pah, mas tu, mas atau mas lidar, buatnya Ma Jamila eh.
0: Betul.
3: Iya ini ya, tadi dalam itu Jamila, Yuliana. Mm-hmm. Tak lupa tadi nomor kita, anak-anak nomor kita Rahma.
0: Betul.
3: Baru satu untuk semua. Ada tuh Pak Ika ya, terjadi. Satu semua satu sabu galo lah ya, Pak ya Aldo. Mulai tegorang, selalu ada argunya kan?
0: Ada dong.
3: Oh, ada ayam bukuku.
0: Oke. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Mustofa dan sehat selalu tentunya ya. Horas juga. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kami di 0811-7781051. Dan pendengar, kita akan putarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Lagunya ada dari Roma dan Elvi, yaitu berjudul Mandul dari Kak Ani. Selamat mendengarkan.

arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 2.500 pekerja migran telah ditempatkan secara legal di berbagai negara hingga semester 1 tahun 2026. Jumlah tersebut melampaui capaian sepanjang 2025 yang mencapai 2.306 orang, menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Berita informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau menanam sebanyak 1.000 bibit mangrove di kawasan konservasi Pering sebagai upaya memulihkan lingkungan pesisir sekaligus menciptakan ekosistem baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang bertahan di level 17.922 per dolar memunculkan dua wajah bagi perekonomian Batam. Di satu sisi, pelemahan rupiah menjadi angin segar bagi pelaku usaha berorientasi ekspor. Namun di sisi lain, kondisi tersebut meningkatkan beban industri yang masih bergantung pada bahan baku dan mesin impor. Demikian lintas informasi kali ini, update informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraun diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapotuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini di hari Senin 27 Juli 2026 di Taman Air Bintara, kita bersama di UMKM Bicara. Nah, pendengar, kali ini kita hadirkan topik yang sangat menarik juga untuk Anda, di mana usaha bakery dan cake saat ini semakin digemari karena pergeseran gaya hidup masyarakat yang menginginkan konsumsi praktis, peningkatan daya beli, serta tingginya inovasi produk visual yang viral di media sosial. Nah, terinilah jadi bisnis kue dan roti sebagai salah satu peluang usaha kuliner yang sangat menjanjikan saat ini di Kota Batam. Nah, untuk lebih jelasnya pendengar, kita kehadiran narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Batam pada sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang lebih banyak, dan juga Anda bisa menyaksikan apa yang Anda dengar melalui YouTube RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore, apa dan kabar nih? Teman. Bu En, sehat ya?
2: Aduh, sangat sehat.
1: Sangat sehat dan semangat hari ini, luar biasa. Nah, kita berbicara tentang usaha bakery dan cake saat ini di Batam itu cukup banyak ya. Boleh gak cerita nih, Ce, gimana sih asalnya tiba-tiba ada ide untuk membuat usaha bakery, cake, Monaria Bakery? Di awal ceritanya gimana tuh dulu?
2: Oke, awal ceritanya sebenarnya emang ini adalah salah satu cita-cita saya juga ya, untuk punya bisnis terutama di bidang pastry and bakery. Karena basicnya itu saya emang suka banget namanya baking. Jadi emang dari kecil suka bantu mama buat kue cookies, buat bolu dari rumah, terus lanjut ke kuliah. Emang ngambil jurusan tata boga, terutama untuk bagian pastry. Lalu terjun juga di dunia kerja itu bidang kuliner. Terus beruntung dapat investor ngajak join untuk membuka usaha pastry dan bakery. Jadi ya udah gas lah gitu. Selagi masih muda ya kita harus coba, lagi masih kuat gitu.
1: Oke, itu awalnya ya. Memang suka passionnya dulu di pastry dan bakery serta cake ya. Oke, di tahun berapa tuh Ce mulainya mungkin?
2: Kita Monaria Bakery buka itu 3 Januari 2024. Planningnya itu dari 2023 sampai saat ini. Jadi bentar lagi udah mau anniversary yang kedua tahun.
1: Wow. Gimana, kenapa sih Ce dulu memilihnya? Mungkin kan banyak tuh kuliner-kuliner lain, usaha makanan, bakso, lain sebagainya. Kenapa sih memilih bakery gitu?
2: Oke, kenapa milih bakery? Karena yang tadi pertama, karena saya basicnya emang di pastry and bakery ya, jadi nggak perlu capek-capek untuk nge-trial menu yang lain. Tapi di tempat kita ini juga ada makanan beratnya. Jadi kita mengambil konsep itu Nusantara.
1: Oke.
2: Jadi kita konsepnya itu vintage, heritage. Jadi emang yang jadul-jadul gitu. Sekarang itu kan banyak banget kafe yang buka kekinian, mainnya kayak kafe, cheesecake, terus gelato. Nah, kita itu balik lagi pengen ke yang jadul. Jadi ingat masa dulu kecil, makanan-makanan zaman dulu, terus untuk orang tua juga lebih gampang gitu nyarinya kue-kue jadul, karena sekarang itu kan susah banget ya dijumpain. Makanya kita ngambil konsep yang emang jadul, karena emang itu juga kesenangan saya gitu.
1: Itu ya memang sesuai passionnya juga, sehingga terciptalah Munare Bakery yang hampir beranniversary 2 tahun. Untuk modal awalnya susah gak sih, mahal? Atau mungkin dulu pas tiba-tiba harus langsung berani? Kan kadang-kalanya nih Cik, orang kalau buka usaha ini mungkin sikit-sikit dulu buat tes ke teman-teman, tetangga lain sebagainya. Itu gimana tuh, tiba-tiba atau memang langsung besar sekali, atau memang kayak gitu juga sih dari kecil, atau mampir ke teman-teman dulu deh baru besar-besar baru ke warung, atau memang kalian langsung besar punya outlet sendiri gitu?
2: Kalau untuk Monaria Bakery ini emang langsung besar sekalian ya, karena ya syukurnya dapat investor gitu ya, yang bisa mensupport pembangunan dan dana. Jadi saya selaku pengelola lah gitu jatuhnya. Tapi sebelumnya juga emang udah mencoba-coba membuka bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi udah tau lah step by step apa yang harus dilakukan untuk membuka bisnis, makanya berani ngambil yang langsung besar aja sekalian, gak nanggung gitu. Terus untuk nge-brandingnya juga jadi lebih gampang, terus kita promosikan juga lebih gampang karena ada tokonya. Kalau hanya online kan kita emang harus benar-benar IG itu dimainkan, medsos itu benar-benar harus gencar. Tapi kalau kita punya toko, ya orang lewat datang mampir gitu.
1: Ya ini pastinya menarik sekali yang menyaksikan di rumah melalui streaming ataupun YouTube-nya RRI Batam, karena bukan saja didengar tapi bisa langsung dilihat ya kita live hari ini. Nanti mungkin bisa bertanya-tanya juga kepada Cewen terkait tentang Munaria Bakery sendiri. Nah ini namanya unik ya, seperti nama orang. Ini asalnya dari mana dapat nama gitu? Tiba-tiba ada idenya Munaria Bakery.
2: Munaria Bakery ini sebenarnya ide dari partner saya ya, yang membuat nama ini. Jadi artinya itu Mona itu ya seorang gadis, cerita gitu ya. Kalau Ria itu ceria. Jadi harapan kita itu memberi nama Munaria ini, setiap orang yang datang ke Munaria ini akan pulang dengan kegembiraan.
1: Gitu.
2: So, ceria saat menyantap kue-kue kita, roti kita, menu-menu kita gitu.
1: Itulah kenapa dikasih nama Munaria Bakery ya. Jadi habis dari outlet bawa tentengan, semakin ceria dan akan kembali lagi.
2: Benar sekali.
1: Nah kemudian Cik, kalau kita melihat kan di Batam ini udah cukup banyak juga sih bakery lain sebagainya. Ada gak sih beberapa mungkin pernah gak merasa khawatir nih kok banyak, makin banyak persaingan bakery kita, dari kita harus meningkatkan atau inovasi apa? Apa sih yang membuat kekuatan untuk Cik sendiri, Cewen, untuk tetap berinovasi, untuk memberikan yang terbaik kalau kita melihat banyak sekali saingan gitu?
2: Kalau tantangan ke depan, terus tantangan saat ini, pesaing itu benar-benar banyak banget ya, apalagi di industri food and beverage itu gila-gilaan, baru sebulan buka, baru dua hari ada yang buka. Nah kalau di kita triksnya itu yang pasti pertama menjaga kualitas.
1: Yang pertama itu kualitas
2: makanan kita. Jadi setiap orang yang udah pernah mencoba dan membeli kembali itu gak akan kecewa lagi. Nah itu yang pertama, kualitas. Yang kedua, inovasi produk. Jadi kita berusaha setiap kali memunculkan varian-varian produk yang baru. Jadi orang yang datang kan repeat order terus nih ke kita, datang lagi, jadi dia nggak bosan. Oh kak, ini ada lo yang baru, mau coba enggak? Oh ternyata dia berminat untuk mencoba. Jadi kita terus selama 1 tahun 8 bulan ini munculin produk-produk baru terus, tapi tetap produk yang lama akan tetap kita jaga dan selalu ada gitu.
1: Artinya kualitas penting sekali ya.
2: Benar sekali.
1: Apalagi yang datang ke outlet, pelayanan juga ya.
2: Betul.
1: Inovasi pelayanan penting. Nah kalau berbicara Munaria Bakery sendiri, berapa banyak sih sebenarnya itu macam-macamnya Cik di sana?
2: Kalau menu, kalau menu banyak banget ya.
1: Mulai dari cake
2: minuman,
1: deh.
2: Kalau di roti kita ada sampai 30-an varian.
1: 30 varian.
2: Kalau cake itu kita di birthday cake, dari ukuran mini sampai yang paling besar selalu kita terima gitu. Terus kayak makanan berat itu sekitar ada 30-an. Terus minuman juga lumayan banyak ya, namanya kopi. Kita kan kopi tiam juga konsepnya. Jadi ada minuman
1: palu
2: kopi
1: gada, ya,
2: palu gada. Ada kopi, terus ada jamu sekarang.
1: Sekarang udah ada jamu lagi.
2: Itu peminatnya banyak banget jamu kita.
1: Wow. Kalau boleh tahu di mana sih alamatnya nih, Cik?
2: Alamatnya sendiri? Kita itu di Botania 2, tepatnya di depan pasar Botania 2.
1: Di depan pasar Botania.
2: Jadi dekat mall MB2.
1: Dekat MB2 di samping berarti ya.
2: Sampingnya di ruko.
1: Oke, ini penasaran pasti karena kalau lihat dari packaging ini unik-unik. Nah, untuk dari paket sendiri nih dari tampilan lain sebagainya ini udah keren banget. Itu ide sendiri atau memang kerjanya mungkin kontrak dari luar atau memang dari Batam sendiri nih atau ide sendiri sementara ordernya dari luar atau memang dari Batam juga nih, Ce?
2: Oke, kalau untuk packaging kita konsepnya emang udah dari awal kan vintage. Jadi setiap kreasi apapun dari packaging, stiker, terus desain interior itu semua kita ngambil vintage. Jadi udah satu tema. Nah, untuk desainnya itu kita ngambil dari luar, minta request tapi konsepnya dari kita.
1: Okay.
2: Terus cetaknya juga langsung di Batam sendiri.
1: Di Batam sendiri. Oke. Okay. Ini menarik kalau lihat dari YouTube ini menarik sekali ada tempatnya langsung, jadi mungkin yang mau pergi berkunjung lain sebagainya boleh langsung bawa itu. Jadi udah merasa wow banget, keren gitu ya.
2: Betul sekali. Jadi ini kan kayak bisa untuk oleh-oleh. Okay. Terus kayak kita kan diapit sama rumah sakit juga
1: tiga
2: rumah sakit. Jadi daripada bingung mau nyari apa, datang aja ke Monaria ngambil bingkisan bawa ke rumah sakit.
1: Wow. Gampang. Oke, okay. Cewek boleh dipegang. Ini yang unik nih ya. Ada itu boleh di ini. Yeah. Ini apa itu? Di rumah penasaran. Saya juga penasaran karena dari bentuknya itu unik sekali tampilannya. Wow. Apa tuh Cewek boleh dijelasin?
2: Jadi ini adalah pillow bread namanya. Abon pillow bread. Jadi ini adalah roti abon tapi bentuknya kotak.
1: Oke. Okay.
2: Ini adalah salah satu menu bestseller kita.
1: Bestseller ya.
2: Jadi emang lembut banget, terus peminatnya banyak dan murah meriah.
1: Oke, okay. Berapa tuh Cia?
2: Kalau ini satu per piece-nya itu 10.000 aja.
1: 10.000 aja.
2: Terus kalau bisa satu kotak ini sekitar 40.000an.
1: 40.000 murah.
2: Benar. Terjangkau. Dan dengan packaging yang secantik ini.
1: Jadi enggak malu-malu lagi mau bawa oleh-oleh juga keluar tempat dari Batam boleh juga ya karena ini bentuknya memang unik sekali di desain.
2: Bisa untuk oleh-oleh, terus kita juga punya bolu jadul.
1: Oke,
2: okay,
1: terus
2: lagi.
1: Selain itu apalagi ini dari sini unik ada seperti bukan kue gitu ya, itu apa itu?
2: Yang ini bolu jadul.
1: Bolu jadul, oke.
2: Okay. Jadi marble cake, kayak kalau yang agak padat ya orang-orang tua biasanya tuh suka banget yang kayak gini.
1: Minum
2: untuk
1: sama kopi sama teh.
2: Teh benar sekali. Jadi ini cocok untuk
1: yang suka manis yang jadul ya.
2: Benar.
1: Oke, ini sedikit ya, yang di tengah-tengah mungkin yang mau ulang tahun ini kalau darinya kayak enggak sanggup gitu, enggak tega makannya yang kuning.
2: Terlalu lucu ya.
1: Iya, betul.
2: Ini tuh birthday cake kita. Jadi kita punya birthday cake ukuran 10 cm itu hanya 40.000 saja.
1: Oke.
2: Okay. Kita bilangnya bento cake.
1: Bento cake.
2: Terus yang ini 12 cm cuman 70.000 saja.
1: Lebih besar sedikit.
2: Benar.
1: Ya.
2: Jadi custom mau bentuk apapun, chat aja ke admin kita, kita bisa.
1: Wow.
2: Mau gambar muka, mau gambar apapun bisa.
1: Jadi bisa request.
2: Benar.
1: Nah, itu mungkin request yang belum ada di tempat lain. Jadi di Monaria ini udah ada ya. Jadi pengen aku mau request dinosaur atau apa yang adik-adik kita ulang tahun. Jadi request satu hari atau memang langsung jadi atau masih menunggu nih, Cia?
2: Kalau untuk custom kita misalnya pagi ngechat, sore atau siang udah boleh di pick up.
1: Wow.
2: Jadi kayak misalnya dadakan pun juga bisa kita.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tapi lebih baik kalau hamin satu, jadi prepare-nya lebih oke. Okay. Kalau mau berbagai ukuran, kalau yang gede hamin satu. Terus kayak ada wedding cake juga kita yang ukuran 1 meter, itu juga biasa kita ada.
1: Wow.
2: Jadi by request.
1: By request, pokoknya mau request yang besar, kecil. Kalau yang besar harus dianterin langsung ya. Biasa wedding cake itu orang order yang tinggi atau tergantung.
2: Kalau yang sekarang tuh lagi
1: yang lagi kekinian,
2: trend itu kan yang gede, yang atasnya strawberry, ukuran 1 meter full kue.
1: Oke, okay. Itu yang lagi wedding sekarang.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar, itu banyak yang dicari.
1: Oke, okay, pendengar ini menarik sekali, banyak yang kita dapatkan dari seorang cewek yang hadir pada hari ini di Pro 1 Riri Batam terkait Monaria Bakery. Dan untuk Anda juga yang mau share, mau tanya-tanya boleh melalui WA kami di 0811 778 1051, atau juga bisa komen di kolom komentar YouTube RRI Batam dan juga melalui telepon kami di 0778 463 351. Usaha bakery peluang bisnis yang terus berkembang dan tumbuh di kota Batam. Kita bacakan ada atensi dari Ibu Ayu di Batam Center. Selamat sore, katanya Bang Bintara dan juga narasumber. Dari fotonya YouTube-nya katanya keren, ini menarik katanya. Boleh tahu tidak selain daripada di Batam Center tadi adakah outlet lain juga atau memang hanya satu di sini? Dan gimana nih Ce, katanya kalau pembuatan kue sendiri kan banyak nih, apa sih yang harus saya utama harus membeli Munah Bakery dibanding roti-roti lain katanya? Gimana nih Ce, dua pertanyaan?
2: Oke, terima kasih buat Ibu yang udah bertanya ya. Mm-hmm. Jadi Monaria Bakery ini outletnya baru satu, yaitu di Botania. Tapi tenang aja, kalau untuk roti kita ada supply ke minimarket.
1: Oke.
2: Okay, minimarket dari Batu Aji, terus daerah Batam Center, Sungai Panas, Bengkong, itu kita ada, gampang dicari. Jadi bisa dicari di berbagai minimarket.
1: Untuk rotinya sudah ada di minimarket ya.
2: Benar.
1: Oke, itu untuk roti saja berarti.
2: Untuk roti dan bolu. Tapi kalau kue ulang tahun kita baru satu market.
1: Oke.
2: Karena kan harus ada kulkas. Nah, terus apa sih kelebihan roti kita dibandingkan dengan yang lain? Itu yang pertama, kita tanpa bahan pengawet.
1: Oke, yang pertama bahan pengawet.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar. Jadi kita di stikernya itu selalu ada pampangkan tanpa bahan pengawet. Makanya umur simpan roti kita itu gak lama.
1: Berapa tuh kira-kira?
2: Kita kalau untuk roti manis itu paling lama 4 hari.
1: 4 hari saja ya. Oke.
2: Jadi karena kita kan alami ya. Jadi kita gak berani menyarankan untuk disimpan lama-lama. Kalau bisa hari ini beli, besok habis gitu. Besok datang lagi, beli lagi. Jadi fresh terus.
1: Oke, itulah kelebihannya dari banding roti-roti lain. Memang tidak tahan lama, 3-4 hari saja. Dan apabila mungkin pengen mendapatkan juga bakery saja mungkin, nah itu bisa di minimarket. Tapi kalau yang lainnya harus sedang ke outletnya. Belum ada. Bener, berarti ya belum. Kalau ada yang nama Ria-Ria itu berarti bukan Monaria. Oke, baik, kita lanjut lagi. Bacakan atensi yang masuk melalui WA kita di 0811-778-1051. Ada Bu Sari di Batu Aji, katanya mau bertanya. Pro 1 RRI Batam, terima kasih menginspirasi saya. Boleh nggak ini bagaimana sih awalnya bisa membuka tip usaha? Karena saya sudah lama membuka usaha tapi susah aja selain kendala modal. Bagaimana kalau usaha kita mulai ini dengan modal sendiri, bisa nggak tambah harus meng-hire orang lain katanya? Boleh dong bagi sharing untuk saya katanya. Baik. Okay. Penasaran nih kayaknya ya.
2: Iya, Ibu Sari, terima kasih. Jadi kalau tips untuk membuka usaha, yang pertama itu udah harus nekat dulu,
1: nekat dulu ya.
2: Kayak manapun kalau kita ada modal tapi kalau nggak nekat, nggak berani, ya nggak jadi juga. Yang pertama nekat. Terus mulai dari kecil-kecilan aja dulu. Kayak kita jualan dari rumah, jualan online, jualan ke tetangga, jual di sekolah anak kita gitu. Nanti lama-lama kalau produk kita udah oke, terus bisa naikin personal branding kita juga ya. Mungkin ada aja kayak partner, teman, atau investor yang lirik kita dan ngajak join gitu untuk membuka usaha gitu. Emang buka usaha tuh gak mudah ya. Butuh tenaga dan waktu yang luar biasa. Tapi pasti hasilnya akan memuaskan lah gitu.
1: Oke, untuk sharing Ibu Syari tadi, mungkin walaupun banyak modal tapi kalau nggak nekat susah juga ya.
2: Benar.
1: Jadi artinya mudah nekat walaupun mungkin usaha kecil-kecilan buat di rumah dulu. Nanti kalau udah memang layak, ada saja. Nih berbicara tadi nih, menginspirasi juga buat Ibu Syari dan pendengar kita. Cewek kan udah dapat ini, maksudnya orang yang mensupport ini, gimana sih ceritanya tiba-tiba dapat pendukungan dan usahanya juga nggak tanggung-tanggung? Ini benar-benar keren loh. Saya sendiri ya lihat dari PGJ yang lain sebagainya, benar-benar matang gitu Cewek.
2: Oke, kalau dapat partner ya, awalnya itu emang pernah kerja di sebuah minimarket, di accounting-nya. Nah, terus habis itu emang si bos ini tahu saya itu suka masak, suka buat kue. Jadi emang dari masih baru tamat SMK tuh udah lama banget ya, berarti baru tamat SMK di ajaklah untuk lebih serius di bisnis ini. Cuma sayanya masih belum berani karena belum punya pengalaman. Nah, habis itu coba saya kuliah dulu, terus saya kerja dulu emang di bidang food and beverage ini. Terus sudah agak lama dicari lagi sama bos ini untuk diajak join beberapa kali. Barulah akhirnya saya merasa udah mateng, udah merasa berani, udah punya skill yang cukup untuk membangun sebuah usaha. Barulah saya mengiyakan nih, ayolah kita coba untuk membuka sebuah bisnis bakery gitu.
1: Oke, gitulah awalnya perjalanan cukup panjang dan akhirnya muncullah yaitu ide inovasi terbaru di Batam, Monaria Bakery. Jadi banyak pilihan ya untuk Anda yang suka sekali dengan roti ataupun sekedar hangout atau duduk saja, boleh langsung ke Monaria Bakery. Tadi disampaikan makanan beratnya apa aja di sana tuh, Ce?
2: Makanan berat kita bertema Nusantara.
1: Tema Nusantara juga. Benar. Oke, jadi semuanya ada gitu.
2: Benar, jadi dari ayam sambal bakaran, ayam cabai hijau, kuetiau, nasi lemak, mie kuning, terus kita punya stan-stan yang dari kayak bakso ikan, sate, mie pangsit, itu ada semua.
1: Oke.
2: Jadi dari satu tempat bisa dapat semua, nggak usah kemana-mana. Gak,
1: cukup duduk situ aja ya. Aja.
2: Semua ada.
1: Semua aja, mau ngopi pagi ada rotinya. Bener. Mau ulang tahun juga ada ya.
2: Bener. Terus fun fact-nya gini, mama kan kalau hari Sabtu Minggu yang paling rame ya kalau pasar. Jadi mamanya belanja di pasar, nyebrang sikit nyampe Monaria.
1: Bapaknya tinggal suruh situ ya.
2: Bener, anak gampang, kita punya playground.
1: Nah itu dia yang ditunggu-tunggu. Jadi kalaupun anak kecil pengen diamin, ada playgroundnya di sana.
2: Bener.
1: Ya.
2: Okay. Jadi mamanya belanja, bapaknya ngopi, anaknya main.
1: Lengkap. Jadi makin lama lah di situ ya.
2: Bener.
1: Oke, baik, kembali kita bacakan, ada Bu Hermawati di Batu Aji lagi nih. Selamat sore katanya. Ini terkait usaha bakery dan lain sebagainya, ada semua sepertinya ya. Yang saya ingin tanyakan, Ce, katanya terkait tentang usaha Monaria Bakery ini, inovasi yang terbaru mungkin banyak ya, tapi juga kualitasnya harus diutamakan katanya. Apakah mungkin ada spesial diskon, mungkin ada member lain sebagainya, adakah juga di sana? Biasanya kalau kita ibu-ibu katanya suka menunggu yang ada diskon spesial, beli 3 gratis 1 atau seperti apa, atau ada momen tertentu katanya. Oke, okay. Itu yang dicari ya.
2: Okay, Ibu, terima kasih, benar sekali ya. Kalau ibu-ibu selalu cari yang promo dan kita tersedia.
1: Ada juga. Benar. Oke, itu gimana, hari
2: setiap
1: apa?
2: Setiap hari kita dari jam 6 sampai tutup toko, roti kita itu beli 2 gratis 1.
1: Oke, itu dari jam berapa tuh, Ce?
2: Dari jam 6 sore.
1: 6 sore?
2: 6 sore sampai kita tutup jam 8 malam ya. Itu beli 2 gratis 1 semua varian roti kita.
1: Oke, udah dicatat ya, Bu ya.
2: Promo-promo lain biasa kita seasonal ya, kayak bulan Agustus 17-an atau nanti pas Lebaran ada promo. Nah, itu nanti pantau aja terus di IG kita, Monaria Bakery.
1: Oke.
2: Nah, itu kita selalu nge-story-in promo apa sih yang ada di Monaria gitu.
1: Oke, jadi
2: jangan
1: jadi
2: lupa
1: ikut momen. Jadi ikut momennya ya. Kalau memang 17-an ini nanti ada cake mungkin merah putih, ada spesial juga ya untuk harga sendiri. Benar. Jadi dicatat tadi Ibu dari jam 6 sampai jam 8. Itu pun kalau tersedia rotinya ya. Jadi jangan nunggu diskon dulu, takutnya
2: benar,
1: habis.
2: Benar. Biasa kita selalu fresh.
1: Okay.
2: Jadi hari ini habis, besok top up lagi yang baru.
1: Oke. Okay. Kemudian Cewen, kalau untuk bahan-bahan sendiri itu pernah nggak sih agak susah nyari stok, karena kan harganya nih masih terjangkau, murah sendiri, apalagi sekarang kan ada kenaikan harga, efek dari lain sebagainya, itu gimana sih menanganinya agar tentunya sudah tahu harganya 10.000, nggak mungkin naikin 12.000, 13.000 walaupun kita beli barangnya mahal, gimana tuh, Ce, menghadapinya?
2: Nah, kalau soal bahan baku ya, selama ini kita bahan baku kalau untuk stok nggak pernah ada kendala, karena emang kita langsung ngambil di supplier atau distributor. Tapi kalau untuk kenaikan harga itu pasti ada dan terus terjadi tiap 3 bulan, 6 bulan itu pasti terjadi. Nah, paling kita tuh mengakalin dengan cara disubsidi dengan produk yang masih terjangkau. Contoh kalau abon dulu kita di menggunakan produk yang agak mahal, tapi kita R&D lagi, kita coba cari lagi yang rasanya sama, harganya terjangkau, dan itu pasti ada. Nah, tapi kita tetap nggak mau merusak kualitas rasa. Jadi produk yang udah oke, resep yang udah pakem, kita usahakan tetap itu. Nah, kalau kenaikan harga sedikit ya, kita kadang ya udah ngambil aja profitnya sedikit, nggak apa-apa, yang penting pelanggan kita puas. Tapi kalau emang udah mentok banget ya, kita naikin sedikit gitu. Dan itu masyarakat juga masih menerima ternyata. Karena kita udah coba nih, harga roti kita tuh dulu 6.000, nah sekarang udah 8.000, ternyata tetap laku kok, yang penting rasanya dan kualitasnya terjaga.
1: Ada nggak pernah sih mungkin customer yang sudah loyal sering belanja, tiba-tiba naik sih harganya, atau memang nggak ada komplain sama sekali ya, beli-beli aja gitu?
2: Ada juga yang emang tinggal beli-beli aja, banyak. Tapi kalau yang kayak komplain banget nggak ya, paling cuma nanya, oh ini naik ya harganya, iya pak naik 1000, oh yaudahlah gak apa-apa gitu, besok datang lagi gitu.
1: Oke, okay, karena sudah merasakan aku rasanya daripada menilai bakery sendiri, walaupun naik 1000-2000 gak masalah.
2: Bener.
1: Yang penting rasa dan kualitas tetap diutamakan. Oke, okay. Saat ini mungkin di Munere Bakery ini banyak ya karyawannya Cik, untuk pembuatan roti sendiri, berapa sekarang?
2: Kalau kita total karyawan ada 14. Nah kalau untuk di bakery sendiri kita ada 3 orang.
1: Okay.
2: Di driver kita untuk ngantar-ngantar roti terus 1 orang, terus di pastry 1 orang, kitchen 2 orang gitu.
1: Okay.
2: Selebihnya ada di depan bagian pelayanan.
1: Lumayan banyak juga ya. Nah kalau untuk pembuatan rotinya ini memang malamkah atau memang pagi sendiri untuk pembuatan roti? Karena kan Kak Cece bilang tadi 3 hari 4 hari udah habis, itu harus continue buat setiap hari atau tergantung daripada permintaan atau seperti apa?
2: Kita pembuatan setiap hari ya, karena emang tiap hari baru. Jadi kita mulai dari pagi sampai malam produksinya. Itu selalu fresh. Nah kalau tiap hari itu pasti kita produksi karena kita ada supply ke market. Jadi market itu per 2 hari kita antar. Gitu. Jadi enggak sesuai dengan permintaan. Tapi kalau untuk bolu, kue ulang tahun, nah kita produksi sesuai dengan permintaan.
1: Oke, jadi sesuai dengan permintaan, begitu juga untuk market sendiri ya. Oke, untuk market sendiri Cik, apakah memang Cici sendiri turun langsung atau memang ada yang handle untuk kerjasama di minimarket lain sebagainya untuk pangsa pasarnya sendiri?
2: Kalau untuk market itu kebetulan kita kunjungi marketnya satu per satu, satu per satu untuk nawarin produk kita, boleh nggak produk kita masuk di sini, terus kita lampirkan logo halal, PIRT, MIB, pokoknya surat-surat semua kita lengkapi, lalu kita tawarkan produk kita, terus kalau oke kita masuk gitu. Jadi kunjungin emang satu-satu market semuanya.
1: Oke, jadi ada beberapa juga yang ditawarkan ya.
2: Benar.
1: Label lain sebagainya. Nah kalau kita melihat mungkin sekarang juga untuk yang usaha-usaha itu harus melampirkan NB, surat halal lain sebagainya. Nah untuk Marnia Bakery sendiri susah gak Cie dulu Cie? Atau saat ini juga Cie sudah bergabung untuk UMKM di Batam, untuk para pengusaha-pengusaha juga untuk inovasi terobosan baru yang mungkin bisa saja dilirik untuk pengusaha-pengusaha yang ada di luar seperti Singapura juga.
2: Kalau saat ini belum ada ya kita bergabung seperti itu. Sampai saat ini kita masih berdiri secara mandiri.
1: Okay.
2: Jadi emang kita by trial and error lah jatuhnya.
1: Oke, jadi memang berdiri sendiri ya saat ini ya. Jadi belum pernah ikut bergabung yang tentunya para pebisnis di Batam, UMKM lain sebagainya belum.
2: Belum pernah.
1: Belum jauhi. Untuk sendiri, modal sendiri, usaha sendiri. Jadi menjalankan sendiri juga ya. Oke, pendengar, kita terima kembali untuk Anda yang ingin sharing, bertanya langsung untuk sore hari ini di usaha bakery Pulang Bisnis Terus Berkembang dan Tumbuh di Batam, yaitu ada Cewen atau Marina Wen selaku ownernya Munaria Bakery yang ada di Batam ya, tepatnya di dekat MB2 di sampingnya. Yang penasaran boleh langsung follow saja di Instagramnya atau Facebooknya juga sama namanya Cie, atau TikTok juga ada saat ini.
2: Semua kita ada.
1: Oke, semua.
2: Semua dari IG, TikTok dan Facebook itu namanya Munaria Bakery.
1: Oke, satu nama ya.
2: Benar.
1: Oke. Nah, pendengar mungkin bisa tanya-tanya langsung juga melalui YouTube kami di Prosatu Rere Batam dan melalui WA kami di 0811 778 1051. Oke, kita bacakan ada Bu Yama di Batam Center, selamat sore Ciwen dan juga Bang Bintara. Terima kasih telah menyajikan bakery yang sangat indah sekali. Katanya saya mau bertanya nih untuk kek-kek sendiri, itu kisaran harganya berapa Cie? Katanya kalau untuk tahan lamanya berapa lama, dan juga untuk bahan-bahannya ini apakah aman krimnya untuk dimakan, bagaimana itu Kadia? Terima kasih. Oke,
2: terima kasih Bu Yama. Jadi untuk produk kita, kita sudah punya surat, jadi udah ada logo halal segala macam, jadi menurut saya aman. Terus untuk kue ulang tahun pastinya aman karena kita menggunakan semua food grade.
1: Oke.
2: Kecuali tag-nya aja enggak, jangan dimakan.
1: Jangan dimakan.
2: Oke, terus untuk produk-produk roti kita juga aman karena kita tanpa bahan pengawet. Nah, terus untuk produknya bisa tahan kalau kue kayak ini ya, kalau di kulkas itu bisa sampai 1 minggu.
1: Di kulkas tapi 1 minggu. Benar, ya.
2: Benar, dalam keadaan tertutup. Jadi enggak terkontaminasi. Nah, kalau untuk roti-roti kita itu 4 hari. Untuk bolu itu 3 hari.
1: Oke.
2: gitu. Nah, untuk harga
1: kisaran harganya gini, mungkin
2: kayak
1: untuk kayak
2: cuma 14.000.
1: Rupiah udah sama packing semuanya.
2: Benar. Oke. Okay. Terus kalau yang kayak gini tuh 25.000 setengah loyang jatuhnya. Okay. Kalau yang satu loyang tuh cuma 43.000. Terus kalau kayak gini 40.000-an, terus kalau roti per piece-nya itu ada yang 8.000, ada yang 6.000, ada yang 10.000, bervariasi.
1: Oke, rasanya juga banyak tergantung koceknya ya. Mau harga murah juga ada di situ.
2: Benar.
1: Tapi
2: sekali
1: tetap kualitas diutamakan.
2: Benar.
1: Oke, jadi penasaran mungkin Bu Yama tadi boleh langsung datang saja ke outletnya, atau mau request cake ya untuk happy birthday-nya boleh langsung DM satu hari lah sebelumnya ya.
2: Benar.
1: Oke, lanjut kita bacakan kembali yang sudah masuk. Ini bergabungnya melalui SMS-nya di 0811 778 1051. Kita coba bacakan yang selanjutnya. Ada Ibu Siti di Batam Center. Saya sudah sering berbelanja di Monaria Bakery, katanya terutama kuenya enak-enak dan murah-murah. Apakah lagi ada terobosan baru? Mungkin di situ saat ini kan lagi banyak juga nih tamu Singapura untuk oleh-oleh khas Batam, kek lapis katanya. Karena di situ belum ada, ataupun Bingka Ambon katanya. Terima kasih. Gimana nih, Ce?
2: Okay.
1: Usulan ada dari pelanggan lama deh kayaknya.
2: Oke, okay, Bu Siti, terima kasih udah sering berbelanja di Monaria Bakery. Nah, kebetulan kita untuk lapis legit itu biasanya keluarnya seasonal.
1: Okay.
2: Jadi pas acara kayak Lebaran atau Imlek barulah kita keluarkan. Kalau untuk daily enggak.
1: Okay.
2: Terus kalau untuk Bika Ambon, mudah-mudahan kedepannya kita coba ya untuk munculkan produk-produk baru lagi. Jadi ditunggu Ibu Siti, rajin-rajin ke Monaria.
1: Okay.
2: Biar tahu ada produk baru dan pantau terus di IG kita.
1: Tahu ternyata pelanggannya. Jadi ada seasonnya ya. Jadi kalau untuk lapis itu memang season Imlek, Natalan dan Lebaran baru keluar ya, Cie.
2: Benar sekali.
1: Tapi memang sudah memang dibuat sudah ya saat ini ya.
2: Udah dibuat, karena yang tahun lalu kita udah keluarin lapis legit kita. Cuman ya itu lapis legit ini kan prosesnya panjang ya.
1: Lama juga ribet ya.
2: Bika Ambon juga prosesnya lama, makan waktu. Jadi kita hanya keluarkan di waktu-waktu tertentu dan PO.
1: Oke. Okay. Sebelah kalau begitu ini ide baru, bagus juga ya. Artinya katanya mungkin bisa oleh-oleh. Nah, berpikir oleh-oleh juga jadi nyambung. Apakah mungkin saat ini mungkin kalau ini kan sudah bisa jadi oleh-oleh nih, Cie, untuk tamu-tamu dari luar negeri yang berkunjung pengen bawa bakery karena harganya terjangkau dan juga packagingnya bagus. Apakah mungkin nanti inovasi terbarunya mungkin menghandle kerjasama sama Tour and Travel, karena boleh saja datang. Karena kan tempatnya besar tuh, sekalian bisa menikmati secara pagi, bisa oleh-oleh juga. Apakah mungkin terbesik saat ini perkembangannya? Ada bohong di depan juga ya.
2: Okay. Ya sebenarnya kalau untuk masuk, pengen banget ya masuk ke travel, terutama untuk kayak Singapura, Malaysia, ya paling sering itu pengen banget arah ke sana. Tapi kita masih pengen coba memperbaiki sistem internal kita juga, karena bisa dibilang umur kita kan masih kecil banget, masih baru lahir. Kalau kita bermain ke yang langsung besar, nanti takutnya jadi bumerang bagi kita. Jadi kita perbaiki dulu sistem kita, produk kita, diperbanyak dulu produknya. Terus dari tim pelayanan udah oke, barulah nanti kita mau masuk di travel. Tapi saat ini masih belum. Nanti kalau umur kita udah mateng, segera kita lakukan itu.
1: Tidak menutup kemungkinan ya.
2: Benar,
1: kalau kita melihat peluang di Batam ini terbuka lebar, artinya kalau weekend kita melihat sendiri Batam ini penuh dengan para turis, apalagi sekarang ada acara basket juga kemarin di Engke Putri. Itu Batam luar biasa ramai. Artinya kan kalau kunjungan makanan lain sebagainya ini akan selalu digemari, walaupun tidak ada acara tetap aja para turis ke Batam seperti itu. Gimana sih kalau melihat perkembangan untuk usaha di Batam ini sendiri, mungkin terutama bakery, kuliner lain sebagainya, karena di Cece juga ada kopitiam gitu.
2: Gimana, Cie? Kalau untuk perkembangan saat ini untuk menarik turis itu emang bagus banget ya. Cuman kita tuh terkendala dengan yang pertama lokasi yang agak jauh dari kota. Biasa kan turis itu lebih mencari lokasi yang lebih strategik, yang dekat sama mall, terus daerah kota. Nah, tapi tetap pengunjung kita ada juga banyak dari Singapura, Malaysia yang kadang-kadang datang, terus dari Cina langsung juga ada. Cuman kalau fokus kita menarik semua turis datang ke Monaria, kita masih belum. Karena ya itu lagi-lagi pengen mateng dulu dengan kondisi internal kita.
1: Oke, itu dia ya. Kalau melihat, boleh saja mungkin ya ke depannya nanti. Artinya nggak semudah gitu juga, Ce ya. Artinya harus berpikir matang juga. Tiba-tiba kita buka, lihat juga untuk di sana parkiran sebagainya. Karena kan butuh proses juga seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin bisa saja nanti mungkin kita melihat buka di tempat yang baru lagi, seperti mungkin di Golden Front atau lain sebagainya.
2: Benar, benar sekali.
1: Oke, tidak menutup peluang ya.
2: Benar.
1: Kalau kita melihat untuk bisnis di Batam ini, artinya semakin berkembang setiap tahun. Kita lihat banyak sekali usaha-usaha pun tetap jalan sendiri. Oke, kita bacakan ini ada satu WA terakhir ya, kita bacakan. Ada dari Ibu Ratmi di Bengkong. Selamat sore Pro 1 RRI Batam. Boleh enggak ini kasih tips Cece Wen katanya dan Bang Bintara untuk usaha. Kalau kita namanya usaha ini kadang sulit katanya, kadang ramai, kadang sepi. Ada enggak caranya nih kalau kita, saya buka usaha kecil-kecilan, kadang kalanya tidak sesuai dengan ekspektasi, sepi. Bagaimana dari Cece Wen sendiri untuk menanggapi, memberikan semangat kepada kami untuk menutupi kesepian dan nanti di weekend baru ramai lagi katanya. Boleh sedikit sharing. Oke. Okay. Namanya usaha selalu tur naik gitu katanya.
2: Okay. Benar. Ya, Ibu benar sekali, dari usaha mau ke usaha kecil, usaha besar juga sama, pasti ada pasang dan surutnya ya. Okay. Kita juga merasakan itu, kadang ada kalanya kita tuh sepi, ada kalanya kita ramai, tapi tetap harus optimis dan kita coba evaluasi. Ini kenapa ya kita bisa sepi? Apakah dari produk kita, apakah pelayanan kita, apakah dari segi harga? Nah, itu kita selalu review apa yang terjadi, apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Jadi mungkin buat Ibu boleh kita ulik-ulik lagi nih, flashback ke belakang, kemarin harganya berapa, apakah pesaing kita lebih murah atau lebih mahal. Nah, itu kita bisa review harganya. Terus kalau kalau saya ya, mending kita jemput bola seperti apa, kita coba tawarin melalui WhatsApp group, terus dari media sosial, jangan malu-malu untuk memposting produk kita. Terus kalau dari segi waktu juga gak apa-apa nih, kita keliling mungkin ke market, kita tawarin produk kita, mau gak, boleh gak dititip sini atau di alun-alun. Terus kayak di daerah-daerah yang ramai, kayak di Batu Aji tuh kayak ada SP, SP itu kan ramai banget. Dan terbuka untuk siapa saja, kita pajang meja di situ, kita taruh, kita coba jualan. Nuh, gitu kalau usaha bagi saya tuh emang effortnya harus lebih, jadi apapun cara kita coba gitu. Okay. Untuk menjemput bola itu, karena kalau kita duduk nunggu orang datang itu pasti akan sulit.
1: Baik, ini
2: dari
1: sangat
2: segi
1: penting
2: online,
1: ya.
2: Gojek itu tuh berpengaruh sekali. Okay. Kita daftarin Gojek, Grab, Shopee, terus kita ikutin promo gitu.
1: Oke, ternyata Cece Wen gak pelit ilmunya ya, sharing. Ini memberikan motivasi juga sangat berguna untuk pendengar kita Pro 1 RRI Batam. Yang terakhir ada Pak Iwan di Batam Center. Apakah juga ini menurut Anda sendiri katanya, bagaimana dampak daripada media sosial yang saat ini lagi berkembang, apakah juga ini ada efeknya terhadap usaha daripada Ibu? Makasih katanya. Oke, gimana Jenny?
2: Oke, ya terima kasih Pak Iwan. Jadi kalau dari media sosial, bagi saya sebagai anak milenial ya, itu cukup berpengaruh ya. Okay. Karena kalau kita lihat di sekarang tuh orang lebih banyak berbelanja lewat online.
1: Okay.
2: Berbelanja lewat sosmed, dari IG, nampak iklan dia belanja. Terus kita juga menjalankan itu sih, kita mencoba untuk posting setiap hari. Terus kita buat video-video produk, video unik. Terus kita juga mengiklankan video kita supaya kalau orang lewat lagi nengok-nengok Igo, muncul gitu produk-produk kita. Jadi emang media sosial itu sangat berpengaruh sih di saat ini, dan kita harus berusaha untuk mengikuti zaman itu, apalagi di Gen Z ini ya. Sikit-sikit AI, media sosial segala macam, jadi kita harus mengikuti alur itu.
1: Oke, jadi berdampak sekali aja ya. Benar. Jadi peluang media sosial ini sangat baik sekali apabila dimanfaatkan dengan positif, karena mengikut perkembangan zaman seperti tadi, anak muda sekarang semuanya lihat duduk manis aja di rumah, order pun di rumah gitu ya.
2: Benar.
1: Jadi gitu juga yang diterapkan Munia Bakery untuk mengambil peluang daripada segi media sosial sendiri. Baik, tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Apa nih Cie untuk di-sharing kepada pendengar kita terkait usaha bakery Cece saat ini juga yang lagi berkembang dan tumbuh di Batam, dan juga untuk pendengar kita yang mau order untuk nomor telepon ataupun media sosial lainnya. Silakan sebagai closing statement.
2: Oke, Bapak-bapak Ibu yang lagi membangun usaha, lagi menjalankan usaha atau yang ingin menjalankan usaha, membuka usaha, jangan takut. Coba aja, kita pakai niat dulu, terus bertekad, terus jangan mudah menyerah pastinya, terus berinovasi. Nah, terus untuk kalau produk-produk Monaria bisa diorder langsung melalui IG kita di Monaria Bakery. Di situ udah ada tertera langsung nomor WA kita, langsung nge-link gitu. Jadi gampang sekali ya. Jadi buat Bapak Ibu terima kasih. Boleh-boleh dicoba besok-besok datang ke Monaria. Terus yang ingin sharing-sharing boleh ketemu saya juga langsung di Monaria, kita berbagi ilmu untuk membuka usaha UMKM ini.
1: Oke, jadi yang mau kerjasama juga mungkin mau ambil rotinya mau dijual lagi boleh juga
2: boleh,
1: ya.
2: Bisa boleh sekali, atau mau yang udah punya produk UMKM di rumah boleh dititip di Monaria Bakery.
1: Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Oke, jadi yang punya usaha roti lain sebagainya boleh ya yang nitip kuenya di situ.
2: Benar.
1: Oke, jadi
2: kita
1: langsung
2: sudah ada dua vendor yang nitip di tempat kita dan kita masih mencari yang lainnya lagi.
1: Wow, ini peluang juga nih yang punya. Ini adalah satu solusi terbaik juga ya untuk dialog kita UMKM Bicara sore hari ini. Jadi mungkin susah untuk kemana harus mengantarkan usahanya kue lain sebagainya, boleh ke Murnia Bakery ya. Ada syarat tertentu nggak sih, mungkin harus standarnya sebegini-gini atau memang dicicip rasanya atau seperti apa?
2: Kalau untuk standar kita nggak terlalu patokin. Okay. Yang penting yang pertama kita ada test food. Kalau rasanya cocok langsung kita okekan untuk masuk. Nah, okay. Terus yang pasti harus menjaga kualitasnya supaya tidak sama-sama merusak brand kita berdua. Terus produknya harus continue terus, usahakan masuk lagi, udah 2 hari masuk lagi gitu. Tapi kalau untuk syarat soal legalitas kita tidak sampai ke sana. Jadi yang rumahan pun udah boleh dititip di Monaria Bakery.
1: Wah, terima kasih, tepuk tangan dong sekali, ini luar biasa ilmunya, enggak pelit, berbagi untuk pendengar kita dan juga para pengusaha. Ya untuk Anda pendengar jangan lupa sekali-sekali nongki ya, mungkin karena di sana Palu Gadah semua mau ngopi sekaligus roti atau juga buat oleh-oleh lainnya, silakan datang tadi di samping MB2 ya, Monaria Bakery. Jadi mau makan apa saja ada di sana. Makasih Cecewen yang hadir pada hari ini, menginspirasi sekali. Mudah-mudahan usahanya sukses, apa disampaikan tadi terus berkembang, melihat peluang juga untuk berkembang maju ke depannya. Terima kasih sekali lagi hadir di Prosatu RRI Batam. Baik pendengar, tanpa terasa di penghujung kebersamaan, terima kasih sekali lagi. Terus dengarkan siaran Prosatu RRI Batam di 105,1 dan 107,2 Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-61.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung untuk mendengarkan yaitu berita terkini bersama Pedang Prabu Korwil 15.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
5: Saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat terbaiknya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik.
6: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komisi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8

0: Dengan kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru, kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran melanda satu unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Iba Sembiring, mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
2: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan, 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko lantai 3. Untuk estimasi dapat kami sampaikan, laporan kebakaran ini yaitu satu unit ruko yang jumlah tingkat 3 tingkat, kita estimasikan lebih kurang 800 sampai 900 juta untuk satu unit ruko terbakar ini. Kemudian, karena di ruko ini adalah tempat jual beli toko-toko cat, toko bangunan yang ada di lantai 1 dan lantai 2.
1: Sementara itu, Denny, warga setempat, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum melihat api membesar dari bangunan tersebut.
3: Dengar bunyi ledakan, api itu keluar api. Itu aja yang tahu kan, di tempat yang dibantu sama warga setempat. Tapi nggak tahu dulu. Tidak berapa lama lah.
1: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
2: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala bis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan laksanakan laporan kepada TRC 112. Ini adalah program Pak Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Pak Markus Anwar selaku Wali Kota dan Wakil Kota memuat paparan membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC 112. TRC 112 ini respon time kita sudah dengan Pak Wali Kota 7 menit harus sampai ke lokasi maksimal. Jadi kita juga di backup oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian khususnya, serta dari pihak TNI, Kodim dan Korem. Mungkin demikian. Kami mohon juga untuk men-save nomor 0761-22382, yaitu nomor call center hotline Dinas Pemadam Kebakaran dan juga TRC 112. Bebas pulsa.
1: Masyarakat juga dapat menyimpan nomor hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu, juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Perumda Air Minum Kota Padang mengakui sebagian pelanggan masih mengalami gangguan berupa air keruh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon instalasi pengolahan air pasca bencana. Kondisi tersebut disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Febian Syafitra melaporkan.
4: Halo RRI, air itu coklat kayak air kali, nggak bisa dipakai.
5: Salah seorang pendengar Halo RRI, Irza, mengeluhkan kualitas air yang disalurkan Perumda Air Minum Padang di kawasan rumahnya, yakni Para Pisang. Ia mengatakan selama beberapa hari terakhir, air yang mengaliri rumahnya berwarna coklat. Menurutnya, air tersebut tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci bahan makanan. Irza mengatakan keluarganya terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan konsumsi. Ia juga mempertanyakan kualitas layanan karena dianggap tetap dikenakan denda apabila

0: terlambat membayar tagihan, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai harapan.
1: Terus sekarang pun juga masih keruh, ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu, soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa sehari itu.
0: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, menjelaskan kekeruhan air merupakan dampak dari pekerjaan perbaikan fasilitas pengolahan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Saat ini proses rehabilitasi masih berlangsung di sejumlah titik. Ia menyebut perbaikan akselerator ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu apabila kondisi cuaca mendukung. Sementara secara keseluruhan, proyek rehabilitasi yang menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan rampung pada 22 Desember 2026.
2: Akselerator ini tempat mengolah air ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan itu hanya beroperasi satu unit mulai tanggal 25 Juli kemarin pada hari Sabtu dimulai. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu, tapi target kita usahakan secepatnya 2-3 minggu paling lama, dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai.
0: Hendra mengakui sekitar 50 ribu pelanggan di Kota Padang terdampak gangguan pelayanan, meski tidak seluruhnya mengalami kondisi yang sama. Hendra juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. Febian Cavitra melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Selengkapnya, Femia Siovani, RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
5: Jadi untuk magang nasional kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup, dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang diterima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan, dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
6: Kalau menurut sih bagus sih Kak, karena kan tapi itu kan susah nyari kerja. Dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima. Jadi kayak langsung ini sih Kak, terbantu lah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
4: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Vidyawati, RRI Tanjung Pinang melaporkan.
4: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Indri Zamar mengatakan, dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
7: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, sistem pendidikan, orang tua, masyarakat dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang.
4: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
8: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
4: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Fidawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Batam. Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
10: Bahwa ternyata angka kematian ini agak meningkat tahun sebelumnya. Jadi pada hari ini, mari sama-sama kita.
11: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan deteksi sama mamae serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka, mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerjasama menanggulangi kenaikan ini.
10: Per Juni 2026, angka stunting kita di Batam, alhamdulillah, sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, namun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ini agak meningkat tahun sebelumnya. Jadi pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama, minta sektoral OPD terkait juga hadir, semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
11: Heriman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12 per 100 ribu dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12 per 1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes selaku Ketua Panitia kegiatan tersebut menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji, dan Kecamatan Sekupang dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
12: Penyelenggara kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, maka kematian ibu dan bayi serta banyak masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
11: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi, mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk. Pola tersebut mengadopsi sistem pertanian modern dengan jarak tanam lebih rapat untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Padang Widi Dwi Putri Liani.
13: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI hari ini mengatakan adopsi PMAAS oleh petani perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap komponen dalam sistem pertanian. Menurutnya, sistem tersebut mencakup input, proses, hingga output yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Salwati menjelaskan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam yang lebih rapat. Peningkatan populasi tanaman tersebut juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah dan kapur juga disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
14: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
13: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian dengan input tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, peningkatan hasil produksi harus dihitung bersamaan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk benih, pembenahan tanah, pengendalian gulma, peralatan, hingga tenaga operator.
15: Kita tidak boleh memandangnya hanya dari ini aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berdasarkan produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
13: Maki menambahkan, masa transisi dari sistem pertanian lama menuju PMAAS perlu dipersiapkan dengan baik karena petani dan operator membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta strategi komunikasi yang sederhana kepada masyarakat menjadi penting agar transformasi pertanian dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu target produktivitas. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Pendengar artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
16: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Lima Manis, Jerkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya.
17: Ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Lima Manis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit ya, bersama kita masyarakat Lima Manis, dan kami bukan ya luar biasa. Harapannya ya mudah-mudahan Lima Manis dengan adanya ya, kegiatan sebenarnya mudah lebih dikenal lagi gitu kan, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
16: Dari rombongan, Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Lima Manis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
18: Masih banyak banget di Malaysia dan ya, juga jadi saya ajak liburan juga kali ya. Liburan gitu ya,
16: kumpul, Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasa, Jelita Sejumlah Resort, Serut Lampa, hingga Desa Lima Manis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kegagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
3: Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam pengungkapan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa manfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp interaktif Kapolres Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter RRI SP Bengkalis Muhammad Fiza.
19: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
20: Jadi harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silahkan melapor.
19: Sementara itu warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
21: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan baik yang baik, baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Nah, dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
19: Saat ini masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Batam, pendengar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Berikut laporan Renita Suharjana.
22: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT TASPEN memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager TASPEN Tanjung Pinang, Agnes Alidesi Ginting mengatakan JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
23: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui ini apa aja. Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu TASPEN cover semua.
22: Dalam proses penanganannya, TASPEN juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
0: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
22: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
3: Pendengar, cuaca ekstrim, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Laporan selengkapnya disampaikan Marjani, RRI Ranai.
1: Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman.
2: Cuaca di Pulau Laut saat ini luar biasa cerah sekali, disertai hujan serta petir dan guruh. Saya perlu memberitahu kepada seluruh nelayan dan warga, terutama pengguna jasa laut, bahwa selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan yang melaut sendirian dan jangan membuang air popong sendirian di malam hari.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdul Rahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar.
5: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik aja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan, tenagaan, cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisiko dalam melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang termal di pada saat beraktivitas segera mengabarin kantor SAR, yaitu dengan kontak 115.
1: Pemerintah kecamatan bersama kantor pencarian dan pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Marjani melaporkan.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI SP Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan BC menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
24: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Namuda, sistem non angkutan multimoda pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Nopiransa mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabeanan, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data, pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
4: Kami punya apa namanya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, Forum Komunikasi Publik, dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
24: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
6: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Urupa sendiri.
24: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Kira-kira kenapa ya orang tua semakin berumur, semakin kayak anak kecil? Ternyata secara ilmiah dapat dijelaskan. Itu dikarenakan kualitas memori dan kognitif akan semakin menurun seiring dengan usia yang bertambah. Bayangkan kalau dulu tubuh mereka kuat, bekerja keras, dan bisa diandalkan. Saat tua, mereka akan merasa jadi beban keluarga. Mood mereka akan memburuk dan menjadi mudah tersinggung. Lalu ngambek seperti anak kecil. Apalagi kalau orang tua kita udah kehilangan pasangan hidup. Dan ditambah sedang mengidap penyakit tertentu. Bisa jadi rasa putus asa dan kesepian akan membuat mereka semakin sensitif dan serba salah. Jadi bersabarlah dan gak perlu ditanggapin serius.
1: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, kemacetan kronis di Jalan Marina City, khusus di kawasan Simpang Basecamp hingga depan Demerlen Hotel, meresahkan masyarakat, dan kondisi ini memicu dengan desakan agar pemerintah Kota Batam segera merealisasikan pelebaran jalan, sekaligus menertibkan lapak-lapak liar yang memakan badan jalan. Nah, kemacetan ini terjadi, pendengar, pada jam-jam sibuk pagi hari, di mana ruas jalan dipadati kendaraan pekerja dan orang tua yang mengantar anak sekolah, memasuki siang juga kembali padat karena di tepi jalan itu ramai yang berjualan. Jadi sangat mengganggu lalu lintas, dan juga kondisi inilah yang membuat kemacetan di sana. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah untuk kios-kios juga yang berada di sana, di ruang milik jalan, turut menjadi sorotan. Selain mempersempit badan jalan, aktivitas jual beli di pinggir jalan menyebabkan kendaraan kerap berhenti sembarangan sehingga memperparah kemacetan yang sudah terjadi. Tetap di Pro 1 Rir Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Dengar manis sekali itu dia, Intan Nuraini dengan Seperti Coklat mengantarkan kita 21 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi menarik untuk Anda di sore hari ini yang lagi di jalan raya, mungkin lagi macet ya, karena di lampu merah ada beberapa pekerjaan juga pelebaran jalan. Nah, Badan Pengusahaan mulai menyiapkan transformasi besar Bandara Internasional Hanadim, di mana bandara yang dikenal sebagai pintu keluar masuk penumpang diproyeksikan menjadi Smart Airport City atau kota bandar pintar yang terintegrasi dari kawasan industri, logistik internasional, pusat bisnis, dan hingga ekonomi digital. Nah, konsep ini menjadi bagian strategi BB Batam untuk menjadikan Hang Nadim sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai gerbang investasi dan logistik di Asia Tenggara. Nah, di mana pendengar, disampaikan Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BB Batam, Fahri Jami Francis, menyampaikan paradigma pembangunan bandara harus berubah. Menurutnya, bandara modern tidak hanya lagi melayani transportasi udara, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menarik investasi dan menciptakan industri bernilai tambah tinggi. Ya, mudah-mudahan saja yaitu Bandara Internasional Batam menjadi yang lebih bermanfaat lagi, bukan selain tentunya bandara saja, tapi juga merupakan salah satu yang menjadi target Smart City sebagai kawasan yang dekat dengan negara jiran seperti Malaysia dan Singapura.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Saya di kuburan disiksa terus, tahu?
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
8: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
7: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
8: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
7: Loh.
9: Oh no.
7: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
8: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
7: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
10: Kemana kamu?

0: Bulan Purnama atau Purna Chandra adalah salah satu fase bulan di mana bulan terletak di belakang bumi. Ditinjau dari matahari, Purnama berasal dari bahasa Sanskerta Purnima karena satu fase bulan lamanya 29,5 hari. Maka bulan Purnama biasanya terjadi di antara hari ke-14 dan 15 dalam kalender lunak. Pada waktu bulan Purnama, banyak bagian bulan yang dapat diamati oleh bumi dan kebanyakan adalah bentuk permukaan yang berupa kawah. Karena pada saat Purnama, beberapa kawah pada permukaan bulan terlihat seperti terdapat pancaran garis-garis yang berasal dari pusat kawah. Garis-garis tersebut berasal dari hamburan partikel-partikel yang terlempar ke atas saat meteorit jatuh ke permukaan bulan dan membentuk kawah. Pancaran ini juga dapat digunakan untuk mengukur umur kawah. Semakin banyak dan jelas pancaran yang terlihat, maka umur kawah relatif masih muda. Kawah-kawah yang telah teramati dan dikenal antara lain adalah kawah Protomius dengan luas mencapai 150 km persegi. Kawah Tycho yang pada waktu bulan Purnama bercahaya kemilauan dengan tebingnya yang tinggi. Kawah Pluto dengan diameter mencapai 90 km. Kawah Bruno yang diperkirakan merupakan kawah yang paling muda di bulan dan masih banyak ribuan kawah-kawah lainnya.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi Jerok dengan meraih mimpi mengantarkan kita 42 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan satu informasi menarik untuk Anda di sore hari ini dan juga yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, ulama sekaligus pendakwah kondang Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan Malam Cinta Rasul Negeri yang akan digelar di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center pada nanti Minggu, ini 2 Agustus 2020. Nah, kehadiran Habib Syekh diperkirakan akan menyedot ribuan jemaah dari berbagai penjuru di kota Batam. Nah, di mana diketahui pendengar, Habib Syekh dikenal luas sebagai sosok yang aktif menyebarkan Islam melalui lantunan selawat dan dakwah yang menyejukkan. Kehadiran dalam acara tersebut diyakini menjadi daya tarik utama sekaligus menghadirkan suasana religius yang penuh kekhusyukan bagi masyarakat yang akan hadir. Nah, jangan lupa juga pendengar, kegiatan ini akan dihadiri Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi dan sejumlah tokoh nasional daerah turut dijadwalkan hadir, di antara seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, anggota DPR RI Edi Patwijaya, dan serta Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Setiawan. Nah, jangan lupa tentunya Ketua Panitia selaku Cinta Rasul Negeri Agus Yusuf menyampaikan kegiatan ini terbuka bagi seluruh masyarakat. Ia pun mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat di Kota Batam untuk bersama-sama menghadiri acara dan meramaikan majelis sholawat tersebut. Jadi jangan lupa untuk hadir pendengar, untuk warga Batam dan sekitarnya, yaitu Malam Cinta Rasul yang akan digelar pada Minggu 2 Agustus 2026 di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN menutup sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sejumlah wilayah di Indonesia. Disampaikan ratusan dapur yang dihentikan di operasionalnya tersebut terdiri dari 98 dapur SPPG di Sumatera, 424 dapur di SPPG di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta Papua, kemudian 311 dapur SPG di Jawa dan juga Madura. Lintas informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLKH Provinsi Kepulauan Riau menanamkan 1.000 bibit pohon mangrove di pesisir pantai Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026. Demikian Lintas Informasi kali ini, terus update informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Mendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

dimanapun Anda berada. Segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu." Sayyidah Aisyah pun memberikan. Sayyidah Aisyah pun akhirnya melaksanakan perintah baginda Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang-orang yang ada di pasar, "Ayo, siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membeli baju Rasulullah. Ada seorang yang buta mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta. Dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu aku merdekakan." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. Kemudian diserahkanlah baju itu kepada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah yang didapat. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, maka kembalikanlah pandanganku." Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan bajumu sebagai hadiah dariku." Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu wahai Aisyah. Dengan berkahnya ia telah mengkayakan orang-orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak dan kembali lagi kepada kita." Subhanallah, sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 kategori. 1 dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. Yang ketiga, dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Yang keempat, dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima, dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermurah hati, suka bersedekah dengan ikhlas.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mereka terima kasih masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam di malam hari ini dan juga 107,2 Pro 1 RRI Batam. Mereka satu informasi untuk Anda di mana volume sampah yang diangkut Dinas Lingkungan Hidup daerah Kota Batam meningkat sekitar 35% dari sebelumnya 700 ton per hari kini mencapai 920 ton per harinya. Lalu lonjakan ini terjadi di tengah persoalan tumpukan sampah yang masih ditemukan di sejumlah sudut Kota Batam. Sementara itu, ini pendengar Kepala Daerah Kota Batam, Dohar, menyampaikan peningkatan volume sampah menjadi salah satu tantangan dan pelayanan persampahan di Batam, di mana pemerintah berencana menambah armada pengangkutan sampah untuk mempercepat pelayanan. Nah, di mana difokuskan di tiga kecamatan seperti yakni Sagulung, Batu Aji, dan Sukubang, pemerintah Kota Batam mengalokasikan tambahan anggaran melalui perubahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan di wilayah tersebut. Itu dia pendengar, karena kendala sampah ini masih menjadi perhatian kurangnya yaitu truk pengangkut sampah sehingga sampah tertumpuk dan lama diangkut. Itu tadi, mudah-mudahan dengan banyaknya yaitu armada pengangkut sampah, sampah di perumahan tidak tertumpuk lagi, terutama di seputaran yang kita sebutkan, yaitu diutamakan dari pemerintah seperti di daerah Batu Aji.

Baik, mendengar kembali di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biotama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Dengar, sejenak kita minta perhatian Anda untuk satu buah informasi yang sangat menarik untuk Anda, warga Batam, dan tentunya dan sekitarnya. Nah, di mana pendengar? Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat dan tanggalnya pertama, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Dan kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Dan ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, satu, nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait di dalam perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini ke depannya juga...

0: 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandio Pandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
3: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
4: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
3: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
5: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
7: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
5: Oke, kalau Pak Liu?
7: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
5: Direktur utamanya?
7: Pak Raymond Liu.
5: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah.

0: Ya, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara.
1: Iya. Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
2: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
0: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
3: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
0: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
1: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
5: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
6: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
5: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
6: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
7: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
6: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
8: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
9: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
8: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
10: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
8: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
11: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
4: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
11: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
4: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan
12: debit air warga.
13: Belum ada bukan berarti tidak ada. Iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa. Sini barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD, seperti biasanya seperti itu.
12: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
14: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
15: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
16: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
15: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
14: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
15: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
17: Baik, terima kasih jalan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Nirabuli, Cilalukot, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Andai dapat rasakan indah semesta.
2: Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara, Singapura dan Malaysia. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya, Pandita Muda Jumadi, dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Maga Budi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam yang bekerja sama dengan Wihara Graha Buddha Manggala Batam dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Pro 1 Batam. Ya, tema Mimbar Agama Buddha kita malam ini adalah tentang Hari Raya Asada atau Asala Maha Puja. Tema ini akan saya bawakan sendiri, yaitu bersama saya, Pandita Muda Jumadi, yang tidak lain adalah Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Maga Budi, pengurus cabang Kota Batam. Baiklah, untuk tidak mengulur waktu terlalu lama, mari kita simak bersama tema pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang Asada Puja atau Asala Maha Puja. Sebelumnya mari kita merangkapkan tangan di depan dada untuk menghormat Guru Agung kita Sang Buddha Gotama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat malam, Namo Buddhaya dan Soti Hotu. Pada kesempatan malam hari ini ya, kita sudah memasuki bulan Asada. Biasa kita memperingati dan merayakan Hari Raya Asada atau Asala Maha Puja. Tahun ini merupakan tahun 2570 Buddhis Era, tahun 2026. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Asala atau Asada ya, pertama kita sampaikan rasa syukur kita yang patut kita panjatkan, yang patut kita syukuri pada kesempatan malam hari ini ya, berkat kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu dalam lindungan Tiratana Buddha dan Dhamma dan Sangha, bebas dari segala penderitaan, bahaya, penyakit, dan hal-hal buruk lainnya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, Saudari semuanya, seluruh umat Buddha, para pendengar yang pada kesempatan malam hari ini tengah mengikuti mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Batam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulang kembali apa saja itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan Guru Agung kita Sang Buddha Gotama 2500 tahun yang lalu, bahwa setelah beliau mencapai pencerahan sempurna di bulan Purnama Sidi, bulan Waisaka, beliau mengajarkan atau membabarkan ajarannya yang pertama kalinya kepada 5 orang petapa yang tidak lain adalah sahabat beliau pada saat melakukan pertapaannya. Beliau tidak lain adalah Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Inilah 5 orang petapa yang biasa kita kenal sebagai Pancawaggya. Beliau Guru Agung kita Sang Buddha pertama kali membabarkan ajarannya atau yang biasa kita kenal sebagai Dhamma kepada teman atau sahabat 5 orang petapa ini di bulan Purnama, bulan Asada, ya, pada saat Purnama Sidi di bulan Asada. Ya, pada saat itu beliau pertama kali membabarkan ajarannya yang biasa kita kenal sebagai pemutaran roda Dhamma yang pertama kalinya atau Dhamma Cakka Pavattana Sutta. Pada saat itu beliau membabarkan di Taman Rusa Isipatana Baranasi atau Sarnath sekarang. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi keberlangsungan dari ajaran Guru Agung kita, yaitu yang biasa kita kenal sebagai Dhamma. Nah, pada saat inilah, yaitu pada saat Asada, 3 peristiwa atau menjadi tonggak sejarah yang sangat penting karena 3 alasan utama, yang itu yang pertama adalah Sang Buddha atau Guru Agung kita Sang Tathagata untuk pertama kalinya membabarkan ajarannya yang tadi sudah disebutkan, yaitu tentang Dhamma Cakka Pavattana Sutta, yaitu tentang kebenaran Arya yang diajarkan kepada dunia. Kemudian peristiwa yang kedua adalah terbentuknya Sangha atau perkumpulan para bhikkhu untuk yang pertama kalinya, di mana pada saat itu hanya baru 5 orang bhikkhu yang menjadi Sangha atau perkumpulannya, yang terdiri dari Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Dan pada saat itu, salah satu dari lima petapa mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan memohon untuk di wisudi atau ditasbihkan sebagai seorang bhikkhu yang tidak lain adalah yang bernama Kondanya. Kemudian peristiwa yang ketiga, ya, pada saat Asalha atau Asada Puja ini menjadi lengkaplah yang namanya Tiratana, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Maka saat itulah lengkaplah Tiratana di dunia ini untuk yang pertama kalinya. Nah, saudara-saudari, ibu bapak, para pendengar yang budiman, inti dari ajaran dari guru agung kita Sang Buddha Gotama tentang empat kebenaran Arya dan jalan mulia berunsur delapan. Dalam khotbah pertamanya, Sang Buddha tidak langsung mengajarkan hal-hal yang rumit, melainkan realitas kehidupan melalui empat kebenaran Arya atau Catari Arya Sacchani. Nah, apa sajakah dari empat kebenaran Arya ini, ya? Empat kebenaran Arya atau Catari Arya Sacchani terdiri dari yang pertama adalah bahwa kehidupan ini adalah duka. Adanya ketidakpuasan atau penderitaan dalam hidup ini. Perlu kita ketahui bahwa mengapa dikatakan bahwa kehidupan ini adalah duka? Karena kita hidup sebagai manusia masih dilahirkan, masih mengalami rasa atau mengalami penuaan. Kemudian kita masih merasakan yang namanya penyakit, rasa sakit, baik itu fisik maupun batin. Dan juga kita sebagai manusia juga masih mengalami yang namanya kematian. Nah, ketika kita mengatakan duka, ya, segala sesuatu di dunia ini yang tidak menyenangkan, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai juga menderita atau duka. Kemudian bertemu dengan ia yang tidak disukai juga duka. Tidak tercapai yang kita cita-citakan juga duka. Dan masih banyak lain yang dikatakan sebagai duka atau penderitaan. Kemudian yang kedua adalah samudaya satya, ya, yaitu munculnya penderitaan. Mengapa penderitaan itu muncul? Karena kita memiliki yang namanya nafsu keinginan atau tanha, kita bilang, biasa bilang, dan kita masih memiliki kebodohan batin atau awija, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, inilah awija. Kemudian yang ketiga, setelah duka itu muncul, ya, Maka yang ketiga adalah dukkha niroda, yaitu lenyapnya penderitaan. Sang Buddha menyatakan bahwa penderitaan yang kita alami ini bisa lenyap, tidak berlangsung terus-menerus. Inilah hal ketiga yang beliau sampaikan kepada murid pertamanya, lima orang pertapa ini, bahwa penderitaan atau duka itu bisa lenyap. Nah, kemudian yang keempat, ketika Sang Buddha tadi sudah menyampaikan bahwa penderitaan itu bisa lenyap, caranya bagaimana? Ya, yang keempat ini adalah magga atau jalan menuju lenyapnya penderitaan. Yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur delapan atau biasa kita kenal sebagai Arya Atangika Magga. Nah, jalan mulia berunsur delapan ini yang terdiri dari yang pertama adalah pandangan benar. Pandangan benar dalam hal ini adalah mengerti dengan baik tentang hukum sebab akibat dan kebenaran hidup ini. Kemudian yang kedua adalah tentang pikiran yang benar, yaitu niat yang bebas dari kemarahan dan keinginan yang buruk. Kemudian jalan yang ketiga adalah ucapan benar. Dalam hal ini kita sebagai manusia hendaknya dituntut untuk berbicara dengan jujur, baik, dan tidak menyakiti orang lain. Bermanfaat ucapan yang dikatakan. Inilah yang disebut sebagai ucapan benar. Kemudian yang keempat adalah perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang kita lakukan melalui badan jasmani. Tindakan atau perbuatan yang tidak merugikan atau menyakiti makhluk hidup lainnya. Kemudian jalan yang kelima adalah penghidupan benar, yaitu cara mencari nafkah dengan jujur dan damai, tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan makhluk atau orang lain. Jalan yang keenam adalah usaha benar. Dalam hal ini adalah semangat ketika menjaga pikiran agar tetap baik. Nah, ini merupakan hal penting juga ketika kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar. Menjaga pikiran kita sehingga tindakan kita pun akan sesuai apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir baik, tentu saja tindakan yang kita lakukan juga akan tetap baik. Baik tindakan itu melalui ucapan maupun tindakan yang dilakukan oleh badan jasmani. Dan yang terakhir adalah jalan mulia yang kedelapan, yaitu tentang konsentrasi benar. Melihat batin agar pikiran tenang dan terpusat. Nah, ini tentu penting ketika kita sedang melaksanakan meditasi atau bhavana. dengan menjaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, tentang jalan mulia berunsur 8 ini dari 1 sampai 7 ya. Tentu diharapkan kita akan memiliki konsentrasi yang baik ketika kita meditasi. Apa tujuannya memiliki konsentrasi yang baik? Tidak lain adalah agar pikiran kita tetap jernih. Jernih dalam hal ini adalah ketika pikiran kita jernih, batin kita juga jernih, sehingga kita dapat melihat hal-hal atau menjadi bijaksana ketika kita melihat sesuatu dengan apa adanya. Nah, inilah jalan mulia berunsur delapan, yang tidak lain adalah sebagai jalan bagi kita untuk melenyapkan yang namanya duka atau penderitaan ini. Ketika jalan mulia berunsur delapan ini telah dilewati dengan baik, tentu batin kita menjadi jernih. Inilah tujuan yang kita sebagai umat Buddha selalu cita-citakan, yang tidak lain adalah ketika kita sudah melewati jalan mulia berunsur delapan ini, batin kita menjadi bersih, tercerahkan. Ini yang dikatakan sebagai pencapaian nibbana. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sang Buddha juga mengingatkan kita untuk menghindari dua jalan ekstrim, yaitu yang pertama adalah menuruti hawa nafsu secara berlebihan dan menyiksa diri. Beliau mengajak kita menempuh jalan tengah atau majjhima patthipada. Nah, kita mesti senantiasa ingat bahwa hendaknya kita menjauhi dua jalan ekstrim ini, menuruti hawa nafsu secara berlebihan dan cara menyiksa diri. Nah, dalam penerapan dalam kehidupan modern, bagaimana kita menyikapi makna asada di zaman sekarang? Memperingati asada atau asalha mahapuja tidak cukup hanya dengan datang ke wihara, mempersembahkan dupa, atau membaca parita. Nah, makna terbesar dari asada adalah praktik nyata, yaitu patthipati puja. Menjaga jalan tengah dalam berpikir dan bertindak di era yang serba cepat ini, kita sering terjebak ekstrim stres, kemarahan atau kesenangan sesaat. Menempuh jalan tengah berarti menjaga pikiran tetap seimbang atau UPK. Mempraktikkan sila dan bhavana, mulailah dari hal yang kecil di rumah, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, melakukan pekerjaan yang benar, dan melatih kesadaran melalui meditasi harian. Nah, saudara-saudari, bapak ibu, sedama pendengar RRI yang budiman, roda dhamma telah diputar oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kini ada di tangan kita. Apakah roda dhamma ini akan terus berputar memberikan kedamaian bagi kita dan lingkungan? Sangat tergantung pada sejauh mana kita mempraktikkan dhamma tersebut. Marilah di hari Asada ini kita perbaharui keyakinan kepada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Jadikanlah Dhamma sebagai pelita kehidupan yang menuntun kita keluar dari kegelapan batin. Sekian Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Buddha tentang Hari Raya Asada pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa minggu depan dalam waktu dan kesempatan yang sama. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat malam. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya dan Soti Hotu.
0: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 FM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 27 Juli 2026. Diawali dari Batam, di mana volume sampah yang diangkut Dinas Kesehatan atau Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batam meningkat sekitar 35% dari sebelumnya 700 ton per hari, kini mencapai 902.

0: Tarong dalam kegiatan rutin ditingkatkan dan razia balap liar yang digelar pada Sabtu 25 Juli 2026. Informasi terakhir, kemacetan kronis di Jalan Marina City, khususnya di kawasan Simpang Basecamp hingga depan Marion Hotel kian meresahkan masyarakat dan kondisi memicu desakan agar pemerintah Kota Batam segera merealisasikan pelebaran jalan sekaligus menertibkan lapak-lapak liar yang memakan badan jalan. Kemacetan terjadi hampir setiap hari pada jam-jam sibuk dan pagi hari. Ruas jalan dipadati kendaraan pekerja dan orang tua yang mengantarkan anak sekolah. Memasuki hari siang atau siang hari, arus kembali padat akibat aktivitas penjemputan siswa. Itu dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam. Kita jelang Sandiwara Radio, produksi dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibu.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu? Ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.

0: meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, Yu. Aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: أشهد أن لا إله
1: إبو إبو.
2: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
2: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
2: Ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
2: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
2: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
2: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
2: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu?
3: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Nah, tuh mesti ada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana nu
1: tuh. Urang Sunda Sunda kamarana mangga.
0: Iya, insyaallah raya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Saran, Sabu, Deureunana, dan bukan urang duaannya,
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
2: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengah.
3: Anu midang unggal dinten Senen di
2: Pohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sareng Sabudeureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Kembali di Ustaz 1,1 RRI Batam dari Tika dan juga Ocang dengan Kalapan Nangora di Pro 1 RRI Batam di Hasana Budaya Sunda. Di kesempatan malam hari ini, atur nuhun untuk para teman-teman Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan malam hari ini masih menemani Anda di Hasana Budaya Sunda Pro 1 yang disiarkan langsung dari Abu Tama 2 Batam Center Indonesia. Dan informasi berkaitan dengan tradisi dan juga budaya Sunda di kesempatan malam hari ini, saya akan hadirkan 10 tradisi suku Sunda yang masih bertahan di tengah arus zaman, syarat dengan makna dan juga filosofi. Dimana kalau kita bicara tentang Pasundan, banyak sekali tradisi-tradisi. Dan saya lansir dari kompas.com, dimana suku Sunda adalah suku bangsa yang mayoritas mendiami di wilayah barat Pulau Jawa. Kemudian juga di wilayah Jawa Barat, kemudian Banten dan wilayah persebarannya, masyarakat Sunda berada di barat Pulau Jawa yang kerap disebut dengan Tatar Sunda atau Bumi Pasundan. Meski demikian, populasi dari suku Sunda yang tidak hanya terbatas di Kepulauan Sunda, namun juga tersebar di berbagai provinsi ya. Di wilayah-wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian juga oleh karenanya tidak heran apabila beberapa tradisi suku Sunda juga dikenal luas oleh masyarakat di seluruh penjuru Nusantara, di mana suku Sunda merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia dan mereka dikenal memiliki budaya yang halus, sopan dan juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Karena itu tidak mengherankan jika tradisi-tradisi khas Sunda dikenal luas di berbagai daerah seperti tradisi Botram. Botram adalah tradisi makan bersama dengan alas daun pisang atau tikar. Setiap peserta membawa lauk pauk sendiri lalu makanan disusun memanjang di atas daun pisang. Hidangan khas yang disajikan antara lain adalah nasi liwet, kemudian sambal ikan asin, kemudian tahu tempe kerupuk dan lalapan, dan Botram mencerminkan nilai kebersamaan serta mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, tradisi nyenet, di mana ini merupakan tradisi minum teh khas Sunda, terutama di Garut ya. Tradisi ini berasal dari istilah Nyai Hanet atau Cai Hanet yang berarti air hangat. Dalam pelaksanaannya, teh disajikan bersama kudapan seperti ubi singkong dan juga gayung rebus. Ada ritual unik sebelum minum teh, memutar gelas 2 kali, menghirupkan aromanya 3 kali, lalu meminumnya perlahan. Dan tradisi ini menunjukkan kecintaan masyarakat Sunda terhadap teh dan juga kesederhanaan hidup. Kemudian tradisi yang ketiga, tradisi serentahun, yaitu upacara adat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Kata seren berarti menyerahkan dan kata tahun berarti tahun, menyerahkan tahun ya. Upacara ini juga merupakan simbol penyerahan hasil panen tahun lalu kepada tahun berikutnya dan biasanya digelar meriah setelah panen padi dan diikuti seluruh warga desa. Selain menjadi ajang syukur, serentahun juga menarik wisatawan untuk mengenal budaya Sunda. Yang keempat, pendengar, ada tradisi nyalin. Nyalin adalah tradisi masyarakat Kerawang dalam memilih bulir padi yang terbaik sebagai benih untuk musim tanam berikutnya. Dalam proses ini disiapkan berbagai sesaji seperti tumpeng, sayuran, buah-buahan, kelapa, bakakak, dan juga kemenyan. Setiap sesaji memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada sang pencipta serta wujud rasa syukur atas hasil bumi. Dan yang kelima, tradisi munggahan dilakukan menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini memiliki keunikan atau makna naik atau berpindah dari kebiasaan sehari-hari menuju kehidupan si spiritual yang lebih baik. Biasanya masyarakat berkumpul dan makan bersama saling memaafkan, kemudian berdoa atau berziarah. Sebelum Ramadan tiba, sebagian orang juga melakukan mandi dan juga keramas sebagai simbol mensucikan diri. Yang keenam, tradisi ngadulak. Ngadulak adalah tradisi menabu beduk yang biasanya dilakukan pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar Islam. Setiap pola tabuhan memiliki arti tersendiri, misalnya ngadulak ramas, kemudian juga menandakan hari untuk menyucikan diri semasa atau sebelum puasa. Ngadulak jaman yang menandai waktu sahur, kemudian juga hingga dulak fitrah yang dimainkan pada malam-malam akhir Ramadan. Tradisi ini menunjukkan kreativitas sekaligus
kehikmatan masyarakat Sunda dalam menyambut bulan suci Ramadan. Itu mendengar sederetan dan selayang pandang tradisi-tradisi Sunda yang masih terus dilakukan dan terus diadakan di tataran Pasundan tentunya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk meneruskan dan juga mengori-ori budaya di tanah tercinta Indonesia Raya tentunya. Nah, nanti kita akan nantikan juga ada yang ketujuh, yaitu tradisi ngateren atau berarti mengantarkan makanan ya. Tradisi ini juga dilakukan menjelang Idul Fitri, di mana masyarakat saling bertukar hidangan seperti ketupat, opor, kue dan juga yang lainnya. Selain itu, istilah ngatur atau ngaturkan ini juga digunakan ketika seorang mengirim makanan kepada pekerja di ladang atau orang tua yang mengirim bekal ke anaknya di pesantren. Dan tradisi ini mencerminkan nilai saling dan mempererat atau saling berbagi dan juga mempererat hubungan sosial antar manusia.

0: tuh pada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana nu
1: teh. Mohon urang Sunda cenah kamarana mangga.
0: Iya, insyaallah raya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sarang, Sabu deureunana, dangukeun urang duaannya.
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel, dina acara
2: Asana Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengah.
3: Anu midang unggal dinten Senin di
2: Pohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu deureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

lagu Kudu Rakun atau Kudu Rukun dari persembahan Tani Sunandar mengakhiri serangan berjumpa kita di Kasana Budaya Sunda Prosatan Batam malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Insya Allah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu yang program yang sama di Prosatu RRI Batam. Dan selain ini ada lintas informasi, kemudian juga ada Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara di Prosatu RRI Batam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti program-program Prosatu Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Air Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 27 Juli 2026. Diawali dari Batam, di mana Badan Pengusahaan BP Batam mulai menyiapkan transformasi besar Bandar Internasional Hang Nadiem dan bandara yang selama ini dikenal sebagai pintu masuk dari penumpang, diproyeksikan menjadi Smart Airport City ataupun kota bandara pintar yang terintegrasi dengan kawasan industri, logistik internasional, pusat bisnis hingga ekonomi digital, dan konsep tersebut menjadi bagian dari strategi dari BP Batam. Informasi yang kedua masih dari Batam, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang bertahan di level 17.922 per dolar memunculkan dua wajah bagi perekonomian di Batam, dan dari satu sisi pelemah rupiah menjadi angin segar bagi pelaku usaha berorientasi ekspor, namun di sisi lain kondisi tersebut meningkatkan beban industri yang makin bergantung pada bahan baku dan juga mesin impor. Informasi yang terakhir, rencana pemerintah kembali membuka ekspor pasir laut dari perairan Kepulauan Riau memicu gelombang penolakan, dan aktivis lingkungan menilai kebijakan tersebut berpotensi mengulang luka lama eksploitasi laut Kepri yang selama berpuluh tahun memasuk material reklamasi ke Singapura, dan mereka mengatakan dampaknya bukan hanya terhadap nelayan tetapi juga mengancam keberadaan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Kekuatan tersebut mencuat dan juga muncul rencana pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut di perairan selatan Pulau Numbing. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 105,1 RRI Batam di Oldies Mancanegara malam hari ini bersama Ariel. Terima kasih terus setia bersama kami, terus bergabung bersama Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Taman 2 Batam Center Indonesia. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga di WhatsApp 0811 7781 051. Request lagu Mancanegara lama di 60-an, 70-an dan 80-an Anda bisa dial di 463351 ya. Oke, kita bernostalgia dengan lagu-lagu Mancanegara lama di Pro 1 RRI Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ariel di Pro 1 Batam ya. Kita akan coba hadirkan beberapa WhatsApp dan juga line telepon yang sudah bergabung ya. Terima kasih, kita buka dari Selat Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Dari Kak Raha di Selat Panjang hadir Rina, request lagu Love Story dari Andy William. Salamnya untuk Bang Iman, kemudian juga Roni Emira dan juga untuk Kak Ana di Kawah 7, Kak Norma, Kak Jamila, Juliana dan juga Nek Kembar, Nek Syakira. Kemudian juga ada Nek Fegi, Ubanung Udin dan juga untuk Bang Toha, Bang Alang, Witi, Lavia dan juga untuk Puan Rika. Kemudian Monik, Mama Boy dan juga untuk Mama Aziz, Serina, Sekarwangi dan semua saja yang mendengarkan siaran kami, kata Kak Rahaya. Allah, lagunya apa tadi? Ya, kita cek ya. Love Story dari Andy William sudah saya siapkannya untuk Kak Raha di Selat Panjang ya. Kemudian Ruang Rindu dari Boulevard request lagunya Paloma Blanca dari Josh. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi dan juga untuk Mbak Dia, Bu Asri, Mama Aziz, Wak Normi dan juga untuk Pak Mur, Kamila, Bang Gafar, kemudian Mustafa, Monik, Putri, Desi dan juga untuk Melati. Salam satu untuk semua, untuk Ariel, terima kasih. Kemudian ada Bang Abid Niku juga sudah bergabung di malam hari ini. Salamnya untuk Nek Karin, Nek Kembar dan juga Nek Syakira, Bang Iman dan juga Tutu Ci. Kemudian Mama Lina, Mama Dia, kemudian Monik dan juga Fat, Jamila, Desi, Ika, Mas Tura, Mas Lidar, kemudian juga ada Gafar Putra Rangsang, Kak Sam, Mak Jihan, Mak Dia dan juga Sekarwangi, Nek Jasmine, Kak Aisyah dan juga Kak Raha, Binti Lafia dan juga Nek Fegi ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 untuk Anda. Terima kasih yang sudah follow lewat TikTok Arya Lafikal dia juga malam hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih banyak. Terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga di WhatsApp kita cek lagi ya di 0811 7781 051. Kita cek dulu di line telepon. Selamat malam, halo. Selamat malam. Oh, oke.
1: Okay. Dengan ada suaranya, Ren.
0: Suaranya enggak ada nih. Aha. Sudah ada suaranya kan?
1: Ah.
0: Oke, okay, siap. Mm-hmm. Dengan
1: siapa? Kenapa tak ada, Ren?
0: Hah?
1: Kenapa?
0: Ini Lori ya?
1: Ah, tahu pun.
0: Tahu pun. Lori, saya Lori.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Long. Siap. Apa lagunya Long malam hari ini?
1: Tak masuk Reh.
0: Iya, tak bisa dengar ya kemarin ya. Tak bisa.
1: Ikutan aja Reh.
0: Oke, siap. Lagu ikutannya saya siapkan ya untuk Long Ri ya. Oke, siap. Silakan salam-salam Long.
1: Salamnya Mbak
0: Kades. Terima kasih Long. Siap.
1: Tak lupa buat keruk nano-nano.
0: Nano-nano.
1: Lalu kompak. Buatnya Normah juga.
0: Okay.
1: Buatnya Mama Iman. Buatnya Pak Pauzi. Buatnya adik di Tanjung Gadai Jariah juga sekeluarga.
0: Okay.
1: Buatnya Bang Tohat.
0: Bang Tohat.
1: Buatnya Mama Lina Malini. Buatnya Normah juga. Buatnya Bulik Pa. Nah, siapa lagi dah masuk ginah lupa deh. Lama memang dia tak masuk deh.
0: Lama tak masuk ya Allah. Siap.
1: Mama Ziyah juga, maknya nenek Boris, maknya nenek Peggy juga.
0: Okey.
1: Satu untuk semua ya.
0: Satu untuk semua ya. Okey, siap, siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo Asri ya. Mengawali kita malam hari ini nih. Tadi minta ada La Palma ya dari Josh ya. Oke, kita siapkan dulu ya yang tadi minta. Oke, Paloma Blanca ya. Terima kasih, ada Long Asri. Kemudian ada Kak Jamila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Mari? Sehat selalu ya. Oke, Kak Jamila baru saja mendapatkan mendapatkan kabar ya. Oke. Oke. Di 463351 di belakangnya Long Asri ya. Long, silakan kita cek kembali. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam,
0: Monik. Sehat, Monik.
2: Sehat, Bang Arif. Sehat, nih.
0: Alhamdulillah. Oke, siap. Maaf.
2: Hah? Ada kerjaan sikit. Udah selesai tuntas.
0: Oh, alhamdulillah. Sukses, ya. Oke. Pilihannya apa, Monik, malam hari ini?
2: Malam ini minta lagu Soldier.
0: Soldier. Oke, siap.
2: Salamnya pertama buatnya Bang Arif Endro.
0: Oke. Amin. Ya Allah, amin.
2: Salam sebesarnya buatnya Kak Ten Sang Pemuda India.
0: Oke. Oke.
2: Tadi ada Bu Asri ya?
0: Bu Asri, betul.
2: Ada Mama Lina, Mama Lina, Nenek Kembar, Mbak Dian, Nenek Karim, Mbak Ida ya. Lalu Kak Mastura, Putra Rangsang, Pak Aji Gemoy dengan Bunda bersama Pak Nga. Kak Sekar Wangi-Wangi itu.
0: Oke.
2: Sehat-sehat selalu ya, Ika di Jambi Rahman. Selalu kayaknya, sama lagi ya Bu Asri sudah. Kembar, Putra Rangsang juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Kak Kawin, apa tuh? Bang Aril.
0: Baik.
2: Itu aja lah. Oke,
0: okay,
2: terima kasih.
0: Oke, okay, siap. Waalaikumsalam ya, ditunggu ya. Oke, okay, ada Monik di Tanjung Uma sudah bergabung bersama Pro Satir Batam ya. Tadi boleh Fa ya, minta Falama Balangka dari Jos sudah saya siapkan. Di belakangnya Vina, Vina di Greenland. Selamat malam, Assalamualaikum Mare. Request lagunya Road Sweet dengan Shailing. Untuk Mare saya selalu, dan terima kasih Vina Batam Center. Terima kasih Vina, nanti kita putarkan ya. Apa nih, mau kirim-kirim lagu ya, Mada. Kirim-kirim buat semua penyiar Pusat dari Batam, salam kenal saya selalu buat semua pendengar, dan juga untuk Monik, dan salam satu untuk semua, semua saya selalu dari Mama Borna. Lagunya apa? Mau Mother ya, Mother How Are You Today. Oke, siap, nanti kita hadirkan ya di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Ini halo. Itu penyanyi itu ya, Arif Kusmiran ya.
3: Ini radio ngapa sering bocor-bocor nih, enggak dengeran nih.
0: Enggak dengar lagi ya? Oh,
3: harus ganti. Gitu sering, tapi nanti ini apalagi timbul.
0: Oh, nanti ganti radionya tuh.
3: Bukan radionya, studionya anak baru semua alat-alatnya.
0: Oh, yang di situ mati. Jadi kalau mati itu kadang error tuh, sering mati.
3: Bocor, kayak ada kebocoran gitu.
0: Hujan mungkin ya.
3: Panas.
0: Oke, Mak Dia, request apa Mak Dia malam ini?
3: Lagu itu apa ya, Re, judulnya?
0: Apa?
3: So Good.
0: So good. Oh itu. Oke, saya carikan sama dia ya. Oke, siap.
3: Good gitu.
0: For good ya. Siap, good pokoknya ya. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
3: Buat masuk dere lari nih, Long.
0: Oh iya, awal-awal tadi ya.
3: Tangannya sampai bujel-bujel, keriting-keriting.
0: Oke, siap.
3: Buat anu semua ya, tengok tuh masih mendesan nih radio.
0: Itu pula ya. Keluar.
3: Nanti dia timbul gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Ada kebocoran tahap.
0: Entah agaknya.
3: Taru lah tuh.
0: Nanti ku tes taru ya. Taru artinya nanti.
3: Saru yang tahu tuh. Terus buat Bule Pak, Monik tadi, buat Pit Nego, buat Roni, buat Gala, Bang Aji, Iman, Gapor. Terus Mama Lina, Mama Leni, Puspa juga, Mas Lidan. Jamila,
0: betul.
3: Sehat. Ini Pak Usulimin mana nih
0: menghilang? Oh, kemana perginya ya?
3: Terus buat Mak Iman, Pak Fauzi, Mama Azi, buat Pat juga, Nenek Syakira,
4: Nenek Syakira,
3: Mak Hitam, Sekar Wangi, Karina Silki, siapa lagi? Oh, Mama Pajar juga. Buat semua-semua lah.
4: Oke, semua ya. Oke, siap.
3: Carikan yang good-good ya.
4: Oke deh, lagi dicari ya. Oke, tenang ya. Oke.
3: Selalu.
4: Oke, Mak Dia. Waalaikumsalam. Tenang, Mak Dia. Lagi dicarikan yang good-good ya. Yang tak good tak tak kita carikan ya. Oke. So good. Oh, nah, itu ya. Anda yang tahu judulnya. Oke, siap. Dari Monik tadi ya. Oke, nyusul ya. Salam untuk Bu Eva, Mama Bornas, dan juga untuk Aisyah, Kak Jamilah. Untuk DJ-nya, terima kasih. Terima kasih. Kembali di 463351. Kita cek ya. Oke, selamat malam. Halo.
5: Halo.
4: Kawain lagi. Kepala suku masa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tidur. Kawain lagi ketua belukang masuk ya. Sehat. Nek Fiki sehat.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat alhamdulillah. Tak hujan ya?
5: Tak hujan dah tapi nangis.
4: Oh, tak terlalu ini ya. Udah apa namanya? Udah reda ya. Oke, dah, siap. Dah aman ya. Oke, siap. Lagunya agak apa malam ini ya?
5: Lagu itu boleh?
4: Lagu apa tuh?
5: Lagu dangdut.
4: Mana lah boleh. Lagu dangdut nanti bisa sama Ardo ya. Oke, lagu barat. Nah, itu dia.
5: Main Love lah.
4: Main Love ya, dari Westlife ya. Oke. Agak main lagi lagu. Ada dong, kalau love-love ada. My Love ya, langsung naik kalau My Love ya. Apa itu? Suka main lagi ya. Lagi lagu dia love-love ya. Ah, itu dia My Love ya. My Love juga. Siap.
5: My Love. Main
4: lah malamnya lah. Main lah naik ya. Okey, siap. Salam-salam silakan Nek Fegi.
5: Itulah lagi ini tadi apa? Asri ya.
4: Long Asri.
5: Lagi Asri sampai semuanya dah ya. Sampai penutup hari nanti ya.
4: Okey deh.
5: Malam semoga bahagia
4: selamat. Amin.
5: Amin. Anak-anak Nenek Fegi, cucu-cucu Nenek Fegi di mana berada. Bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu. Ikut kata orang tuanya tu.
4: Betul ya, jangan tak ikut ya.
5: Nurut lah kan, manut. Jangan tak manut. untuk semua je lah eh.
4: Okey, siap.
5: Akan bergabung nanti eh.
4: Ya, siap.
5: Untuk hari boleh.
4: Oh, iyalah untuk aku eh. Okey. Terima kasih. Okey.
5: Jaga dirimu baik-baik.
4: Betul. Okey deh, siap.
5: Okey, terima kasih.
4: Waalaikumsalam. Bye-bye juga. Ada Nek Fegi sudah bergabung sama Prosater Batam ya. Tadi ada minta Indi William ya. Kita naikkan dulu boleh Indi William ya, dengan Love Story di Prosater Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: kembali di 101,1 RRI Batam Newsmaker dengan satu lagu yang favorit untuk Anda di kesempatan malam hari ini, hadir untuk menemani Anda dan membawa kita tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam di ruang rindu lagu-lagu mancanegara nostalgia malam hari ini. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Kita kembali membuka di line telepon dan juga di WhatsApp di 0811 7781051 ya. Oke, terima kasih untuk Mama Burnas ya, yang tadi minta Mother sudah saya putarkan dari Tiban. Kemudian ada Sekarwangi. Selamat malam Mari Sekarwangi, spesial salam untuk Kapten, kemudian juga untuk Moni, Mak Fajar, Desi, Kak Mas, kemudian juga ada Norma, Bang Iman dan juga untuk Bang Andi, kemudian Bang Mustafa, Bang Udin dan juga untuk Nek Kembar, Nek Vegi, Betty Rafia, Kak Raha, dan juga untuk Bang Putra ya, Kak Pah, Rahman dan semua saja. Terima kasih dari Sekarwangi ya. Kemudian juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Abang Dama apa kabar, Ma Daniel Putra Lingga juga yang ada di Pulau Lengkang ya, Abang Sony yang ada di Mecan, terima kasih terus dia bersama Pro 1 dari Batam. Selamat malam, halo. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam. Sehat?
1: Sehat Bang, apa kabar Laos Bang Indonesia? Hah? Laos Indonesia apa kabar?
0: Laos Indonesia kita.
1: Yeah.
0: Saya tak nak komen lah.
1: Saya pun tak berani nak bercakap bang. Kalau abang tak berani komen, saya tak berani nak cakap bang.
0: Aduh, hai. Lama tak dengar suara kan apanya.
1: Aduh, mak bang, semenjak balikalah dunia ni sibuk betul bang.
0: Yes, tak sesuai prediksi ya juara.
1: Oh, bang. Jauh saya sembunyi bang.
0: Oh iya, yeah. Okay. Seri kita ya. Tak apalah ya. Awal-awal ni baru awal mulai ni. Baru main pertama tak apalah ya. Nanti main kedua baru. Siap.
1: Dan hari apa kabar ya?
0: Alhamdulillah sehat, abang sehat bang.
1: Alhamdulillah res.
0: Oke.
1: Kamu tak dengar suara ini res?
0: Berbulat. Saya siaran terus nih.
1: Tapi saya tak dengar gitu.
0: Oh memang banyak, memang kita tak arahkan ke sana bang.
1: Saya tak dengar suara kan. Makan tak basah, mandi.
0: Memang sengaja kita arahkan ke sana ya. Itulah kayak berapa hari ini.
1: Ramai orang yang sehat saja kan. Kau makan gak apa tadi. Hari sana senang-senang, kau sini tak makan tadi ya.
0: Dia itu bentil. Kenapa dah berapa hari ni tak siaran ya? Siapa yang tak siaran sebenarnya? Tak ada dekat itu berusaha. Oh iya, memang kita lagi tak mengarahkan ke sana.
1: Tapi dengar RRI digital ya, tapi susah nak masuk ya.
0: Iya, agak susah ya bang. Ya, ada delay, di delay bang deh.
1: Betul. Kalau di sana kan kalau kayak di Pinang kan telepon biasa, telepon WA bisa gitu. Sini kan hanya telepon biasa gitu.
0: Iya, betul. Di delay dia.
1: Alhamdulillah Ren, saya dengar suara ni macam bukan lu ya badan saya.
0: Walaupun itu seri ya. Tak sampai hati nak cakap.
1: Tapi tanggal 2 ni kami lawan Sungai Pasir ya, liburu.
0: Sungai Pasir tu mana bang?
1: Tempat mak dia.
0: Oh, mak dia Sungai Pasir ya?
1: Nanti ya, yang Sungai Pasir tu pak dia katanya, team manager dia kan.
0: Oh.
1: Main liburu dulu
0: ya. Main liburu ya, jauh tu bang.
1: Penara, depan penara.
0: Oh, depan penara ya, tempat itu sia ya.
1: Tempat sia, ada turnamen gitu kan.
0: Itu masuk perempat final, belum?
1: Belum bang, baru 2 hari.
0: Berapa banyak ini yang ikut?
1: Kalau pol sama pol A sama pol B ada 60 lebih lah.
0: Dua bulan tu bang? 2 bulan tu?
1: Mula-mula nah, kemarin kan ada pak ini, pak yang diperlukan kan, kemarin.
0: Berarti tu bulan Agustus nanti final tu?
1: Lama trail.
0: Oh, kalau 60 tu mau 2 bulan orang biarlah dunia jempol.
1: nanti.
0: Siang malam tuh main tuh.
1: Ini PLN Bandar macam mana main malam ya?
0: Itu pula ya.
1: Tapi tadi saya ngumpung ini PLN Torres kan untuk bantu kami gitu kan.
0: Oh.
1: Main banyak loh. PLN Torres.

0: Nomor 7 bang, dari dulu.
1: Oh, macam Ronaldo juga lah, Ada Sarinah yang salam,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiu-kiu. Oh, kiu. Dia nomor 7, kalau Kak Sarinah kiu-kiu, kalau saya siu. Dia 9 kalau Kak Sarinah.
1: Kalau betul hari nak pakai nomor 7, nanti saya sembahkan nomor 7 itu. Mudah ini. Minta aja doakan kami tanggal 2 menang lawan Sungai Pasir.
0: Oh, insyaallah. Banyak-banyakannya kipernya bang, lapis. Iya.
1: Alhamdulillah kiper kami.
0: Rasanya kehormatan. Oh, iya, dari Fardong ya, dari ane ya, dari Pulau Firdi itu yang ambil bang. Menang bang.
1: Kalau hari betul-betul main putaran kedua nanti kan. Kami, saya negosiasi dengan ketua muda kami, ongkota berapa balik, berapa.
0: Aduh, habis nanti, 10-0 nanti. Akbar, tanggal 2 itu hari Minggu ya, insya Allah ya.
1: Hari Minggu.
0: Nanti kita siarkan lagu saya ini, hasil akhirnya.
1: Nanti saya bilang kalau saya ada mantan PSGP nak ikut kita gitu kan.
0: Oh, PSGP.
1: Mantan PSGP dulu di penyerang gitu kan.
0: Tuh.
1: Nanti saya tahu kita dengan ketua muda kami gitu kan.
0: Tapi sekarang dia dah penyerah ya. Dulu dia penyerang, sekarang dah menyerah.
1: Yang paling ketua muda kami itu tiba tanya par berapa biaya untuk dia pergi Bali gitu kan.
0: Bilang, dulu dia sayap kanan. Sekarang dah santar kiri dia. Dulu bagus-bagus posisi itu bang ya. Sayap kanan, sayap kiri, santar kanan, santar kiri, gelandang kanan, gelandang kiri. Oh, sekarang namun dia jadi berubah, sedap lah.
1: Macam dulu. Betul sedap kita manggil nama kan.
0: Bek kanan, bek kiri, keren ya. Namun ini bagus yang dulu. Bagus.
1: Tapi mudah-mudahan Aren. Kami sini kalau penarah ya, baju dia tak pernah lari dari baju hitam dengan kuning
0: gitu. Oh, Melayu lah ya, identik ya. Ai, macam baju grup Sula. Hah? Macam kostum grup Sula tadi.
1: Apa ya?
0: Tengok tu kostum grup Sula negeri jiran. Bagus main ni sekarang ni, banyak yang bagus ni. Hati-hati Indonesia.
1: Itu kawan saya bilang tadi ya. Dia bilang mesti 2-0 Indonesia menang lawan. Kata saya jangan dulu
0: Laos bagus bang. Laos bagus.
1: Saya bilang kan. Malaysia aja menang 2-1
0: betul. Udah mulai pesat perubahannya. Pelatihnya dari Jepang tuh.
1: Betul. Nanti Ariel masih pakai. Ariel tahu. Nanti saya carikan deker Ariel, deker gitu kan.
0: Deker ya. Ada berarti deker. Banyak yang taruh deker.
1: Deker tu kan tahu pelapis ini.
0: Oh iya, pelapis itu gitu. Tulang kering. Lapis tempukung tadi kau tahu ya.
1: Jadi saya untuk Ari. Pokoknya Ari kalau udah membantu kami macam mana?
0: Itu musuhnya mana tuh bang?
1: Bapri.
0: Musuh yang itu hari tanggal 2 tuh.
1: Lawan Sungai Pasir.
0: Penara lawan Sungai Pasir ya?
1: Bapak dia tadi saya berbual dengan mak dia gitu kan?
0: Oh.
1: Bapak dia gitu kan? Akan
0: berat. Tanya sama mak dia. Apa formatnya? 4-4-2 atau 4-1-2?
1: Ari saya bocor dulu nanti mak dia dengar nak ikut kami ini gitu kan.
0: Monitor dulu. Nanti saya tanya mak dia lah berapa format dia 4-4-2 atau 4-1-2. 4-1 deh tuh bang.
1: 4-1
0: ya. Kalau 4-1 menang bang, tak habis lagi yang paling tinggi 4-1 bang.
1: Kalau kita dulu 4-4-2 gitu.
0: itu Remy dan 4-1 tuh kau nih. Oke bang, siapa?
1: Lagu dia cuman dari akhirnya lagu dia jarang.
0: Yang biasa itu kan?
1: Dan terus ada di Scorpion aja lah.
0: Oh Scorpion boleh, lama kita di Scorpion nih.
1: Waktu Scorpion ini yang lupa saya buat.
0: Alias bukan?

0: lebih ke Tomorrow juga.
1: Oh, iya, Scorpio ya. Oke, siap.
0: Oke. Nanti salam-salamnya satu untuk semua lah.
1: Oke, Bang, siap, Bang.
0: Nanti kalau ada orang nak bayaran lebih pada mahal, kami ada yang ikut.
1: Saya dah sign kontrak reminder, Bang. Susah nak jalan. Tak bisa kalau tak ada agenda dari FIFA, kami tak bisa.
0: Real. Itu masa itu. Tolong bantu saya gitu.
1: Tapi kalau orang Remade tahu, saya kan, tapi itu kan bukan jadwal FIFA, Bang.
0: Oh, makanya itu saya bilang tadi. Ini kan di luar jadwal FIFA nih.
1: Dia kalau tak ada di jadwal FIFA, tak boleh ikut, Bang. Nanti saya kena sama nanti. Tak boleh.
0: Kalau makan ada saya paham lah. Saya paham lah. Gunting masin.
1: Oke, Bang.
2: Terima kasih Bang Apa ya. Mudah-mudahan ya nanti menang sehat semua ya, sukses semua acaranya ya. Memang akan mulai kompetisi ya, karena menjelang bulan Agustus juga ya, di beberapa tempat ya ada euforia sepak bola, bola voli, takro, di Guntung juga ramai. Udah mulai voli, udah mulai takro, sepak bola ya. Siap di 46351 di belakang Bang Apar. Kita cek lagi ya di WhatsApp 0811 7781051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ani. Lama betul. Lagi banyak nunggu. Dari siapa nih? Terima kasih. Oke, saya selalu. Terima kasih Kak Mas Edar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ril, salam buat Bang Haji, Pak Angga, dan juga untuk Monik, Mak Dia, Nek Kembar, Mbak Dinda, Bu Asri, Gubernur Nano, Bang Udin, Bang Undang Galah juga, Rahma, Nurmah, salam suatu untuk semua, untuk area Bang Ari. Terima kasih. Terima kasih Kak Mas ya. Sehat selalu, bagi selalu, tetap semangat Kak Mas ya. Kak Main lagi sibuk ya. Jaga kesehatan ya. Tuhan sehat itulah yang paling mahal. Kau dah sakit, baru terasa betapa mahalnya sebuah kesehatan ya. Kita jadi kembali di 463351 di belakangnya abang kita di 463351. Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam Kak Norma, apa kabar, sehat?
3: Sehat. Apa kata Pak Fauzi, paru sehat, paru tidak.
2: Ibu Fauzi apa kabar, Ibu Fauzi? Kamu tak dengar?
3: Ya, tadi ada telefon, alhamdulillah dengar dia sehat.
2: Alhamdulillah, lama tak dengar Mama Fauzi ya.
3: Mama Iman sehat, kata dia dah ngajar silat ni.
2: Silat kayu.
3: Bang Ara selama kita tahu kalau Mama Iman tu guru silat.
2: Guru silat kayu lah.
3: Ingat kalau datang kemarin. Bintang bongkang.
2: Lu silat.
3: Rumah haji yang haji, yang haji nak belajar kan, dia tak custom mungkin kan. Sehat dengan dia sehat.
2: Alhamdulillah ya, yang pasti sehat ya. Itu yang penting ya.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat Kak Norma. Siap. Ada pilihan lagu mana nih?
3: Apa Bang Ara kata yang suara tak sehat masa ngantuk.
2: Betul.
3: Lagi ni aja Bang
2: Ara
3: dari Aqua
2: aja. Aqua. Aqua ya. Siap. Oh my ya. Okey.
3: Aku baru tu sambung radio tu. Tadi kan desah tu.
2: Dah.
3: Ada?
2: Okey ya. Alhamdulillah. Oh, tempat Mak Dia yang belum okey ni. Yeah. Mungkin jangan-jangan Mak Dia tu arah radio lain lah. Bukan arah ke sini tak dia. Arah ke Tanjung Pinang mungkin dia.
3: Yang tadah betul ke kami. Saya normal tak dapat bawah. Iya Bang, bersih dengan dia.
2: Oh, bersih ya? Okey, siap.
3: Jadi salam dia. Buat yang dah bergabung dari WhatsApp tadi, dari telefon tadi WhatsApp ada Kak Rahay.
2: Kak Rahay betul, Kak Rahay. Yang
3: mewakili dari WhatsApp dia semua. Yang telefon dia mewakili dari apa tu? Bangun Den ini ya.
2: Bangun Den betul Bang.
3: Terus itu aja lah Bang.
2: Okey.
3: Jaga di Pro Satu Ibu dah
2: malam. Ya, terima kasih Kak Norma. Okey. Waalaikumsalam Kak Norma. Terima kasih Kak Norma sudah bergabung bersama kami. Kak Ani Roma juga terima kasih. Kak Siha, Kak Dewi Barang Abang, Kak Mas Tura. ke Ania, ya, Mami Mami juga, ke Anakawa 7, ke Nirmala, Maji Juli, ya, Maharaja juga. Abang Mail apa kabar, Bang Wahab, ya, Bang Haji bersama Kak Haji, Abang Iman, ya, Abang Amri, tadi ada Bang Gapar. Atau

0: Ian, Kak Syam. Terima kasih Pak Usu. Apa kabar Pak Usu? Saya selalu Pak Usu ya. Oke. Kemudian ada Kak Puspa, lama tak dengar ya. Kak Puspa, Mamia, Mama Bella ya. Mak Tun saya di Artawar, ada Rina, ada Madini juga, ada Siska, ada Mira, dan juga ada Bang No saya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Manja banget.
0: Manja-manja banget. Wangi-wangi banget. Oke, siap. Sehat, Kak Sekar.
1: Alhamdulillah, manja banget.
0: Manja banget. Lagunya apa malam ni? Oke.
1: Lagunya masih dapat dong.
0: Boleh, lagunya boleh silakan.
1: My I Love You.
0: Oh, I Love You ya, dari Celine Dion ya.
1: Yoi.
0: Okay, yoi, siap. Salamnya silakan.
1: Udah
0: dong, udah.
1: Sebelumnya buat Bapak Kinsa sama Monique ya.
0: Okay deh, siap.
1: Tunggu Bang Aren.
0: Okay, ditunggu. I Love You ya. Ini dah naik ni ya.
1: Makasih Bang Aren.
0: Siap ya. Okay, Kamsyali. Dekar Wangi, Mak Hitam apa kabar ya, Putri Berakit juga, Kak Dinda apa kabar, Mak Kun apa kabar, sehat Mak Kun ya, Mak Kun, kemudian Anis juga, Mak Dek, Mbak Awi ya, ada Kak Padmawati, tadi ada Longri awal perjumpaan kita ya, ada Kak Padmawati, ada Kak Dinda, kemudian ada Mak Dia, ada Mak Iman juga ya, aha. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Di WhatsApp kita cek kembali ya, siapakah di belakangnya. Oke, siap. Oh, ada salam dari Kak Mas Lidar untuk Sekarwangi ya. Kemudian di Singapura ya, ada Mati, terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Ada Bang Taman juga, ada Bang Satle juga, terima kasih. Kemudian juga ada Mak Siti saya di Bendok ya. Kemudian juga ada Abang Saleh di Johor Bahru, ada Bang Udin pula ya. Ada Bang Jun ya. Ada Kak Maria juga, ada Kak Smoniti dan kawan-kawan yang ada dekat Johor Bahru dan juga yang ada dekat Konjen Johor ya. Kembali di 463321 di belakangnya Sekarwangi. Selamat malam, halo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Nampaknya 5 watt dah ni ya. Dah tak ada hal kebel ya. Nak masuk juga ya. Tak dapat tidur. Okey, siap. Yang apa? Apa kak?
2: Kita lagu.
0: Lagunya apa tu?
2: Lagu dari Teresa Teng.
0: Teresa Teng ya. Oh, yang itu ya. Duet itu ya.
2: Hah?
0: Yang duet itu ya.
2: Kan lagu Mandarin.
0: Oh, Mandarin Teresa ya, Teng. Okey, siapa lagu judulnya?
2: Tak dapat menyebut lagu tu.
0: Okey, saya carikan ya. Oh, ini ya. Teresa Deni When Are
2: You? Ha, itulah.
0: Oh, yang lagu ini ya. Okey, ditunggu ni When Why ni. Wah, ni Oma. Nanti kita belakangnya kita putar. No kuro atau Oma. Okay, siap. Salamnya silakan, Syakira.
2: Salam untuk semuanya je lah. Dah malam.
0: Dah malam ya. Kak Ruby dah tidur eh? Kak Ruby ya dah tidur.
2: Kak Ruby tu tak tahulah tidur ke belum.
0: Nanti kalau tak disalam ni kan, kita dengar pun tak disalam dia. Kalau kita salam dia tak dengar, kita tidur pun disalam dia. Tapi yang jelas kita dah salam ya. Neymar juga salam Neymar. Kalau dia tak dengar nanti ada nyampaikan.
2: Kalau dah malam saya tanya lagi.
0: Tapi besok ada nyampaikan. Kami dengar dari awal sampai akhir, orang tu masuk tak ada salam kami. Padahal kita nak nyalan takut ditidur kan. Kak Jamila jangan tak salam. Salam Kak Jamila, sehat ya. Belum tidur nampaknya ni.
2: Jamila dah tidur agaknya.
0: Belum. Oh. nampak online dulu sini.
2: Kalau kapan tak usah dia tanya lagi kalau kapan.
0: Oh ya, kapan ya. Sehat kapan.
2: Untuk semuanya, untuk Ariel.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu, ceria selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Syakira ya yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan The Scorpion, satu lagu pilihan dari abang kita, Abang Ghafar ya.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang mahal.

Sugra Sumakoma 1 RRI Batam Mayumi Itsuwa Kokoro no Tomo mengantarkan kita ke 42 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Satir Batam di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah request lagu-lagu kesayangan Anda, dan juga satu-satu pilihan terbaik Anda sudah saya hadirkan untuk menemani malam Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu dari Ciasnah ya, lagunya Cinta Terbaik ya. Oh, malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya Ciasnah. Nanti akan saya hadirkan satu lagu dari Mahatan, satu lagu terbaik ya di kesempatan malam hari ini. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro Satir Batam dimanapun Anda berada. Untuk Ariel, terima kasih. Terima kasih Ciasnah sudah bergabung ya di kesempatan malam ini. Salam untuk kawan-kawan di Merit, cuma kawan-kawan yang di Tanjung Sekuang, kawan-kawan di Batu Haji, apa kabar ini Desi, Cik Mus juga terima kasih, Bang Kak Pauzia di Barelang, kawan-kawan yang ada di Bestoko, kawan-kawan yang ada di Bulang ya. Ada Mama Reza juga terima kasih, di Pulau Bulu juga terima kasih untuk Kak Dinda juga di sana. Kemudian yang ada di Pulau Penawar Rindu, di Sekupang, di Tiban, dan juga yang ada di Batam Center dan sekitarnya ya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini. Sehat selalu, bagi selalu bersama orang-orang tersayang tentunya. Dan juga untuk kawan-kawan di Pulau Burung, kawan-kawan yang ada di Danai ya. Oke, kemudian yang ada di Manda ada Bang Andi ya. Kawan-kawan di Pelangeran, di Guntung, dan juga di wilayah Moro dan Durai ya. Abang Enol juga terima kasih, Abang No juga terima kasih, Bunda Maya ya, Abang Ale juga, Kak Ika di Jambi terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Batam ya di kesempatan malam hari ini ya. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan di Ruang Rindu malam hari ini. Kita akan berpisah, dan selain ada Serambi Malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti apa yang Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Maka syukuri, nikmati, dan jalani dengan segudang syukur, dengan penuh keikhlasan dan juga rasa syukur yang tinggi. Maka hal-hal terbaik, rezeki terbaik akan terus melimpah kepada Anda dan keluarga dan orang-orang tersayang tentunya. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan, dan hidup adalah tabur tuai. Maka tanamlah yang kebaikan, tanamlah kedamaian, tanamlah keindahan budi dan pekerti. Maka hasilnya adalah Anda tuai bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang, keindahan dan juga kebahagiaan hakiki. Terima kasih lagi, selamat malam, selamat istirahat, mimpi indah, salam hangat, salam cinta, salam sayang dari Pro Satir Batam. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Mendengar, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak muda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Namun Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, "Air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air." Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, "Air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar." Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rudy Sirebut dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda di hari Selasa 28 Juli 2026. Dan bergerak nanti juga kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Yang pertama nanti pendengar, di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi untuk menemani Anda dan untuk siraman rohani Anda di pagi hari. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan di pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan pukul 8 nanti pendengar, Anda akan bergabung bersama Batam Menyapa dalam program tentunya nanti yang akan mengundang segala pejabat-pejabat dan akan membahas tentang yang terjadi di Batam ini. Dan tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar setia Pro 1 RRI Batam di frekuensi kesayangan kami di 105,1, dan tentunya juga untuk Anda yang merilai siaran kami di Karimun pada frekuensi di 107,2 FM. Dan puji syukur pendengar, kami kembali hadir di hari ini, di hari Selasa 28 Juli 2026. Siar 2 dapat kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Mutiara Pagi. Dan selama kurang lebih 25 menit ke depan, dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengisi nutrisi rohani kita sebelum beraktivitas. Dan pendengar, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah cita-cita setiap muslim, yaitu sukses dunia, bahagia akhirat. Dan untuk mengupas tuntas tema yang luar biasa ini, dan kita sudah terhubung bersama Ustadz Dr. Chan Utrianto melalui sambungan telepon. Beliau merupakan dosen PAI di Institut Teknologi Indobaru Nasional, guru PAI di SMK Negeri 1 Batam, sekaligus juga pengurus MUI Kota Batam bidang Ukhuwah Islamiyah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Utrianto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Ardo.
0: Selamat pagi Ustadz, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu Ustadz ya. Baik Ustadz, untuk Anda juga pendengar dapat mendengarkan kami di kanal YouTube RRI Batam, dan Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, dan Anda juga ingin mengirimkan pertanyaan melalui kanal YouTube kami juga bisa ya pendengar ya. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Utrianto. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa ashabihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi kita kehidupan, kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang penuh berkah ini melalui siaran Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman, dengan mengikuti ajarannya yang berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini, sukses dunia, bahagia akhirat. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, kalau hari ini saya bertanya kepada para pendengar, saudara-saudara saya sekalian, kaum muslimin sekalian, siapa yang ingin sukses? Saya yakin semua akan mengangkat tangannya. Siapa yang ingin memiliki pekerjaan yang baik, rezeki yang cukup, rumah yang nyaman, anak-anak yang berhasil? Tentu semua kita menginginkan itu. Islam tidak pernah melarang kita menjadi orang yang sukses. Islam juga tidak pernah mengajarkan umatnya untuk hidup malas. Bahkan Islam mendorong kita untuk bekerja keras, mencari rezeki yang halal, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Namun ada satu pertanyaan yang sering kita lupakan. Setelah kita sukses di dunia ini, apakah kita juga menyiapkan bekal untuk akhirat kita? Karena sesungguhnya, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Kendaraan yang kita banggakan akan berpindah tangan. Jabatan yang kita pertahankan suatu saat akan digantikan oleh orang lain. Harta yang kita kumpulkan tidak akan ikut masuk ke dalam kubur bersama kita. Yang menemani kita nanti hanyalah iman kita, amal soleh, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa yang begitu indah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Doa ini sering kita jadikan sebagai doa penutup dari seluruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Atau juga ada yang menyebut doa ini dengan istilah doa sapu jagat. Perhatikan, Allah tidak mengajarkan kita meminta dunia, tetapi juga mengajarkan kita meminta akhirat. Jadi seimbang, Allah menginginkan hamba-hambanya hidup di dunia ini dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bahagia. Tetapi juga Allah menginginkan hambanya bahagia nanti di akhirat. Artinya apa? Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, ukuran sukses seorang muslim bukan hanya berapa besar gajinya, bukan seberapa luas rumahnya, bukan pula seberapa tinggi jabatannya. Tetapi yang lebih penting adalah, apakah Allah redha kepada hidup kita atau tidak? Ini yang harus kita jawab. Seringkali kita begitu sibuk mengejar dunia. Pagi berangkat bekerja sebelum matahari terbit. Pulang ketika anak-anak juga sudah hampir tidur. Target demi target kita kejar. Lembur kita jalani. Semua demi masa depan keluarga. Itu adalah perjuangan yang mulia. Tetapi jangan sampai dalam perjalanan mencari dunia, kita kehilangan akhirat. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita sukses dalam karir, tetapi gagal dalam menjaga sholat kita. Jangan sampai rekening kita terus bertambah, tetapi pahala kita justru semakin berkurang. Jangan sampai rumah kita semakin mewah, tetapi hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terletak pada banyaknya harta. Betapa banyak orang yang kaya yang tidak bisa tidur karena gelisah. Betapa banyak orang terkenal yang hidupnya sepi. Betapa banyak orang yang memiliki segalanya tetapi tidak memiliki ketenangan. Tidak ada kenyamanan. Sebaliknya, betapa banyak orang yang hidup sederhana tetapi wajah penuh cahaya karena hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semua, suatu hari nanti kita semua akan dipanggil Allah. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menunda sedetik pun. Saat itulah Allah tidak bertanya berapa banyak uang yang kita miliki. Tetapi Allah akan bertanya bagaimana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Allah tidak bertanya seberapa tinggi jabatan kita. Tetapi Allah akan bertanya apakah jabatan itu dijalankan dengan penuh amanah atau malah penuh pengkhianatan. Allah tidak bertanya berapa banyak pengikut kita, tetapi Allah akan melihat seberapa besar keikhlasan amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdas. Bekerjalah seolah-olah kita hidup selamanya. Tetapi beribadahlah seolah-olah esok kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salat. Perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Hormati kedua orang tua. Didik anak-anak dengan agama. Jaga lisan dari menyakiti hati orang lain. Ringankan tangan untuk bersedekah. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena mungkin justru amal-amal kecil yang ikhlas itulah yang akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah iri kepada orang yang hanya sukses di dunia. Berdoalah agar kita termasuk orang yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Karena dunia hanya beberapa puluh tahun saja. Tetapi akhirat adalah kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal dan barokah, keluarga yang soleh dan soleha, hati yang selalu berzikir kepada Allah, serta mengakhiri hidup kita dengan keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan para pendengar RRI Persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti doa kita di awal tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kita di dunia ini dan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Kita punya visi tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan itu bisa dapat terwujud buat kita semua, sehingga kita benar-benar termotivasi dalam hidup kita ini, bekerja tidak hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja lillahi ta'ala, mengharap keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pekerjaan yang kita miliki di samping dapat membahagiakan kita di dunia, dan tentu juga akan dapat membahagiakan kita di akhirat kelak. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada diskusi, dipersilakan. Silakan Bang Ardo.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang luar biasa di pagi hari ini. Dan menyambung pemaparan tadi dari Ustadz mengenai pentingnya menyeimbangkan ambisi duniawi dan tujuan ukrawi, kita akan langsung membacakan Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Ilham di Sagulung. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz Utrianto dan Mas Ardo. Sebagai kepala keluarga, saya punya target untuk sukses secara finansial agar bisa membahagiakan keluarga. Tapi kadang kesibukan mengejar sukses dunia ini membuat ibadah wajib jadi telat, bahkan terburu-buru. Bagaimana tipsnya Ustadz agar ambisi sukses dunia ini tidak sampai merusak jata bahagia kita di akhirat? Silakan Ustadz, dapat diberikan tanggapannya Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Ilham di Sagolo. Kita bekerja tentu berharap pekerjaan itu menghasilkan yang terbaik. Dan dari situlah kita dapat menghidupi dan menafkahi keluarga kita. Namun dalam mencari nafkah, Allah tidak melarang kita untuk bekerja keras untuk mencarinya. Namun yang Allah larang sebenarnya adalah jangan engkau sibuk dengan pekerjaanmu, akan tetapi engkau melupakan Allah yang menciptakanmu.
0: Iya, betul.
1: Jangan engkau sibuk mencari harta untuk kebahagiaan keluargamu, namun engkau melupakan Allah yang memberi kebahagiaan itu. Ini kata kuncinya adalah, silakan engkau bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki yang halal dan thayyibah, tapi fadzkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Jika orang ingat kepada Allah dalam sesibuk apapun dia, dia akan mengutamakan terlebih dahulu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya alarm sekarang Bang Ardo.
0: Iya, betul Ustaz.
1: Kita boleh men-setel alarm kita, jam-jam sholat kita. Nah, dalam kesibukan kita ketika diingatkan oleh alarm kita, di saat itulah kita lakukan kewajiban kita. Maka keseimbangan dunia wal akhirat, kita mengejar dunia untuk mencari kebahagiaan kita di dunia ini, tapi kita tidak melupakan yang memberikan kebahagiaan itu sendiri, ya, yaitu Allah, Tuhan Sang Pencipta kita. Begitu mengapa.
0: Baik, penjelasan yang sangat bagus ya Ustadz ya. Jadi sekarang memang tidak ada alasan lagi si Ustadz, karena memang udah ada aplikasi sholat juga kan sekarang Ustadz.
1: Iya, untuk udah banyak aplikasi sekarang.
0: Benar, dan intinya ini manajemen waktu dan niat ya Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz yang tak kalah menarik nih, masuk dari Ibu Ratna di Batam Center. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, ukuran sukses di dunia itu kan sering dilihat dari harta dan jabatan. Kalau saat ini kondisi ekonomi keluarga kita sedang diuji atau merasa belum sukses secara materi, apakah kita masih bisa meraih predikat bahagia akhirat? Bagaimana cara mensyukuri keadaan ini Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik. Ukuran kita, biasanya orang yang sukses itu banyak hartanya, tinggi jabatannya, dihormati oleh semua orang. Tapi Islam sebenarnya tidak mempungkiri itu semua. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Kenapa? Kita melihat berapa banyak orang yang punya harta, tapi hidupnya gersam. Hidup seperti burung di dalam sangkar, Bang Abdo. Tidak pernah ada tenangnya, tidak ada pernah nyamannya. Kita perhatikan deh, bagaimana burung di dalam sangkar. Terbang ke atas, terbang ke bawah, kiri dan kanan, tidak pernah tenangnya.
0: Gelisah Ustaz ya.
1: Gelisah. Berapa banyak itu orang yang banyak secara hartanya. Apa saja bisa dia beli. Tetapi hanya bisa makan nasi putih. Itu pun ditimbang dulu.
0: Iya.
1: Namun berapa banyak sebaliknya orang yang hidup secara yang kita anggap mereka adalah orang yang tidak sukses, orang miskin, tapi hidupnya fontana aja. Walaupun hanya dapat sesuap pagi, sesuap petang, hidupnya nyaman, keluarganya harmonis, anak-anaknya jadi anak-anak yang baik semuanya. Lalu bagaimana bahagia yang sesungguhnya itu di mana gitu?
0: Iya.
1: Apakah di harta kita, di jabatan kita, atau sebenarnya adalah ketika hati kita dekat dengan Tuhan kita? Maka fadzkurullah, mengingat Allah itu adalah salah satu membuat manusia menjadi bahagia, nyaman hatinya, nyaman, tenang jiwanya. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi ukuran sedikit harta atau banyaknya harta itu tidak menjamin bahagianya hidup seseorang.
0: Yeah.
1: Tetapi ketika bizikrillah, dengan berzikir dia kepada Allah, pasti hatinya akan menjadi tenang dan nyaman. Begitu maksudnya.
0: Baik, intinya sih rasa bersyukur Ustadz ya. Jadi bukan ya, hanya
1: iya. Tidak lepas dari itu.
0: Iya, jadi mau banyak mau sedikit harta kita tuh intinya bersyukur, karena banyak juga kan kasus Ustadz sudah kaya raya, sudah bergelimang harta tapi masih saja dia kurang Ustadz, sehingga dia melakukan korupsi kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi begini ya Bang Abdul ya, saya tambahkan
0: iya, Ustadz, sedikit. Boleh.
1: Orang yang beriman itu karakternya dua. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah.
0: Iya,
1: itu tadi.
0: Betul.
1: La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Tapi barang dia kufur nikmat, Allah akan azab dia. Yang pertama, dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Tapi ketika dia mendapatkan ujian berupa kekurangan harta, apakah kita namakan dia orang yang kere, orang yang miskin, orang yang fakir? Dia akan bersabar.
0: Betul.
1: Nah, ini dua karakter orang-orang yang beriman ini yang luar biasa, dan itu menenangkan jiwanya ketika dia diberikan harta oleh Allah, jabatan yang tinggi, tidak membuat dia sombong banget.
0: Benar, Ustaz.
1: Dia bersyukur dengan jabatan itu, bersyukur dengan harta itu. Ketika dia diuji dengan kekurangan harta, ya miskin, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan penghasilan yang besar, dia akan bersabar. Dengan sabar itulah hatinya juga tenang.
0: Iya, betul. Itu
1: harus.
0: Betul. Betul sekali Ustadz, sangat luar biasa tentunya apa jawaban dari Ustadz ya. Dan tentu saja menjadi pengingat untuk kita bahwa hakikat kesuksesan sejati itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Dan
1: ya, betul.
0: Pendengar, tidak terasa waktu kita telah menunjukkan di 5 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Sayang sekali perbincangan yang syarat ilmu ini harus kita cukupkan sampai di sini untuk edisi Mutiara Pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Chanu Trianto, SPD, MPD yang telah berkenan membagikan ilmunya melalui sambungan telepon di pagi ini. Semoga sehat selalu Ustadz dan dilancarkan segala urusan dakwah serta
1: amin.
0: Pendidikannya Ustadz ya.
1: Amin, amin. Terima kasih, Bang Abdul.
0: Baik, terima kasih juga yang kami haturkan kepada Bapak dan Ibu pendengar yang sudah senantiasa untuk menemani dari awal hingga akhir acara ini. Dan mari kita jadikan hari Selasa ini sebagai momentum untuk menata kembali niat kita menjemput sukses di dunia demi meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat dan kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih untuk Anda pendengar, sampai bertemu kembali di program Mutiara Pagi berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Sebagai kota yang terus berkembang dan menjadi salah satu pusat investasi serta penerbangan nasional.
2: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP provinsi.
0: Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Batam matangkan RPBD untuk perkuat kesiapsiagaan bencana. Tuai Kecamatan Nelayan, rencana sedimentasi di Kepri dapat atensi khusus dari DPR. Warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirbutar. Pemerintah Kota Batam mematangkan penyusunan rancangan akhir rencana penanggulangan bencana daerah sebagai acuan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
3: Rancangan akhir rencana penanggulangan bencana daerah atau RPBD Kota Batam dibahas melalui konsultasi publik untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman penanggulangan bencana yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dan seluruh pihak terkait dalam membangun ketangguhan daerah. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menegaskan, Batam memerlukan perencanaan penanggulangan bencana yang berbasis kajian risiko agar mampu mengantisipasi berbagai potensi bencana di tengah pesatnya perkembangan kota.
1: Sebagai kota yang terus berkembang dan menjadi salah satu pusat investasi serta penerbangan nasional, Batam perlu memperkuat upaya mitigasi kesiapsiagaan penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, penyusunan RPBD harus didasarkan kepada data, kajian risiko, serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan kebijakan yang tepat, implementatif, dan sesuai dengan kondisi Kota Batam.
3: Melalui konsultasi publik ini, pemerintah Kota Batam mengharapkan masukan dan rekomendasi dari seluruh peserta untuk menyempurnakan dokumen RPBD. Masukan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi daerah sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi Batam pada masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga dan Bintan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
4: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut.
5: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun dan Bintan kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
2: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP provinsi. Karena di tata ruang sendiri, tata ruang provinsi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk AMDAL, itu kan provinsi yang mendampingi tuh, dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
5: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
4: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. Ya, PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan? Yang kedua pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
5: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Batam menjajaki peluang kerjasama di bidang pendidikan vokasi dengan Jeonju Vision College Korea Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global. Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Batam Amsa Karamat dengan perwakilan Jeonju Vision College dan Traverse Edu di kantor Wali Kota Batam. Kerjasama yang direncanakan cukup mencakup kesempatan bagi mahasiswa Batam untuk menempuh pendidikan di Korea Selatan melalui program beasiswa, kuliah sambil bekerja paruh waktu, hingga peluang penempatan kerja setelah lulus. Program tersebut juga diharapkan dapat mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri, terutama di sektor perkapalan, teknologi informasi, pusat data, perawatan pesawat, serta energi baru dan terbarukan. Pemerintah Kota Batam menilai kolaborasi internasional di bidang pendidikan menjadi langkah strategis untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan industri di daerah. Selain memperluas akses pendidikan bagi generasi muda, kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia Batam sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan industri di tingkat nasional maupun global. Dan dari berita lainnya, pendengar, Kesbangkol Batam wajibkan Ormas lapor melalui Silelapormas. Pendataan dilakukan secara digital melalui Silelapormas. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
6: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Batam meminta seluruh organisasi masyarakat atau ormas yang beroperasi di wilayah Batam untuk melaporkan keberadaan organisasinya melalui sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan atau Silelapormas. Langkah ini dilakukan untuk memperbaharui basis data ormas sekaligus mempermudah proses pembinaan dan koordinasi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Ria Mamanurung, mengatakan setiap ormas diwajibkan melalui pelaporan ini dengan terlebih dahulu membuat akun dan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
7: Ini yang rumah besar kita. Kita telah menghormati mengada Pak Salim juga di Londres. Kita menghormati ada nelayan di sini, tetapi tidak menghilangkan adat dan budaya kita dari daerah kita. Kita bersatu di sini untuk menjaga Batam. Mana organisasi masyarakat yang ada di Kota Batam ini harus agar apa? Agar Batam ini benar-benar kita jaga bersama. Jangan ada lagi kalau saya orang Medan.
6: Setelah registrasi dilakukan, pengurus ormas dapat mengajukan permohonan pelaporan yang kemudian diverifikasi oleh Badan Kesbangpol Batam sebelum disetujui. Melalui sistem ini, pendataan organisasi diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi secara digital. Data yang diperoleh juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Kesbangpol menyediakan dua jalur pelayanan bagi pengurus ormas. Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui laman silelapormas.batam.go.id atau secara langsung dengan mendatangi kantor Badan

0: Katwal. Program prioritas tersebut mencakup berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, penanganan banjir, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan pelaku usaha. Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain mempercepat pelaksanaan program, pemerintah Kota Batam juga meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja, memperkuat pengawasan, serta segera menyelesaikan berbagai kendala yang berpotensi menghambat pembangunan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus juga dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan 15 program prioritas secara optimal. Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, gedung Tanbun Liat di Old Time Old Road Singapura resmi terjual melalui skema penjualan kolektif atau IN Block senilai 950 juta dolar Singapura kepada anak perusahaan Kingsford Group. Transaksi tersebut menjadi penjualan IN Block terbesar di Singapura sepanjang tahun 2026 dan membuka peluang pengembangan kawasan menjadi proyek hunian dan komersial baru di lokasi yang berada tepat di atas stasiun MRT Havelock. Bangunan setinggi 15 lantai yang selama ini dikenal sebagai pusat furniture itu sebelumnya dipasarkan dengan harga cadangan lebih tinggi. Namun, belum berhasil menarik pembeli. Setelah harga diturunkan dan memperoleh persetujuan lebih dari 80% pemilik unit, kesepakatan akhirnya tercapai dan kawasan tersebut memiliki potensi untuk diubah menjadi pengembangan terpadu dengan menara hunian bertingkat. Menyusul rencana perubahan peruntukan lahan menjadi kawasan residensial yang dilengkapi area komersial di lantai dasar. Penjualan Tanbun Liat Building dinilai mencerminkan kembali bergairahnya pasar penjualan kolektif Singapura, terutama untuk properti yang berada di lokasi strategis dan memiliki potensi pengembangan tinggi. Dinilai juga transaksi tersebut juga menunjukkan meningkatnya minat pengembang terhadap proyek-proyek berskala besar di tengah permintaan hunian yang masih kuat di kawasan pinggiran pusat kota. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari voli. Tim nasional voli putra Indonesia masih bertahan di peringkat ke-44 dunia berdasarkan pembaruan ranking Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB. Posisi tersebut menunjukkan belum adanya perubahan signifikan setelah Indonesia menyelesaikan sejumlah agenda pertandingan internasional sepanjang musim 2026. Meski belum mampu memperbaiki posisi di ranking dunia, peluang Indonesia untuk terus mengumpulkan poin masih terbuka melalui berbagai turnamen internasional yang akan diikuti dalam waktu dekat. PPPB VSI menilai peningkatan peringkat dunia membutuhkan konsistensi hasil pertandingan, terutama saat menghadapi negara-negara dengan ranking lebih tinggi. Karena itu, program pembinaan dan penambahan jam terbang internasional terus menjadi fokus utama demi meningkatkan daya saing tim nasional. Tim pelatih optimistis kualitas permainan skuad Merah Putih terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman para pemain muda yang mulai mendapatkan kesempatan tampil di level internasional. Dengan persiapan yang lebih matang dan kompetisi yang berkesinambungan, Indonesia berharap mampu memperbaiki posisi di ranking FIVB sekaligus meningkatkan prestasi pada ajang-ajang resmi di kawasan Asia maupun dunia. Kita beralih ke bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berharap keberhasilan mereka menjuarai China Open 2026 menjadi motivasi bagi para pemain muda Indonesia. Gelar juara yang diraih setelah mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu menghasilkan prestasi di level tertinggi. Fajar dan Fikri menilai regenerasi bulu tangkis Indonesia harus terus berjalan. Meski berharap para pemain junior tidak ragu bermimpi tampil di panggung dunia dan menjadikan setiap turnamen sebagai kesempatan untuk terus belajar. Menurut keduanya, pencapaian atlet senior seharusnya menjadi penyemangat bagi generasi berikutnya untuk berlatih lebih disiplin dan percaya diri menghadapi persaingan internasional. Keberhasilan mempertahankan gelar China Open 2026 juga menjadi modal penting bagi Fajar dan Fikri menghadapi turnamen-turnamen besar selanjutnya. Selain memburu prestasi

untuk Indonesia. Mereka berharap dapat terus menjadi contoh bagi atlet-atlet muda agar semangat juang, kerja keras, dan mental pantang menyerah tetap menjadi fondasi utama dalam meraih sukses di dunia bulu tangkis internasional. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana. Salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam matangkan RPBD untuk perkuat kesiapsiagaan bencana. Tuai kecaman nelayan, rencana sedimentasi di Kepri dapat atensi khusus DPR. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Pagi dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan di kanal YouTube RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Besireputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
6: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
7: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
8: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali semangat rutinitas pagi Anda hari ini, kami kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda seputar kondisi jalanan Kota Batam dalam segmen Info Lalu Lintas, wujud sinergi RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Bagi Anda yang saat ini sudah memanaskan kendaraan, bersiap menuju kantor, atau sedang berada di tengah perjalanan, mari kita pantau bersama arus lalu lintas pagi ini, dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Aib dan Niki yang saat ini tengah bersiaga memantau langsung dari kawasan Simpang Voluk Sabibi. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Aib dan Niki.
9: Selamat pagi.
8: Bagaimana kabarnya di pagi ini?
9: Baik.
8: Baik, dapat di langsung disampaikan untuk laporannya hari ini.
9: Oh baik. Selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Simpang Frenca atau Voluk Habibie. Di mana dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun Kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal agar para pengendara tetap mengikuti arahan petugas. Selanjutnya kita laporkan untuk dari arah Simpang Lel menuju Simpang Panasonic dan sebaliknya untuk lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Gelel dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian.
8: Baik, terima kasih untuk laporannya Aib dan Niki, dan bisa disampaikan juga bagaimana kondisi cuaca di lokasi pagi ini. Apakah kondisi jalanan menuntut kewaspadaan ekstra bagi para pengendara atau mungkin ada kejadian apa yang untuk menghambat perjalanan?
9: Baik, untuk pagi ini situasi arus lalin masih terbilang cukup lancar. Namun sudah volume kendaraan sudah mulai meningkat pada pukul 6.30 sampai pukul 8. Untuk para pengendara, harap berhati-hati.
8: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Aib dan Niki atas waktu dan laporan langsungnya dari kawasan Simpang Voluk Sabibi. Dan selamat melanjutkan tugas mengatur kelancaran di pagi hari ini. Sehat selalu dan salam presisi. Nah, pendengar, untuk Anda pendengar yang ingin melewati Simpang Voluk Sabibi, barusan demikian pantauan langsung arus lalu lintas bersama Aib dan Niki dari Ditlantas Polda Kepri. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di balik kemudi, selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Kami juga akan kembali menemani pagi Anda dalam rangkaian informasi serta lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
10: Sah, ikut aku yuk.
11: Kemana?
10: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
11: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.
0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
10: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
10: Kenapa sih, lama banget.
5: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di